10.000 lebih kasus HIV/AIDS di NTT hingga Juni 2026. Data ini menunjukkan kasus HIV/AIDS masih jadi perhatian dalam upaya penguatan pencegahan, edukasi, pemeriksaan, serta penanganan kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data yang disampaikan KPA Provinsi NTT, kasus HIV/AIDS tersebar di berbagai kabupaten dan kota dengan jumlah yang berbeda. Kota Kupang tercatat memiliki jumlah kasus tertinggi sebanyak 3.001 kasus, kemudian Kabupaten Belu sebanyak 868 kasus, dan Sika sebanyak 728 kasus. Informasi ini mengakhiri berita Perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Perubahan iklim yang kian memicu cuaca ekstrim, kekeringan, hingga suhu panas menyengat tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak bagi kesehatan mental dan kesejahteraan anak-anak. Pakar kesehatan mental anak dari Washington University, Profesor Mary McKay menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga sebelum bencana terjadi. Persiapan dini seperti mengedukasi anak mengenai potensi risiko, menyusun rencana darurat, dan menyiapkan cadangan sumber daya dapat meredam dampak krisis iklim agar gangguan yang terjadi tetap dapat dikendalikan tanpa menghancurkan tatanan keluarga. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan darurat yang cepat, pemulihan sekolah, serta program penguatan ekonomi bagi keluarga rentan sangat krusial untuk melindungi anak-anak dari ancaman krisis iklim global.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Saburai Jua tidak hanya bergantung pada aturan modern, tetapi juga kuat dipengaruhi oleh kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui praktik dan ritual adat, masyarakat setempat menjaga keseimbangan ekosistem laut maupun darat, menjadikan upaya pelestarian sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sekaligus identitas budaya mereka. Untuk memahami hal ini, Jefferson H. Fernando, pegiat budaya Sabu, mencoba untuk menjelaskannya.
1: Bicara tentang konservasi wilayah pesisir Sabu ini kan masih dalam taraf sebagai diatur melalui pemerintahan adat. Jadi Sabu ini selain ada pemerintahan modern, kita juga punya pemerintahan adat yang telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi wilayah pesisir ini menjadi ujung tombak bagi pemerintahan adat dalam melakukan beberapa ritual-ritual. Karena bagi orang Sabu, laut adalah sumber kehidupan. Sehingga mereka harus menjaga laut, menjaga darat dari ancaman-ancaman kerusakan alam oleh bencana maupun oleh manusia itu sendiri.
0: Menurut Jefferson, konservasi wilayah pesisir di Sabu tidak terlepas dari peran hukum adat yang dipimpin para deorai di 5 wilayah adat. Aturan-aturan adat termasuk pembatasan eksploitasi laut dan perlindungan kawasan tertentu telah menjadi bentuk konservasi alami yang selaras dengan prinsip ekologi modern.
1: Kalau kita berbicara tentang konservasi wilayah pesisir, maka kita bicara tentang hukum adat. Dengan aturan-aturan adat yang berlaku di 5 wilayah adat ini. Jadi Sabu ini ada 5 wilayah adat. Jadi yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi masing-masing wilayah yang namanya deorai. Jadi wilayah pesisir ini ada beberapa wilayah yang misalnya laut itu tidak boleh dieksploitasi dengan secara terus-menerus. Jadi diatur bagi teman-teman yang masih menganut penghayat kepercayaan Jingitiu, mereka sangat menjaga dan menghormati hukum-hukum adat dan norma-norma budaya yang ada di Sabu. Sehingga misalnya orang untuk, misalnya contoh, ada beberapa wilayah yang dilindungi hukum adat misalnya. Itu menjadi pusat konservasi sebenarnya kalau kita bicara tentang teori-teori ekologi modern.
0: Menariknya, melalui ritual adat seperti panadahi di Saburai Jua, Dewan Adat bersama masyarakat membatasi aktivitas di wilayah pesisir pada waktu-waktu tertentu. Larangan menangkap ikan, mengambil pasir, atau merusak terumbu karang menjadi bentuk nyata peran adat dalam melindungi laut dari kerusakan dan eksploitasi.
1: Jadi ada beberapa ritual yang dilakukan oleh Dewan Adat untuk membatasi itu. Jadi misalnya saya ambil contoh di beberapa lokasi pesisir yang pada bulan-bulan tertentu tidak boleh orang ambil ikan di situ, ambil pasir, merusak terumbu karang. Jadi itu salah satu implementasi dari bagaimana aturan-aturan adat, bagaimana peran masyarakat adat maupun peran Moneama untuk menjaga dan melindungi laut itu dari kerusakan dan eksploitasi oleh manusia. Nah, misalnya tadi, kalau di Raijua ada yang namanya panadahi. Itu ritual panadahi. Itu jadi selama sekian tahun atau selama sekian bulan, itu tidak boleh dieksploitasi lautnya.
0: Larangan mengambil pasir, merusak terumbu karang, hingga aturan jenis alat tangkap menjadi bukti bahwa hukum adat Sabu telah menerapkan prinsip keberlanjutan jauh sebelum istilah konservasi modern populer. Namun, tantangan besar muncul ketika modernitas mulai mengikis pemahaman generasi muda akan nilai-nilai luhur ini.
1: Di beberapa wilayah, beberapa lokasi, misalnya ada mereka menjaga biota laut misalnya, maka itu tidak boleh diambil ikannya secara terus-menerus. Jadi ada waktu-waktu tertentu dan itu tidak boleh menggunakan alat-alat modern. Jadi dia hanya pakai pukat dan mereka menggunakan ban untuk berenang. Gitu. Nah, itu metode-metode konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adat, terlebih khusus oleh teman-teman Jingitiu. Dan juga misalnya terkait terumbu karang ini. Terumbu karang ini kan dia diambil ada juga ritual pengambilan terumbu karang untuk pembuatan kapur toh, tetapi itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Satu tahun itu cuma satu hari saja, dan itu melalui ritual. Tidak boleh diambil dua bakul, ya, misalnya satu bakul saja untuk satu rumah tangga untuk kebutuhan satu tahun yang akan datang. Itu gambaran-gambaran dari masyarakat adat melindungi, menjaga laut ini dari kerusakan dan dari eksploitasi.
0: Menurut Jefferson, kearifan lokal sangat penting dalam menjaga konservasi wilayah pesisir karena mengandung nilai-nilai adat dan ajaran agama yang mendorong masyarakat untuk melestarikan alam. Bahkan sebelum adanya hukum positif, aturan adat sudah lebih dulu mengatur perlindungan lingkungan.
1: Menurut saya, kenapa kearifan lokal ini sangat penting untuk menjaga konservasi dari wilayah pesisir agar masyarakat ini juga paham bahwa semua agama itu mengajarkan untuk menjaga alam. Nah, sehingga sebenarnya sebelum ada hukum positif, aturan-aturan adat ini sudah ada. Sehingga perpaduan antara hukum adat dengan hukum positif di negara ini menjadi sangat penting, kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat adat, dengan para monyama, itu penting sehingga kita meminimalisir eksploitasi-eksploitasi wilayah pesisir yang berlebihan.
0: Meskipun muncul pro kontra di tengah masyarakat modern, aturan adat di Sabu tetap dihormati karena memiliki konsekuensi nyata bagi siapa saja yang melanggar wilayah yang telah dikunci secara spiritual.
1: Soal pro kontra pasti ada, karena kadang-kadang kan teman-teman yang sudah menjalankan ritual untuk membatasi orang eksploitasi ini, kadang-kadang yang lain kan bilang, oh ini laut milik kita bersama. Akan tetapi memang namanya orang Sabu kan, mereka masih juga menghargai adat dan budaya. Tetapi kan ada juga imbas yang akan diterima ketika mereka melanggar hal-hal seperti itu. Jadi ada kejadian di satu tempat yang orang larang untuk tidak boleh nyelam di situ. Ya, orang meninggal, tenggelam waktu dia pergi tangkap ikan, pergi tembak ikan. Karena di situ tidak boleh.
0: Lebih jauh dijelaskan, pembangunan sektor ekonomi di wilayah pesisir saat ini sedang menjadi fokus utama pemerintah melalui tambak garam. Meski menjanjikan kemajuan ekonomi, namun harus perlu menjaga keseimbangan antara industri dan juga tradisi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jefferson Fernando berikut ini.
1: Untuk wilayah pesisir sebenarnya saat ini kan memang pemerintah lagi gencar membangun tambak garam. Di satu sisi memang tambak garam itu dari sisi membuka lapangan pekerjaan. Tapi juga tentu ke depan harus berkolaborasi juga dengan tokoh-tokoh adat sehingga ada tempat-tempat yang dikeramatkan sebagai ritus-ritus budaya mereka yang perlu kita hindari. Dan juga saya pikir dengan adanya tambak garam ini juga bisa menghambat eksploitasi pasir laut. Jadi orang bisa terhalang untuk ditambang pasir di pantai.
0: Pendengar, terkait dengan konservasi wilayah pesisir Sabu Raijua berbasis kearifan lokal, Jefferson Fernando memiliki harapan besar terbentuknya sebuah wadah atau forum kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, dan pihak swasta untuk menentukan zonasi wilayah pesisir.
1: Ya, harapannya bahwa pemerintah, masyarakat adat, NGO atau pihak swasta bisa sama-sama berkolaborasi untuk menentukan zona-zona pesisir yang harus kita lindungi bersama. Sehingga tidak semua pesisir harus dieksploitasi lautnya melalui misalnya untuk kepentingan ekonomi. Jadi saya berharap ke depan ada forum, ada wadah untuk mempertemukan semua stakeholder sehingga ada beberapa wilayah, beberapa lokasi konservasi yang memang harus disteril dari beberapa kegiatan-kegiatan tambang pasir begitu. Jadi tidak boleh lagi orang mengeksploitasi pasir-pasir yang ada di Sabu sehingga pesisir-pesisir pantai Sabu itu tidak terjadi abrasi dan terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan yang mengakibatkan dampak-dampak ekonomi, sosial dan budaya ke depan.
0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Sabu Rai Jua berbasis kearifan lokal merupakan upaya penting untuk menjaga kelestarian ekosistem sekaligus mempertahankan nilai budaya masyarakat. Tradisi dan aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya laut yang diwariskan secara turun-temurun membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan dukungan lembaga adat, kesadaran masyarakat, dan kebijakan pemerintah daerah, pendekatan ini mampu melindungi ekosistem pesisir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi model pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang, 28 menit melangkah dari pukul 8 pagi. Selamat pagi, salam semangat Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona yang tengah beraktivitas di pagi hari ini. Yang lagi dalam perjalanan yang mendengarkan per 4 ya, selamat pagi. Beta salam kompaksa untuk semua ya. Bapak Mama, Bapak Saudara di Papa Lele, pagi ini beta punya satu informasi untuk teman-teman pelaku UMKM. Ya, agar teman-teman pelaku UMKM juga bisa mendaftarkan ke Sapa begitu ya. Ini satu informasi dari Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM yang menargetkan ada program diskon 50% biaya layanan e-commerce bagi pelaku usaha yang menjual produk lokal mereka mulai berlaku ini pada akhir Oktober 2026. Nah, menurut Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temi Satya Permana, diskon sudah disepakati dan platform ini siap ya. Kementerian UMKM sendiri mencatat sekitar 42.000 seller e-commerce teridentifikasi menjual produk lokal. Jumlah ini selanjutnya akan diseleksi berdasarkan omset usaha. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, insentif ya untuk para pelaku UMKM hanya akan diberikan kepada mereka yang punya omset maksimal itu 15 miliar per tahunnya. Sebanyak 42.000 seller juga didorong mendaftar ke Sapa UMKM sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan insentif. Jadi ini harus daftarkan dulu ke Sapa, lalu dikurasi satu per satu dan diambil oleh pihak e-commerce, dikurasi lagi oleh mereka nih, baru akan diberikan insentif kalau memang sesuai dengan persyaratan yang ada di Kemenkop. Menurut Temi sendiri, standar operasional atau SOP program ini telah ditandatangani oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Sistem program ini juga disebutkan telah siap dan tinggal diintegrasikan dengan platform Sapa UMKM. Peluncuran resmi program diskon 50% biaya layanan e-commerce ini juga akan dilakukan olehnya karena sebelumnya pemerintah mewajibkan e-commerce atau marketplace memberikan diskon 50% tarif layanan kepada pelaku UMKM. Ketentuan ini juga tertuang dalam peraturan Menteri UMKM tentang perlindungan peningkatan daya saing. Adapun peraturan ini telah melalui tahap harmonisasi dan sedang dalam proses diundangkan di Kemensesnek. Peraturan ini juga dibuat untuk melindungi UMKM agar tetap dapat bersaing, terutama di pasar digital.

0: Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun tetap terkendali.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong juga kakak Nona ya. Selamat pagi. Hari ini Kotong kembali beraktivitas dengan penuh semangat ya. Khususnya juga orang bilang masih awal bulan, ini semangat belanja juga lumayan kok. Ya, tentunya belanja bukan karena keinginan ya, tapi memang karena kebutuhan. Nah, Bapak Mama, kita punya satu informasi dari Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM yang mana mendorong aparatur sipil negara atau ASN berbelanja produk lokal setiap kali gajian sebagai upaya memperluas pasar bagi pelaku UMKM. Nah, Kementerian UMKM menggandeng Siapa Indonesia melalui program ASN Gemar Belanja ya, yang mempertemukan produk UMKM dengan ASN dan pegawai BUMN. Sementara itu Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temi Satya Permana mengatakan kalau ASN dan karyawan BUMN ini merupakan pasar potensial bagi UMKM karena punya pendapatan tetap dan jadwal gajian yang jelas. Program ini ya, ASN belanja produk lokal ini ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, akan menghadirkan produk UMKM secara offline di kantor-kantor kementerian dan BUMN setiap tanggal gajian, seperti tanggal 1 dan 2 setiap bulannya ya. Nanti ya, pas tanggal 1 dan 2 nanti ada itu. Kementerian UMKM bersama platform e-commerce juga melakukan kurasi terhadap UMKM yang dinilai punya produk berkualitas dan nilai jual tinggi, dengan tujuan untuk memperkenalkan UMKM yang punya produk-produk lokal yang bagus. Bahkan pemerintah juga meminta platform e-commerce menyiapkan voucher untuk mendorong ASN berbelanja di booth UMKM. Setiap ASN yang belanja akan dapat voucher Rp50.000 sesuai dengan jumlah item yang dibeli. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, itu di informasi kira-kira seperti apa nanti ya program dari Kementerian UMKM yang mendorong aparatur sipil negara ini untuk belanja produk lokal setiap kali mereka gajian. Oke, tentunya ini juga salah satu langkah ya untuk mendukung teman-teman pelaku UMKM. Mereka juga lebih berkembang dan pastinya pasar UMKM ini juga akan terus diperluas. Baik, kalau gitu kita kembali hadirkan Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Kali ini Kotong dengarkan dulu satu lagu TB terbaru ya dari Hiro Hale, Siap Jadi Anama.

0: Mbak Emma, buka pintu dong. Ini beta Yuni. Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo su, kotong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ame nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kak Nyong dan Kak Nona ya, koleksi lagu TB tadi mengakhiri untuk rangkaian Papa Lele kali ini. Dan nanti di pukul 9, Kotong akan mengikuti obrolan Kamsi ya, dengan topik literasi iklim memahami alam di tengah perubahan iklim. Seperti apa nanti? Tetap bersama Beta di 104,3 MHz ya, karena tentunya Kotong akan membahas seputar literasi iklim.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, ketersediaan air untuk pertanian di Desa Matahir, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dinilai masih sangat mencukupi meskipun menghadapi potensi penurunan debit air akibat musim kering dan fenomena El Nino. Hal ini disampaikan Sekretaris Kelompok Tani Poktan Tirosa, Hendra Gunawan Sembiring. Menurutnya, kondisi geografis Desa Mata Air jadi salah satu faktor yang mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian di wilayah tersebut. Beralih ke informasi berikutnya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT bersinergi dengan Pemprov NTT dalam mendorong pengembangan perekonomian yang berkelanjutan melalui pengembangan UMKM pada kegiatan Floba Morata Creative Expo FCE 2026 tanggal 2 hingga 4 Oktober yang lalu di Lippo Plaza. Selama 3 hari pelaksanaan, FCE 2026 menghadirkan berbagai rangkaian pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif melalui masterclass, talkshow, kompetisi, pameran UMKM, edukasi, aktivasi masyarakat hingga hiburan yang mengangkat 3 komoditas utama NTT, yaitu wastra, kopi, dan kuliner. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Ketemu lagi di obrolan Akamsi untuk kesempatan kali ini. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Ketemu tahu bahwa perubahan iklim ini bukan lagi sekedar pembahasan di ruang-ruang yang pastinya tentunya memberikan banyak informasi begitu ya untuk katong semua tentang perubahan iklim. Namun yang katong rasakan sendiri saat ini terkait dengan perubahan pola hujan kemudian musim yang sulit diprediksi, suhu yang semakin terasa panas ya, hingga persoalan kekeringan, ketersediaan air bersih, ini merupakan hal yang semakin dekat dengan katong punya kehidupan yang semakin katong rasakan. Namun apakah katong sudah cukup paham tentang apa yang sedang terjadi di alam sekitar kita saat ini? Dan yang sedang kalah penting, apakah kita tahu juga bagaimana kita harus menyikapinya? Ya, kemana katong harus menghadapi ini semua perubahan yang terjadi saat ini? Nah, karena itu Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, pagi ini katong akan berbicara tentang literasi iklim, memahami alam di tengah perubahan iklim. Nah, literasi iklim ini bukan hanya tentang mengetahui istilah perubahan iklim, tapi juga tentang kemampuan memahami informasi mengenai iklim, kemudian dampaknya seperti apa, dan menentukan langkah yang tepat ya dalam kehidupan kotong sehari-hari. Pagi ini beta sudah bersama dengan Pak John Mangulajar selaku Direktur CIRMA, Sentrum Inisiatif Rakyat Mandiri. Beta akan menyapa Pak John dari Zoom RRI Kupang. Halo, selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Kakak Jen.
1: Pak John, terima kasih banyak. Salam sehat. Iya. Yeah. Terima kasih sudah bergabung dengan Pro 4 pagi ini di obrolan Akamsi ya. Iya. Yeah. Pak John, kotong berbicara tentang literasi iklim ini. Ya, literasi iklim memahami alam di tengah perubahan iklim. Nah, Pak John sendiri selaku Direktur Sentrum Inisiatif Rakyat Mandiri, ya, memandang seperti apa literasi iklim ini sangat penting begitu bagi masyarakat saat ini, Pak?
2: Ya, baik, Kak Jen. Jadi sebelum masuk ke situ, izinkan saya sedikit memperkenalkan.
1: Iya, tak kenal maka tak sayang ya.
2: Iya. Jadi nama saya John, seperti sampaikan Mbak Jen tadi. CIRMA ini sebuah organisasi masyarakat sipil yang berbasis di Kupang, Nusa Tenggara Timur, didirikan pada tahun 2018. Kami bekerja terutama di Timur Barat untuk mendampingi masyarakat miskin dan rentan, khususnya petani kecil, dalam membangun ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan tentunya dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Karena bagi CIRMA, di tengah tantangan iklim yang semakin kritis saat ini, petani kecil menghadapi tantangan yang paling berat. Mereka berdiri di garis paling rapuh untuk bertahan hidup di tengah tekanan-tekanan iklim. Nah, pendekatan kami itu menggabungkan pemberdayaan masyarakat, penguatan akses dan aset terhadap sumber daya dan layanan, serta bagaimana mengembangkan aset-aset produktif untuk ditransfer kepada masyarakat kecil, dalam hal ini petani kecil, melalui pendekatan yang kami sebut triple A. Sederhananya, CIRMA ingin memastikan bahwa inisiatif pembangunan tidak berhenti pada kegiatan, tetapi juga bisa menghasilkan perubahan-perubahan nyata berdampak dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat. Nah, pagi ini kami tentu berterima kasih banyak untuk RRI Pro 4 yang berkenan mengundang CIRMA dalam percakapan tentang literasi iklim ini. Yeah. Nah, bagi CIRMA, literasi iklim itu bukan sekedar sebuah kemampuan untuk memahami istilah perubahan iklim. Yeah. Literasi iklim itu adalah kemampuan masyarakat, dalam hal ini komunitas yang kami dampingi, untuk bagaimana mampu membaca perubahan alam, memahami resikonya terhadap kehidupan, lalu menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan mata pencaharian penghidupan mereka. Nah, di lapangan itu CIRMA belajar ya, melalui focal point kita yang ditempatkan di 6 kabupaten kota di Timur Barat ini, kami belajar bahwa petani tidak membutuhkan banyak istilah terkait climate change, tetapi mereka membutuhkan lebih banyak informasi yang bisa membantu mereka menjawab pertanyaan, kapan menanam, apa yang ditanam, dari mana air diperoleh, dan bagaimana mengurangi risiko gagal panen, dan bagaimana keluarga petani kecil tetap mempunyai pendapatan ketika produksi mereka terganggu. Nah, kira-kira itu sekelumit tentang CIRMA dan apa yang dialami oleh teman-teman, oleh CIRMA di lapangan. Nah, jadi begini Kak Jeng, kalau kami sederhanakan itu sebetulnya literasi iklim itu adalah kemampuan kita untuk membaca dan memahami apa yang sedang terjadi dengan iklim. Kemudian menerjemahkan informasi itu ke dalam keputusan sehari-hari. Jadi bagi CIRMA dan komunitas dampingan petani-petani kecil di 30 desa di Timur Barat itu, bukan sekedar tahu istilah El Nino, La Nina, perubahan iklim atau cuaca ekstrim. Tetapi petani kecil misalnya ingin pertanyaannya itu jauh lebih praktis. Kapan mereka bisa menanam, kapan hujan cukup, tanaman apa yang lebih aman, dan bagaimana mereka bisa mengelola air dalam keterbatasan-keterbatasan di tengah tantangan iklim. Nah, kira-kira itu yang bisa kami pahami tentang literasi iklim yang selaras dengan apa yang CIRMA kerjakan. Jadi literasi iklim bagi CIRMA adalah harus berakhir pada keputusan dan tidak hanya berhenti pada pengetahuan. Begitu Kak Jen.
1: Oke, luar biasa ya Pak John, dan memang literasi iklim ini harus dipahami bukan hanya sekedar mengetahui seperti dibilang sama Pak John, apa itu perubahan iklim, apa itu fenomena El Nino yang sedang terjadi, tetapi lebih ke dampak yang disebabkan ya, khususnya bagi para petani ya, untuk hasil pertanian mereka itu nanti seperti apa begitu ya Pak John sendiri. Kalau selama ini pengalaman di lapangan nih bagi teman-teman CIRMA ya, ini seperti apa kondisi yang paling banyak dialami oleh para petani di sana itu Pak?
2: Jadi petani kecil sejauh yang kami dampingi di pedalaman timur ini ya, dari 6 kabupaten kota, itu menghadapi tantangan-tantangan klasik ya, yang kami sebut mengapa mereka terus terjebak dalam kemiskinan sehingga mereka tidak bisa naik kelas atau maju menjadi petani yang lebih makmur. Demikian. Jadi ada tantangan-tantangan klasik yang kami temukan di lapangan, kami identifikasi, dan itu dialami oleh para petani sepanjang kehidupan mereka. Tantangan yang pertama itu adalah air bertani. Mereka hanya mengharapkan hujan karena memang agroklimat kita di Timur Barat ini kan lahan kering lebih banyak, dan mengharapkan hanya air dari langit. Nah, satu solusi yang mestinya diatasi itu adalah bagaimana menyediakan air melalui pemanenan air hujan, misalnya embung mini di tiap desa kah, atau membuat jebakan-jebakan air kah, seperti itu. Yang itu bisa dilakukan di desa-desa untuk mengatasi bagaimana kendala air tadi. Tantangan yang kedua itu adalah alat mesin pertanian. Petani-petani kita itu menghadapi problema bagaimana mengolah tanah dengan cara-cara yang lebih modern. Nah, mereka punya akses terhadap mesin pertanian, alat-alat pertanian itu sangat-sangat terbatas, bahkan tidak sama sekali. Nah, di sini perlu dijembatani bagaimana petani-petani kecil bisa memperoleh akses kepada alat mesin pertanian. Tantangan yang ketiga itu adalah benih. Mereka sulit sekali memperoleh benih untuk menanam, Bu. Bahkan benih hortikultura untuk misalnya menanam di masa jeda antara musim hujan yang satu ke musim hujan berikut melalui dengan air-air di embung kah, di kali itu, untuk mendapat bibit horti semacam bibit sayur mayur, kangkung kah, sawi, pakcoy, itu sangat sulit bagi mereka. Ketika musim musim hujan dan mereka harus menanam jagung pun, bibit jagung mereka tidak mendapatkan dengan cukup mudah. Nah, bagi kami itu adalah tantangan klasik yang mereka harus hadapi setiap kali. Lalu yang keempat, tantangan keempat itu adalah pupuk, ya. Mereka karena krisis iklim sekarang ini, lalu degradasi tanah sudah tidak sehat, tidak sesubur 20-30 tahun yang lalu karena meningkatnya penggunaan input kimia, maka diperlukan input-input atau pupuk organik yang bisa memulihkan kesehatan tanah. Nah, ini di kalangan petani mereka tidak punya. Nah, kapasitas-kapasitas ini mestinya ada dimiliki oleh para petani sehingga mereka bisa adaptif terhadap tekanan iklim. Jika ini tidak mereka miliki, maka mereka akan terus berada di dalam kerentanan berkepanjangan. Sehingga mereka bisa gagal panen, mereka tidak bisa menanam dengan tepat waktu, tidak punya bibit yang bagus, Demikian. Tantangan yang kelima, itu pengetahuan bertani cerdas. Para petani kita tidak memiliki pengetahuan bertani yang adaptif, yang cerdas selaras dengan perubahan iklim hari ini. Jadi, mereka masih menggunakan pola tanam turun-temurun yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Nah, dan bagi Cirma, ini akan membuat mereka tidak bisa mengikuti apa namanya dinamika daripada ekstremitas cuaca saat ini atau keekstriman iklim saat ini. Mereka akan cenderung lebih banyak untuk gagal panen. Lalu tantangan yang berikut lagi, itu bahwa mereka petani kecil itu, tentu mereka di desa itu sangat dekat dengan apa yang disebut sebagai kelompok tani atau kelompok wanita tani. Tetapi fungsi kelembagaan dari kelompok tani itu apa namanya, berfungsi sebagaimana layaknya sebagai sebuah kelompok. Kelompok tani itu sepanjang pengamatan dan apa namanya asesmen kami di kelompok desa-desa yang kami dampingi, itu lebih banyak kelompok yang dorman, Bu. Mereka mati suri. Jadi hidup pada saat ada bantuan datang baru mereka hidup. Ada yang hanya ada ketuanya, ada sekretarisnya, tidak ada anggota, ada yang hanya ada anggotanya, tidak. Jadi mereka istilah bagi Cirma itu bahwa ini ada kelompok tani yang mati suri yang hidup karena bantuan. Karena apa? Bahwa petani-petani kecil kita itu sepanjang waktu dalam pencahari mata pencaharian mereka dari waktu ke waktu dari tahun ke tahun itu sebetulnya terlena di dalam atmosfer atau apa ekosistem bantuan yang terus-menerus diberikan tanpa memandirikan mereka. Ya, jadi membuat orang-orang miskin itu terus bergantung karena kita tidak memberikan mereka sumber daya yang bisa membuat mereka mandiri dan keluar dari jebakan kemiskinan, tetapi kita terus membantu mereka untuk terus bergantung pada bantuan. Nah, itu yang kami alami sebagai tantangan sana. Dan yang terakhir itu, tantangan yang terakhir itu adalah pendampingan berkelanjutan, Kak Kerjen. Jadi, di banyak kelompok tani dan kelompok wanita tani yang kita dampingi, apa yang menjadi salah satu masalah pokok itu adalah pendampingan. Ketika kita sudah melakukan transfer ilmu pengetahuan, praktik yang baik, keterampilan-keterampilan, lalu menjembatani mereka dan akses kepada sumber daya yang ada bisa memajukan mata pencaharian mereka, lalu kita melakukan aset transfer yang aset-aset produktif yang bisa membuat pertanian mereka lebih maju, mereka hanya akan bisa kuat ketika pendamping masih ada. Nah, jadi kalau pendamping sudah keluar dari mereka, mereka relapse lagi, kembali ke titik nol lagi. Nah, itu fenomena yang kami temui di daratan timur ini. Banyak lembaga mitra pembangunan yang berada di kawasan timur ini, Kak Jen. Itu mau NGO internasional, mau nasional, mau lokal, terlalu banyak. Tetapi mereka keluar dan situasi di desa itu tetap kembali seperti sedia kala. Nah, maka Cirma mengembangkan apa yang kami sebut dengan triple A tadi, bagaimana membangun sikap mental mereka, daya juang mereka, visi mereka lewat attitude, lalu menjembatani akses pengetahuan, informasi, pasar, konektivitas ke sumber daya yang lain, lalu memberi mereka aset-aset produktif yang relevan dengan mata pencaharian mereka, dan dibarengi dengan live-in community atau petugas kita, focal point itu tinggal di mereka berbulan-bulan, bahkan tahun. Tinggal bersama dengan kelompok tani di masyarakat, lalu membersamai kehidupan mereka, mengajarkan mereka bagaimana kemandirian dan memajukan pertanian mereka. Kira-kira begitu, Kak Kerjaan.
1: Saya dengar cerita dari Pak John ya, ini banyak sekali tantangan yang dialami oleh teman-teman Cirma ya, di pedalaman Timur Barat ya, untuk pendampingan terhadap para petani ini sendiri. Dan tadi juga sudah disampaikan untuk pendekatan triple A tadi ya, Iya, Pak John, apakah ini efektif ya? Cukup efektif atau tidak nih untuk mengatasi tantangan yang sekian banyak itu? Apalagi tadi sudah dijelaskan juga, sekalipun mereka sudah didampingi, diberikan pengetahuan dan lain sebagainya, tapi ketika pendampingnya balik begitu ya, mereka reset, orang bilang reset lagi begitu.
2: Reset
1: ini
2: lagi,
1: iya reset lagi ya. Ini seperti kembali ke nol. Nah, ini bagaimana dari pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman Cirma, apakah efektif atau nanti dampaknya itu seperti apa, Pak John?
2: Ya, jadi begini, Kak Jen. Kami awal mulai kita di Timur Barat ini kan bekerja sudah dari akhir 2024. Jadi sudah hampir 2 tahun kita berada di sini dan memang tidak mudah untuk membawa mereka keluar dari sebuah situasi kenyamanan semu dalam ketergantungan bahwa saya duduk-duduk saja juga bisa pemerintah atau pihak mana datang bantu saya, kan saya tidak lapar, saya tidak mati. Saya pasti akan mendapat bantuan ABC. Tetapi bahwa itu terus memperpanjang kehidupan mereka dalam ketergantungan. Nah, metode yang kami bawa tadi dengan itu pendekatan triple E tadi, dan itu live in community, memang sejauh ini kami harus uji. Ya, tetapi bahwa sepanjang itu perjalanan program ini, kami melihat bahwa tanda-tanda atau itu indikator-indikator bahwa pendekatan ini sukses itu sudah kami lihat, ya. Dan bahwa tapi juga tidak di semua desa yang didampingi. Ada desa yang memang dia akan masih bisa harus didorong kembali. Ada yang beberapa desa yang sudah bisa keluar. Contohnya misalnya di Desa Kualeu, Desa Fainake. Ya, ada dua desa, di satu di TTS dan satu di Belu, di apa namanya, TTU di Bikomi Utara. Itu kelompok taninya malah sudah bisa bertransformasi menjadi koperasi tani melalui pendekatan triple A tadi. Jadi sebenarnya sebelum Cirma masuk itu kelompok-kelompok ini itu dorman, Kakak. Mereka apa namanya, mati suri lah. Tapi setelah kita melalui pendampingan awal dan itu melalui beberapa pendekatan awal. Jadi 6 bulan pertama itu setelah petugas kita tinggal di kampung itu, lalu mereka membawa mereka dalam pertemuan-pertemuan reflektif. Jadi semacam ada terapi-terapi yang sifatnya itu psikoterapi begitu. Jadi bagaimana menterapi dulu mereka punya sikap mental untuk bisa bangkit menghadapi tantangan-tantangan yang dialami saat ini. Dan mereka tidak bisa pasrah, kita menyampaikan. Sebelum, kalau mereka hidup dengan kepasrahan, maka mereka tidak akan pernah bisa keluar dari jebakan kemiskinan. Jadi pertama melalui pendekatan apa strategi attitude tadi, itu mereka diedukasi, dibangun sikap mental lewat pertemuan-pertemuan reflektif, bagaimana mereka diarahkan untuk mulai melepaskan dulu beban masa lalu.
1: Okay.
2: Jadi ada yang kami sebut sebagai 6R, jadi rilis. Mereka harus melepaskan beban masa lalu, lalu mereset kembali mereka punya kehidupan, mencas kembali mereka punya energi, lalu membawa mereka untuk mengkoneksikan mereka dengan pihak lain, lalu terakhir mereka membuat road plan, bagaimana mereka bisa, roadmap, bagaimana mereka bisa keluar dari kemelut hidup mereka. Jadi kami tidak datang mengajarkan mereka tentang bagaimana keluar dari kehidupan mereka, tapi kami mengarahkan mereka untuk mengenali daya yang ada pada mereka untuk bisa keluar dari kemiskinan yang mereka hadapi. Nah, CIRMA hanya memberikan mereka, mensupport aset-aset produktif. Misalnya apa? Mereka ingin mengembangkan pertanian ini, agroforestry, dengan itu tanaman komoditi untuk menyangga ekonomi mereka. Kita menjembatani mereka dan akses ke penanaman pinang betara. Jadi CIRMA menghubungkan mereka untuk bisa mendapatkan anakan pinang betara. Sampai saat ini sudah 30 ribu anakan pinang betara yang kita distribusi di desa-desa dampingan. Nah, itu diharapkan bahwa bisa menjadi penyangga ekonomi di masa depan. 3-4 tahun atau 5, paling lambat 5 tahun pinang-pinang itu sudah berbuah dan bisa menjadi sumber penghasilan atau pendapatan rumah tangga mereka. Nah, pendekatan mengenai pendekatan triple tadi bagi kami sejauh ini bisa terbukti efektif, dan kami masih sementara ini kajian melakukan 3 bulan ke depan itu setelah 2 tahun program ini, kami melakukan apa yang kami namakan sebagai cash flow household diagnostic, atau kami melakukan diagnosa terhadap arus kas rumah tangga petani. Jadi salah satu aspek yang mengapa mereka terus terjebak dalam kemiskinan, karena apa yang kami sebut sebagai cash flow poverty, mereka mengalami kemiskinan atau kerentanan arus kas, di mana setiap bulan itu kan dibutuhkan arus kas yang cair, yang lancar untuk bisa melancarkan kehidupan mereka dari awal bulan sampai akhir bulan, aneka kebutuhan sekolah, makan, minum, dan macam-macam. Tetapi kenyataannya bahwa mereka dalam sebulan itu bisa terjadi arus kas mereka macet. Karena apa? Mereka punya komoditi yang bagus, mereka punya sumber daya yang banyak, punya ternak, dan sebagainya. Tetapi untuk berubah menjadi uang segera itu kan sulit. Karena apa? Pasar tidak terlalu memberikan jaminan untuk mereka bisa segera mendapatkan itu. Jadi pendekatan ini pun akan menjadi efektif sekali ketika indikatornya adalah bahwa bisa membawa keluarga-keluarga itu memiliki arus kas yang bagus, sehingga mereka tidak lagi tergantung di dalam jebakan-jebakan kemiskinan, jebakan-jebakan bantuan, di mana mereka hanya terpaksa harus mengorbankan aset mereka atau sumber daya atau komoditi mereka dengan harga yang sangat tidak wajar kepada para pembeli off taker. Karena apa? Bahwa mereka berada di tekanan harus membutuhkan uang. Jadi inti dari ketiga dari pendekatan kami dan metode Living tadi bahwa ujung-ujungnya bagaimana harus bisa membuat mereka mandiri secara ekonomi. Nah, itu yang kami sebut sebagai ketahanan keluarga, ketahanan ekonomi atau ketahanan komunitas. Semakin banyak keluarga yang memiliki ketahanan apa namanya arus kas yang bagus, maka itu bisa menjadi indikator bahwa program ini berhasil mengeluarkan orang-orang miskin dari jebakan kemiskinan. Kira-kira kita jadi sejauh ini terbukti efektif. Memang ada juga yang ada desa-desa juga yang sulit untuk maju, itu juga masalah mental dan mereka tidak bisa bergerak simultan bersama dengan desa-desa yang lainnya dari 30 desa yang kami apa namanya dampingi. Begitu, Kak.
1: Ini kalau begitu untuk desa-desa binaan ini harus terus dipantau perkembangannya ya, Pak John ya,
2: Ya,
1: dinilai
2: betul.
1: seperti apa kemajuan yang mereka alami sampai dengan saat ini ya.
2: Iya.
1: Iya. Oke. Baik. Dan kalau tadi sudah dibilang oleh Pak John juga bagaimana masyarakat desa itu beradaptasi terhadap perubahan iklim ya. Ya, perubahan
2: Iya.
1: iklim dan ini berkaitan juga dengan potensi hasil pertanian yang akan
2: Iya.
1: mereka dapatkan dan ujung-ujungnya juga nanti ke perubahan ekonomi yang mereka rasakan begitu. Nah,
2: Iya.
1: sampai dengan tahun ini Cirma dari 2018 ya,
2: Iya,
1: Pak
2: Bu.
1: John ya, sampai dengan tahun
2: Iya, betul.
1: 2026 ini sudah seperti apa peningkatan ekonomi yang dialami oleh masyarakat? Apakah ada perubahan yang dirasakan oleh mereka sejak pendampingan atau bagaimana?
2: Baik, jadi khusus untuk program yang sekarang ini kami sementara jalani yang dimulai dari 2024 Desember itu programnya empowering West Timor atau memberdayakan Timor Barat. Itu untuk bagaimana membangun memajukan petani kecil dan juga ketahanan komunitas petani kecil di Timor Barat terutama yang berada di desa-desa. Nah, itu kita mulai dari tahun 2024 sampai dengan nanti 2027 dan itu dengan kerjasama dengan Climate Justice Resilient Fund dari Amerika. Nah, dalam kerjasama ini kita memang membangun bagaimana membangun apa namanya apa yang kami sebut dengan konektivitas, kolaborasi dan networking dengan berbagai pihak untuk bisa bersama-sama memajukan petani kecil di Timor Barat. Karena bagi Cirma, tantangan ini tidak bisa diatasi oleh satu lembaga
1: Iya,
2: atau
1: betul.
2: dua lembaga. Harus
1: Ada
2: kolaborasi, Kakak.
1: kolaborasi ya.
2: Iya, termasuk ini dengan ERI4 ini juga kita kolaborasi
1: Betul.
2: untuk bagaimana men-speak up kepada publik untuk bagaimana bisa memberi atensi terhadap isu-isu ketahanan iklim dan keadilan iklim. Jadi, sejak 2025 dan sampai saat ini, dari pengalaman yang kami apa namanya temukan di lapangan itu bahwa melalui pendekatan pertanian itu hortikultura pertanian adaptasi pertanian cerdas iklim mendorong mereka untuk ternak mandiri bagaimana apa namanya mendorong mereka untuk bertransformasi menjadi koperasi tani dengan usaha-usaha produktif seperti membuat visio ya lalu membuat ini apa namanya pembibitan tanaman agroforestry itu kami melihat bahwa itu memberi kemajuan yang cukup pada pendapatan kelompok tani mereka. Jadi di semua kelompok tani yang jauh sebelum kami masuk itu mereka tidak mengembangkan apa yang disebut hortikultura di desa-desa mereka. Jadi menanam sayur, bagaimana budidaya sayur mayur dan sebagainya. Bahkan kerjaan percaya mereka itu di terutama desa-desa di pedalaman misalnya di pedalaman TTS di pedalaman TTU pedalaman Belu Melaka mereka tinggal di desa tapi setiap hari mereka harus membeli sayur dari orang kota yang datang jual ke desa. Nah, itu kan ironis
1: Miris
2: kan
1: ya,
2: begitu.
1: ironis betul.
2: Iya. Bagaimana dia hidup di desa tidak tanam sayur tapi dia harus membeli sayur dari orang kota yang datang papelele yang datang dengan motor-motor ke kampung-kampung. Nah, harusnya dia memproduksi sayur,
1: Betul.
2: tetapi karena dia keterbatasan akses untuk bagaimana punya sumber daya yang bisa mendukung dia bertani horti, maka dia tidak bisa melakukan apapun. Nah, ketika Cirma masuk itu, di setiap kelompok tani itu mereka mengerjakan bedengan-bedengan sayur hampir dan bergerak mulai dari 20 sampai bahkan ada 50-60 bedengan sayur. Nah, untuk satu kelompok tani. Jadi dengan satu kelompok tani dengan jumlah luasan lahan produksi horti seperti itu, mereka bisa mendapatkan penghasilan dalam satu kali panen setiap 2 sampai 3 minggu panen itu bisa mencapai 4 sampai 5 juta, Kakak. Terutama desa-desa di perbatasan, misalnya di Napan. Mengapa di Napan mempunyai penghasilan cukup bagus? Karena produksi horti mereka itu dijual ke saudara-saudara mereka di sebelah, di Timor Leste, di Kusi. Nah, jadi ada pasar lintas batas yang mereka dari sebelah bisa datang beli horti di situ. Dengan harga misalnya semangka bisa dibeli dengan harga 8 dolar, begitu. Yang di sini kita beli dan 20-30 ribu.
1: Iya.
2: Nah, mereka bisa memproduksi semangka dengan harga 8 dolar dan dijual ke sebelah. Nah, ini potensi-potensi ekonomi yang
1: Betul.
2: bagi Cirma, kalau terus disupport, didorong, didukung sampai dijadikan sebagai apa, kami mengatakan membiasakan mereka untuk melakukan produksi-produksi horti seperti ini, maka mereka bisa cepat keluar, maju, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka.
1: Yeah.
2: Dengan sendirinya ketahanan ekonomi mereka juga akan terbangun. Begitu. Tetapi bahwa perubahan iklim ini kan kita tidak bisa
1: Yeah,
2: menjangkal,
1: betul.
2: bahwa dia memberi tekanan luar biasa. Sehingga dia mempengaruhi air, pangan, dan juga mata pencaharian. Jadi saat ini kan kalau pola hujan sudah berubah, kakak, maka yang pertama terganggu itu air. Nah, ketika air terganggu, maka jelas produksi pertanian mereka juga terganggu. Produksi turun, pangan mereka juga terganggu, dan pendapatan mereka juga pasti ikut terganggu. Sehingga bagi Cirma itu salah satu indikator penting yang kami pegang itu adalah bagaimana menganalisis atau mendiagnosa arus kas mereka di tengah tekanan iklim. Seperti itu. Nah, jadi itu yang kami lakukan, yang kami hadapi di desa-desa di Timur Barat sini, terutama mereka diajar untuk fokus dulu kepada horti, karena dengan melakukan adaptasi penggunaan air yang lebih hemat, lebih irit, bisa menghasilkan apa namanya, sayur mayur atau tanaman ini, produksi horti yang bagus, yang bisa dijadikan sumber penghasilan mereka. Begitu, akan.
1: Baik, Pak John. Dan ini kita lihat lagi bahwa memang dalam konteks yang tadi dibilang sama Pak John ya, di tengah perubahan iklim, ini persoalan kekeringan, keterbatasan air, ya ini menjadi sebuah ancaman tersendiri ya.
2: Ancaman.
1: Ini
2: Betul.
1: Bagaimana literasi iklim ini bisa membantu kita masyarakat untuk mempersiapkan diri begitu, khususnya juga bagi para petani ya, karena ini tidak bisa diprediksi ya kapan musim kering itu akan berakhir dan
2: Betul.
1: Kondisi air yang semakin kurang begitu, Pak John.
2: Iya, benar sekali kakak. Jadi dengan wilayah kita yang relatif kering, bagi Cirma literasi iklim itu penting, harus diberikan kepada mereka. Tapi yang saya sampaikan tadi, berarti tidak hanya sampai di informasi atau
1: Betul.
2: pengetahuan, tapi harusnya sampai dengan bagaimana adaptasi. Karena bagi masyarakat yang didampingi, iklim bukan persoalan yang jauh. Iklim ini kan langsung berhubungan dengan penghidupan mereka, dengan air untuk menopang pertanian, dengan pangan, dengan pendapatan keluarga. Sehingga ketika musim hujan itu berubah-ubah, tidak sulit diprediksi, maka dampaknya itu langsung dirasakan oleh mereka. Sehingga kalau literasi iklim itu bagi kita, itu mestinya terus di apa namanya, edukasi kepada komunitas-komunitas, kepada kelompok-kelompok tani, kelompok wanita tani, untuk apa? Mereka punya kapasitas untuk mampu membaca risiko dari iklim itu. Bukan berarti bahwa dia bisa meramal cuaca sendiri, tetapi bahwa dia bisa mampu dengan informasi yang diperoleh, dia bisa menggunakan informasi tersebut untuk menentukan atau mengambil keputusan bagaimana dia melakukan apa namanya, pekerjaan bertani dia. Nah, Cirma itu bu, kami sampai dengan mengajarkan mereka mengukur curah hujan dengan menggunakan peralatan yang dibuat sendiri, peralatan sederhana. Jadi di ladang, di bedeng-bedeng sawah itu ditaruh dengan alat pengukur curah hujan sederhana, yang kalau dengan ketika hujan turun dan mereka membaca di apa namanya, dari tampungan alat curah hujan, lalu dibawa ke wadah yang ada skala milimeternya, maka mililiternya, maka dengan ukuran tertentu itu mereka diajarkan untuk memprediksi bahwa oh, ini kita belum boleh tanam. Oh, kalau dia punya air di dalam jergen itu, penampung itu, dan ditakar itu, misalnya dia sudah sampai dengan 300 mililiter kah atau di atasnya, maka oh, ini kita sudah boleh menanam. Nah, mereka kita ajari sampai segitunya, kakak.
1: Sedetail itu ya, Pak John ya.
2: Sedetail itu, iya. Kita ajari mereka sampai. Jadi kita tidak hanya mengajarkan dia bagaimana bibit ini dipilih, lalu ditanam, bagaimana membuat pupuk itu ekuensi, membuat itu kompos, tetapi dari mereka mulai mengolah tanah sampai dengan membaca iklim itu Cirma mengajarkan pada mereka. Jadi membuat alat itu apa tadi, pengukur curah hujan sederhana, lalu diberikan mereka dengan itu flip chart di mereka punya rumah kelompok tani, lalu mereka mencatat hari ini berapa mililiter apa namanya air hujan yang tertampung. Satu minggu kemudian atau beberapa hari kemudian dia akan berapa mililiter. Oh ini kita belum boleh nanam. Oh ini kita sudah bisa tanam. Nah, seperti seperti itu. Jadi itu yang bagi kami, bagi Cirma, bahwa yang paling penting bagi petani itu adalah bagaimana dia memutuskan, saya sudah bisa nanam kok belum ini, ini atau kita masih tunggu kapan lagi baru tanam.
1: Betul.
2: Begitu kakak.
1: Oh, luar biasa ya. Ini penampingan dari Cirma untuk teman-teman petani begitu ya. Jadi mereka bisa lebih sigap ya menghadapi perubahan iklim ya, ketika mungkin musim tanam tapi curah hujan tidak ada. Mereka tahu, oh ini saatnya kita menandir, jangan tanam dulu begitu ya, untuk melihat kira-kira seperti apa lagi perubahan iklim ke depannya. Baik, Pak John, mungkin kita break sebentar, kita jeda dulu sambil kita berikan kesempatan barangkali ya Pak John. Mungkin ada teman-teman yang ingin berinteraksi, yang ingin bertanya. Ya, kita buka kesempatan di line telepon 0380833499 atau juga di WhatsApp Pro 4 0811 3820 1043. Silakan teman-teman yang ingin bertanya dengan Pak John selaku Direktur Sentrum Inisiatif Rakyat Mandiri ya, bisa bertanya tentang iklim ataupun pertanian seperti apa begitu, bisa BLBT di telepon, WhatsApp, atau juga saat ini kita lagi live di YouTube-nya RR Kupang, bisa langsung komen di channel YouTube-nya RR Kupang. Baik, Pak John, setelah ini kita balik lagi. Ya, nanti saya akan bacakan untuk pertanyaan yang sudah masuk. Tetap bersama di Pro 4 104,3 MHz.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, selamat pagi. Kota masih lanjut lagi dan kurang lebih 12 menit ya ke depan kota akan tuntaskan untuk obrolan Akamsi pagi ini dengan topik literasi iklim memahami alam di tengah perubahan iklim ya. Pagi ini kita berbincang bersama dengan Pak John Mangulajar selaku Direktur CIRMA Sentrum Inisiatif Rakyat Mandiri ya. Dan tadi beta juga sudah buka kesempatan untuk Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona yang ingin bergabung. Silakan komentar di telepon 0380833499 atau di WhatsApp 0811382010043 dan juga YouTube-nya RR Kupang. Dan halo Pak John. Ya. Yeah. Oke. Okay.
1: Ya, halo,
0: ya. Ya, baik. Pak John, ini kebetulan ada satu pertanyaan yang masuk dari kanal YouTube-nya RR Kupang ya.
1: Iya, iya.
0: Iya. Selamat pagi, Pak Tarsinta 22 ya. Selamat pagi, Pak. Izin bertanya, pola pertanian saat terjadi perubahan iklim itu seperti apa, Pak John? Itu yang pertama. Ada dua ternyata. Kemudian yang kedua, apakah pendampingan CIRMA ini bisa menyasar daerah lain selain di Timur Barat? Karena banyak masyarakat petani yang sebenarnya membutuhkan pendampingan seperti ini. Itu dua pertanyaannya, Pak.
1: Oke, saya langsung respon ya.
0: Iya, baik, silakan.
1: Baik, baik. Jadi memang di tengah tantangan iklim yang dihadapi oleh petani saat ini, yang dibutuhkan adaptasi iklim yang kalau mau dibilang yang harus luar biasa supaya bisa selaras dengan tekanan iklim yang dihadapi. Jadi yang kita perlukan itu adalah pertanian yang adaptif, hemat air, ya, beragam, serta diterapkan ketika terjadi perubahan iklim. Jadi pertama itu petani itu dia harus mulai dengan menyiapkan kalender tanam. Jadi kami itu mengajarkan mereka tadi seperti yang saya jelaskan mulai bagaimana mengukur curah hujan, tetapi juga selain daripada itu diawali dengan menyusun kalender tanam. Nah, jadi mereka diajarkan bagaimana mulai melihat dari waktu ke waktu pada bulan apa mereka harus menanam apa, pada bulan yang mana mereka harus menanam apa. Ya, jadi dengan kalender tanam itu mereka bisa memahami bahwa jenis tanaman ini dia hanya cocok kalau ditanam di bulan katakanlah bulan November. Oh, ini bisa ditanam di bulan Oktober, ini bisa ditanam di bulan Maret atau April. Nah, seperti itu dan kode iklim itu. Karena apa? Mereka sejauh ini kan hanya mengikuti kebiasaan menanam turun-temurun. Sementara informasi cuaca dan iklim itu perlu diterjemahkan untuk mereka bisa tahu kapan mereka bisa tanam. Nah, itu yang pertama. Jadi pertama mereka harus membuat kalender tanam agar sesuai dengan kondisi iklim atau kondisi curah hujan yang dialami pada saat itu. Yang kedua, mereka harus petani kecil itu harus didorong untuk membangun pertanian yang hemat dan efisien dalam penggunaan air. Karena tantangan air di sini sangat-sangat kritis, maka mereka harus diarahkan untuk bagaimana membudidayakan horti misalnya dengan air yang sangat sedikit volumenya, tetapi diajarkan bahwa dengan air yang sedikit mereka bisa menumbuhkan tanaman-tanaman mereka. Nah, itu juga kita ajarkan bagaimana mereka membuat irigasi-irigasi sederhana yang hemat air. Nah, itu harus dilakukan. Kalau misalnya kepada yang

0: Maka di situ kita ajarkan mereka untuk tidak hanya menggunakan satu komoditi, tetapi harus mereka menggunakan komoditi yang beragam dan juga tidak boleh hanya bergantung pada hortikultura, tapi juga mereka harus juga meningkatkan apa usaha ternak mereka. Nah, jadi sehingga dalam waktu bersamaan komoditi-komoditi akan saling mengisi. Ketika ternak gagal, mungkin horti masih bisa mengisi mereka punya kehilangan apa-apa pendapatan, atau begitupun sebaliknya. Nah, ketika komoditas itu gagal karena cuaca, maka mereka masih bisa punya sumber pendapatan dari sumber usaha yang lain. Yang berikut, mereka harus juga memulihkan dulu kesehatan tanah. Karena seperti disampaikan di awal tadi, diperlukan pemulihan kesehatan tanah dengan kerja yang cukup ekstra, karena tanah kita saat ini kan di tengah begitu apa namanya masifnya input organ input kimia, pupuk-pupuk kimia, pestisida, herbisida kimia. Nah, itu kan dengan sendirinya akan merusak organisme tanah. Ya, mikroba-mikroba di dalam tanah akan mati, lalu mereka tidak berfungsi untuk menjadi apa namanya penyeimbang ekosistem di dalam tanah yang bisa menyehatkan tanah, dan tanah memberikan bahan-bahan kan apa kaya organik untuk bisa menyimpan air, bisa memberi nutrisi kepada tanaman dengan lebih baik. Nah, untuk pemulihan tanah itu Cirma juga menyediakan apa yang kami kembangkan di Cirma saat ini itu ada dua produk, yaitu namanya Tokyo 8 pupuk hayati untuk pemulihan kesehatan tanah, serta Ekoenzim untuk menumbuhkan apa namanya mendukung pemulihan tanah tadi. Nah, untuk Tokyo 8 dan Ekoenzim saat ini kami memberikan secara gratis kepada petani-petani atau kelompok-kelompok tani yang didampingi untuk memulai pertama dengan memulihkan kesehatan tanah. Kalau dengan Tokyo 8 itu ketika mereka menyiapkan lahan pertanian mereka, bedeng-bedengan atau di lahan untuk menanam jagung misalnya, maka akan disemprot dulu dengan Tokyo 8 itu selama 14 hari baru mereka nanam. Jadi disemprot disemprot itu apa nama disiram dengan Tokyo 8 hari ini, maka 4 hari ke 14 hari kemudian mereka baru boleh menanam, dan selanjutnya mereka juga menyiram dengan mikro apa namanya input hayati yang sama. Nah, input hayati Tokyo 8 ini kami produksi sendiri di Cirma di Kupang saat ini, dan itu dia mengandung 1.500 jenis mikroba tanah yang berfungsi untuk memulihkan tanah yang bahkan keras sekalipun dia akan bisa menghidupkan kembali mikroorganisme dalam tanah. Karena kalau Kakak Jen lihat jalan-jalan ke daerah sawah di Kupang sini misalnya, karena akan menemukan retakan-retakan
1: Tanah
0: tanah
1: yang
0: yang sangat keras.
1: keras, ya.
0: Ya, itu karena sudah overdosis input kimia Kakak, sehingga tidak ada lagi mikroba di dalam tanah yang bisa memperbaiki kesehatan tanahnya. Nah, dengan Tokyo 8 tadi kami memulihkan tanah dulu, baru tanah itu dikembali diolah. Memang tidak langsung 100% pulihnya, tetapi setidaknya
1: Istirahat
0: mulai
1: dulu.
0: memberikan. Iya, begitu Kak. Itu kesehatan tanah. Dan yang kelima itu, ya, yang terakhir itu, bagaimana menurut Cirma itu, adalah adaptasi iklim itu tidak boleh hanya bicara tentang produksi. Jadi, di tengah tantangan iklim itu kan akhirnya orang-orang atau petani-petani kecil kita, orang-orang keluarga-keluarga rentan di kampung-kampung, itu ujung-ujungnya kan akan mengeluh pada bagaimana mereka bisa hidup di tengah-tengah tantangan iklim dengan keadaan pendapatan rumah tangga yang sangat-sangat rendah. Ya, sehingga bagi kami bahwa selain berbicara tentang produksi selama setahun kami memperkuat basis produksi horti dan palawija dan juga ternak di desa-desa yang kami dampingi, juga kami mulai memberi fokus pada bagaimana menyehatkan cash flow rumah tangga mereka. Karena ujung-ujungnya ya itu
1: Iya.
0: pendampingan apapun bahwa mereka
1: Betul.
0: bisa menghasilkan apa namanya pendapatan yang bisa apa namanya membawa mereka punya kehidupan lebih baik, itulah targetnya.
1: Iya.
0: Karena kalau tanpa itu ya tuh seperti saya omong di awal tadi Kak, dia akan kembali relaps karena
1: Iya.
0: dia hidup dalam tekanan ekonomi yang sulit
1: Betul.
0: lagi. Setelah tekanan iklim,
1: Iya.
0: dia tekanan ekonomi lagi. Saya
1: Iya.
0: kira itu untuk pertanyaan yang pertama dari kakak siapa
1: Asinta
0: nih?
1: ya.
0: Arsintan 22, iya. Lalu ada pertanyaan kedua lagi ya.
1: Itu yang terakhir, Pak John.
0: Terakhir, pendampingan Cirma menyasar daerah lain selain Timur Barat. Untuk saat ini kakak Arsinta, kita masih fokus di Timur Barat. Semoga ke depan, dan juga di Lembata sementara rintis. Di Lembata kami sudah sementara rintis sejak awal pertengahan tahun yang tahun ini, dan mudah-mudahan ke depan bisa akan juga

0: masih dilakukan program serupa di
1: Iya.
0: lembaga. Dan juga di kami berharap kalau memungkinkan maka kita akan juga ke kabupaten-kabupaten lain untuk mencoba bagaimana mendukung program ketahanan pangan bagi masyarakat kita. Ya,
1: Oke.
0: kita doakan semoga bisa.
1: Baik. Iya. Luar biasa ya, Pak John ya, untuk informasi yang disampaikan itu dia tadi ke Arsinta ya. Ya mudah-mudahan ke depannya ini seperti dibilang Pak John bisa menyasar daerah-daerah lain juga karena tentunya banyak masyarakat petani juga yang perlu pengetahuan seperti ini ya, Pak John. Baik, di
0: Ya.
1: akhir dari perbincangan obrolan Akamsi tidak terasa Pak John
0: Ya. Betul.
1: Di akhir perbincangan kita mungkin ada pesan dan harapan Bapak begitu kepada masyarakat di Nusa Tenggara Timur ya agar semakin peduli terhadap perubahan iklim dan bisa kita jadikan literasi iklim ini sebagai bagian dari pengetahuan begitu ya karena ini dampaknya sangat luas sekali. Silakan Pak John.
0: Oke, baik. Jadi sebagai apa namanya pesan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berharga ini, pertama itu untuk generasi muda. Jadi di desa-desa itu yang kami temui di 30 desa di Timur Barat itu, kelompok-kelompok tani itu isinya lansia semua, Kak Kejen. Itu
1: Ya.
0: usianya 40, 50, bahkan 60. Tidak ditemukan generasi muda
1: Generasi
0: ada di
1: muda.
0: sana.
1: Oke.
0: Nah, maka itu kita harapkan kalau bisa generasi muda itu juga dia juga bisa mulai apa namanya menaruh atensi kepada potensi pertanian di desa. Tetapi itu masalahnya lagi bahwa mitra pembangunan lain bahkan pemerintah harus bisa menciptakan ekosistem pertanian yang menarik bagi generasi muda di sana. Misalnya apa? Pertanian-pertanian dengan skala industri di mana dia menggunakan peralatan mesin pertanian yang modern yang orang kalau bertani itu dia merasa enjoy. Kalau sekarang ini disuruh anak muda pergi balik itu
1: Cangkul
0: tanah
1: ya.
0: dengan linggis, dengan cangkul kakak, dia bilang lebay, dia tidur di mana kan? Begitu. Iya. Jadi harapan pertama untuk generasi muda, kami mengharapkan kalau bisa menerima tidak hanya menerima pesan-pesan perubahan iklim, tetapi juga bisa menjadi produsen pengetahuan. Jadi dia itu bagaimana menjadi produsen pengetahuan, dia harus turun langsung ke lahan-lahan pertanian dan mulai mencoba bertani dengan adaptasi iklim yang lebih bagus di sana. Lalu yang berikut, mungkin ada langkah yang bisa dilakukan oleh rumah tangga atau komunitas petani miskin yang praktis, ya. Misalnya di tengah menghadapi tantangan iklim saat ini kan tidak hanya ada di desa-desa, kita di kota juga mulai mengalami kesulitan air dan macam-macamnya, toh. Jadi yang bisa sangat praktis itu misalnya setiap rumah tangga petani itu kami ajarkan mereka juga melakukan pencatatan tentang penggunaan dan ketersediaan air, kakak. Jadi kalau dalam satu minggu itu mereka menggunakan air berapa liter, mereka punya persediaan berapa liter itu selalu dicatat di tengah musim kemarau. Sehingga dari setiap rumah tangga itu kami ajarkan itu. Lalu diedukasi tidak melakukan pemborosan air, lalu menyimpan informasi dan perakiraan cuaca dari sumber-sumber terpercaya. Misalnya dari BMKG, dalam hal ini misalnya Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kupang itu, mitra CIRMA juga yang selalu mensuplai informasi-informasi tentang iklim dan cuaca. Lalu menyediakan cadangan pangan yang sederhana sehingga ketika terjadi gagal panen, petani-petani kita juga masih bisa punya buffer yang punya penopang pangan yang bisa tidak membuat mereka jatuh sekali ke dalam apa namanya krisis pangan. Lalu yang terakhir itu, saya mengajak masyarakat untuk bisa mulai mengembangkan bahan-bahan, mengembangkan dan mengelola bahan organik menjadi pupuk organik atau pupuk kompos, baik membuat ekoenzim maupun membuat bokasi ekoenzim. Dan itu CIRMA punya Lopo Ekoenzim di Kolhua yang bisa mengajarkan siapa saja yang berminat untuk belajar tentang apa namanya ekoenzim, bagaimana membuat pupuk ekoenzim, membuat NPK ekoenzim, membuat urea, membuat macam-macam. Itu makanan ternak mandiri bisa diajarkan oleh CIRMA secara gratis di Lopo Ekoenzim CIRMA. Jadi bagi masyarakat yang berminat untuk mengembangkan pertanian rumah tangga atau misalnya kami sebut home farming lewat itu apa namanya polybag-polybag, maka silakan menghubungi CIRMA untuk bisa belajar tentang bagaimana mengolah sisa limbah rumah tangga menjadi ekoenzim, menjadi pupuk dan sebagainya.
1: Oke,
0: Kira-kira itu yang bisa itu
1: iya,
0: menjadi bekal untuk kita bisa
1: baik,
0: adaptasi di tengah perubahan iklim ini,
1: iya,
0: Kak.
1: baik, Pak John luar biasa ya. Ini saya tertarik juga dengan peternakan rumah tangga tadi, Lopo Ekoenzim CIRMA. Ya, mungkin kita akan bisa bahas lagi di lain waktu ya,
0: Siap,
1: Pak
0: Kak
1: John
0: Jen.
1: ya. Terima
0: Bisa
1: kasih
0: berkunjung
1: banyak.
0: juga. Kajian bisa bersaudara nanti berkunjung juga ke Lopo ya,
1: Oke.
0: untuk bisa melihat praktek input
1: pemutaran
0: organik di
1: koenzim.
0: sana.
1: Iya.
0: Ya.
1: Oke. Baik, Pak John, terima kasih banyak untuk informasi yang sangat bagus sekali, sangat menarik sekali untuk ketang semua. Kita juga bisa belajar tentang literasi iklim, dan dari literasi iklim lah ini akhirnya kita bisa lihat ke dampak yang kita rasakan ya. Ya, menuju ke pertanian dan tentunya berkaitan juga dengan kehidupan kita setiap hari. Baik, terima kasih banyak Pak John untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Sukses selalu untuk Cirma dan semua program-program yang akan dijalankan ke depannya. Baik.
0: Baik, terima kasih juga Kak Kajah.
1: Iya.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Beta akhiri untuk obrolan Nakamsi ini pagi. Pak John, salam sukses. Dan iya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kak Kanyong, dan juga Kak Kanon, dari perbincangan ini pagi, kotong belajar bahwa memahami perubahan iklim bukan hanya tentang kotong tahu apa yang terjadi pada alamnya, tapi juga memahami bagaimana perubahan tersebut memengaruhi setiap kotong punya kehidupan. Mulai dari air, pertanian, pangan, hingga lingkungan di mana kita tinggal, semuanya punya hubungan dan keterkaitan dengan kondisi iklim. Terima kasih untuk Pak John Mangulajar selaku Direktur Cirma yang sudah hadir dan berbagi pengetahuan bersama kita di hari ini. Beta pamit, sampai jumpa di obrolan Akamsi berikutnya. Selamat siang.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, BNPB bersama program Siap Siaga memperkuat layanan penanggulangan bencana yang inklusif bagi penyandang disabilitas melalui kajian unit layanan disabilitas penanggulangan bencana ULDPB di Kota Kupang 6 hingga 7 Oktober 2026. Kajian ini menghimpun pengalaman pemerintah daerah, pengelola ULDPB dan organisasi penyandang disabilitas sebagai bahan penyusunan pedoman pembentukan ULDPB serta rancangan peraturan BNPB tentang pelibatan dan perlindungan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Analis kebencanaan BNPB Lis Yulianti mengatakan salah satu fokus utama kajian adalah memastikan keberlanjutan ULDPB setelah dukungan program Siap Siaga berakhir. Beralih ke informasi selanjutnya, Pemkot Kupang NTT menyiapkan sejumlah bantuan untuk menyukseskan pelayanan pesta paduan suara gerejawi di lingkup pelayanan Sinode Gemit dengan dukungan diberikan berupa dana sebesar 100 juta rupiah, fasilitas dan pelayanan pemerintahan selama kegiatan tersebut berlangsung. Wali Kota Kupang, Christian Widodo mengapresiasi Sekda Kota Kupang, Jeffrey Appel, yang dipercaya sebagai Ketua Panitia Simfoni Persaudaraan. Menurutnya, kegiatan ini dapat terlaksana berkat dukungan dan kerjasama berbagai pihak di tengah pemberlakuan kebijakan efisiensi anggaran. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Mangrove atau dikenal sebagai hutan bakau, tidak hanya menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Ia adalah jantung pesisir yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi dan erosi, serta menyerap karbon dioksida. Selain manfaat ekologis dan ekonomi, kawasan mangrove juga menyimpan potensi besar sebagai destinasi wisata alam yang edukatif dan berkelanjutan. Kekayaan sumber daya alam mangrove berupa formasi vegetasi yang unik, keberagaman satwa di dalam ekosistem mangrove memiliki potensi yang dapat dijual sebagai objek wisata, khususnya ekowisata yang menawarkan konsep pendidikan dan konservasi. Melalui pengelolaan yang bijak, ekowisata mangrove dapat menjadi model sinergi antara pelestarian alam, pendidikan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Beta bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi, sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompung motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenun kok? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model tak lalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompung industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sudah cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena nah, oh. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di katompung kantong. Dia pun kualitas jempolan. Ingat eh, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet nah.
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan katong semua.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Mari kita lihat tentang makanan khas Indonesia berbahan dasar sayuran. Karena kalau kita bilang kekayaan kuliner Indonesia ini memang sonya ada habisnya untuk kotong cicip ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya, banyak makanan khas yang diturunkan dan nenek moyang dan tetap bertahan sampai sekarang. Bahan-bahan untuk pembuatan makanan ini beragam. Ada yang terbuat dari daging ayam, sapi, kambing, ikan, hingga sayuran yang dimasak sedemikian rupa dengan bumbu atau rempah-rempah sehingga menghasilkan rasa yang nikmat. Nah, sayuran menjadi salah satu bahan makanan yang paling diminati. Ketemunya nenek moyang dulu bahkan sudah mewariskan resep dan gaya hidup sehat melalui berbagai olahan sayuran. Nah, kira-kira seperti apa saja makanan khas Indonesia yang berbahan dasar sayuran? Apakah masuk juga dalam salah satu favoritnya Bapak Mama semua? Pasti ya, siapa yang selalu suka makan sayur ini? Kalau yang selalu suka makan sayur pasti ini ya, cepat penyakit ya. Karena kalau hanya makan daging terus, bahaya itu. Nah, salah satunya adalah pecel ya. Pecel ini banyak sekali variasi ya dan sangat populer. Karena terdiri dari kangkung, kacang panjang, toge, disiram sama sambal pecel. Wih, enak kalau makan nasi panas ya. Kemudian ada juga rujak petis yang terbuat dari berbagai irisan sayur. Ada mentimun, ada toge, ada kangkung, ditambah lagi tahu, disiram bumbu petis yang nikmat. Wih, ini lebih dari daging pun enak. Setelah itu ada juga gado-gado. Ini ya saladnya orang Indonesia. Selada, wortel, kol, toge, kacang panjang, kentang, lontong, tahu, telur. Wih, belum tambah lagi dengan bumbu kacang, pasti bikin kotong tambah ya, Bapak Mama semua. Oke, selain itu ada juga urap ya, karena mana ada yang suka urap, beta juga paling suka urap ya. Tapi beta pemalas buat, nah. Ya, kalau mau langsung makan boleh ya, apalagi kalau urapnya itu ditambah dengan daun kemangi, wih akan sangat wangi. Jadi urap ini dibikin dari beragam sayuran rebus, kangkung, bayam, toge, kacang panjang, ada kelapa parut berbumbu pedas ya. Kasih yang pedas-pedas ya, biar kotong semangat begitu. Oke, ada juga nih Bapak Mama beda dengan urap ya. Makanan selanjutnya sayuran yang yaitu terancam. Terancam ini biasanya mentah ya. Kemangi dan kelapa parut berbumbu bikin rasa terancam ini makin sangat enak. Oke, dan beta masih akan terus hadirkan informasi kuliner tetap bersama beta di 104,3 MHz.

0: Suku Bunah adalah sekelompok masyarakat yang menghuni daerah di pedalaman Pulau Timor, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2009, populasi suku Bunah sekitar 30 ribu orang di wilayah Kabupaten Belu, tepatnya di Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan. Sedangkan yang tinggal di wilayah Timor Leste diperkirakan 30-an ribu orang. Orang Bunah dikenal sebagai pekerja keras karena menghuni wilayah pegunungan yang tandus dan kurang subur. Suku Bunah juga dikenal sebagai suku yang mengenakan belis atau mas kawin yang mahal terhadap anak gadis mereka. Tidak heran kalau pemuda dari kelompok atau suku lain tidak mudah mempersunting gadis suku Bunah. Kaum laki-laki suku Bunah diakui oleh kalangan mereka sendiri sebagai kaum yang tertindas oleh kaum perempuan karena pergeseran adat perkawinan dari patrilineal ke matrilineal. Jika istrinya meninggal, maka laki-laki atau suami tersebut akan pulang ke suku rumahnya dengan tidak membawa harta apapun termasuk anak-anaknya.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, ya, Kanyang, Kak Nona, ketong lihat lagi ya tentang salah satu kuliner Nusantara yang berbahan dasar sayur. Kali ini ada karedok. Karedok ini juga terbuat dari sayuran mentah. Ada mentimun, toge, kol, kacang panjang, daun kemangi, dan lenca. Selain karedok ada plecing kangkung. Plecing kangkung khas Lombok biasanya jadi makanan pendamping ayam taliwang. Sambalnya dijamin nampol. Ada kacang goreng juga. Wih, bikin semakin gurih ya. Selanjutnya adalah variasi sayur asem. Cukup banyak ya variasi sayur asem. Ada khas Sunda, Betawi, Jawa. Meski beda rasanya ini sama-sama enak, segar ya. Dan ada juga beragam sayuran di dalamnya. Nah, ada lagi.

kali, isiannya campuran sayuran, daging cincang, dan ada juga darah babi, sapi, atau ayam. Ada juga yang versi halal tanpa darah ya. Selain lawar, sayur ulih juga sangat populer di Bali. Makanan ini terbuat dari kacang panjang, toge, kuah santan, dan bumbu rempah. Nah, kalau di Medan namanya anyang pakis. Jadi sekilas itu mirip sama urap. Bahan utama adalah pakis muda yang direbus, toge, bawang merah, dan bumbu urap. Dan yang berikut adalah kuah pliek, ya, kue pliek u. Ini populer di Aceh. Ya, isiannya kacang panjang, daun melinjo, biji buah melinjo, terong, labu siam, dan sebagainya. Nah, papa mama, abah saudara, kakak nyong, dan kakak nona, itu dia informasi kuliner dari bahan dasar sayur-sayuran ya, yang memang sangat nikmat, dan apalagi ini jadi pilihan untuk papa mama yang mungkin lagi berpantang makan daging begitu ya. Dicoba saja karena variasi sayur-sayuran ini akan sangat memanjakan lidah dan tentunya sonekala enak dengan daging. Informasi ini juga menuntaskan kota punya kebersamaan. Nanti setelah berita Pro 4, papa mama akan ditemani sama kakak Feli sampai di sore nanti.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Petani di Nusa Tenggara Timur diminta lebih selektif dalam menentukan waktu dan jenis tanam pada musim tanam di tengah ancaman kekeringan dan keterbatasan ketersediaan air. Kepala Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Asma Kurniawati mengatakan kondisi iklim yang diperkirakan terjadi pada musim tanam 2026-2027 perlu menjadi perhatian petani. Berdasarkan informasi BMKG, musim hujan diperkirakan datang lebih lambat dan singkat, dengan puncak hujan diperkirakan terjadi pada Januari dan Februari. Kondisi ini bikin petani perlu menyesuaikan pola tanam karena sejumlah tanaman pangan, khususnya padi, membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 bulan hingga panen. Beralih ke informasi berikut. Krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini dipicu mengeringnya sejumlah sumber mata air serta dampak gempa Flores yang turut mengganggu ketersediaan air bagi warga. Di tengah keterbatasan tersebut, harga tangki mengalami lonjakan tajam dan semakin sulit dijangkau oleh masyarakat. Di Desa Wulamotong, Kecamatan Doreng, satu tangki air dijual sekitar Rp500.000, sementara di Desa Hebing, Kecamatan Mapitara, harganya mencapai Rp1.000.000 per tangki. Kepala Puskesmas Mapitara, Lucia Lero, mengatakan kelangkaan air juga dirasakan tenaga kesehatan yang bertugas di Faskes fasilitas tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, para tenaga kesehatan bahkan harus patungan membeli air tangki ketika persediaan mulai menipis. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali, Beta Jen. Sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketumpung Obrolan Teras UMKM kali ini ya sudah hadir dengan Beta salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang ya, dalam Obrolan Teras UMKM, yaitu Kakak Fajar Inaya Hayati, owner dari Takoyaki Uma ya. Ketong sapa dulu, selamat siang Kakak Inayah, apa kabar?
2: Selamat siang Kak.
1: Apa kabar?
2: Sehat.
1: Kak? Sehat.
2: Sebenarnya agak kurang fit, cuman tadi sudah lebih baik lah hari ini daripada kemarin.
1: Oke. Demi Pro 4 ya.
2: Iya.
1: Oke. Kakak ini Beta panggilnya Kakak Inayah.
2: Iya betul,
1: Kakak Inayah ya, luar biasa hari ini berkesempatan berjumpa ya Bapak Mama Bapak Saudara bersama dengan owner dari UMKM Takoyaki Uma. Nah, sebelum kita sharing ya, bercerita lebih banyak lagi ya terkait dengan UMKM Takoyaki Uma nih Kak Inayah. Ini Takoyaki Uma. Uma, takoyaki itu salah satu makanan tradisional dari...
2: Takoyaki itu makanan dari Jepang, Kak.
1: Tapi pasti dibuat dalam cita rasa orang Kupang begitu ya. Cita rasa yang lebih kena dengan Kota Kupang.
2: Iya, betul.
1: Ya.
2: Disesuaikan dengan yang ada di Indonesia, tetapi bahan dasarnya itu tetap dari Jepang. Jadi dashi powder. Jadi ada namanya dashi powder, jadi bahan campurannya itu. Dan itu tidak didapatkan di Kupang gitu. Dapatkan dari belinya online kami.
1: Oke. Ketong suatu saat jauh-jauh pergi Jepang. Langsung untuk mau mencoba takoyaki ya. Ketong mau coba takoyaki, sudah ada nih dia punya produk di sini ya, langsung dari Takoyaki Uma. Nah, Kak, sejak kapan nih Takoyaki Uma ini berdiri dan terinspirasi dari mana?
2: Iya, jadi kebetulan Takoyaki Uma ini baru berdiri bulan Agustus tahun ini, Kak. Jadi baru beberapa bulan berdirinya. Lalu namanya kenapa Takoyaki Uma gitu. Nah, kalau takoyaki kan memang makanan dari Jepang ya. Nah, Uma ini adalah panggilan saya bagi anak-anak gitu. Anak-anak suami, jadi panggilnya tuh Uma. Akhirnya ya sudah, karena saya juga yang buat resepnya kan, karena resepnya kan belajar dari YouTube beberapa begitu kan, saya kolaborasikan error trial begitu, coba berkali-kali terus nemu yang ini gitu, yang pas gitu, akhirnya dinamakan Takoyaki Uma seperti itu.
1: Oke. Menarik sekali ya ceritanya. Jadi memang dari awal mungkin sudah ada ide ya Kak ya, dan inspirasi yang kuat begitu, dan bikin usaha seperti Takoyaki Uma ini akhirnya punya cerita juga ya di balik namanya, yaitu Uma punya, Uma yang bikin.
2: Oke.
1: Terinspirasi dari mana tuh Kak? Kepingin buat makanan khas dari luar negeri ya, kalau mau dibilang ini bukan di luar NTT lah, tapi
2: betul,
1: di luar Indonesia, tapi dengan cita rasa yang bisa diterima oleh lidah Kupang kalau mau dibilang. Itu terinspirasinya dari mana tuh Kak?
2: Iya, jadi awalnya itu suami atau anak-anak itu suka jajan gitu kan, suka jajan takoyaki, karena di Malang itu kan, dulu kan kami tinggal di Malang. Di Malang itu banyak, sudah banyak. Jadi untuk sudah biasa begitu untuk jajan takoyaki. Lalu tiba-tiba di Kupang itu ada yang jualan. Nah, pas ketika suami sama anak-anak tuh sering beli, terus saya coba kok rasanya begini ya, enggak sesuai dengan khasnya begitu. Akhirnya daripada apa namanya jajan terus, akhirnya saya berinisiatif untuk buat sendiri begitu. Akhirnya saya coba resep berapa, terus saya coba beli online untuk yang bubuknya ini. Saya coba, ternyata kok ini rasanya pas begitu, enak. Lalu dan memang sebelumnya itu basic suami itu adalah pebisnis. Dia suka jualan dari memang kuliah itu suka jualan memang. Iya, dan sempat dulu ternyata kami dulu itu waktu jadi mahasiswa berpartner jualan kue. Gitu. Tapi tidak tahu kalau ternyata jodoh seperti itu. Nah, akhirnya dari situ terus suami menyampaikan, sudah coba kita buat jualan saja begitu, karena kan pemainnya juga belum banyak kan yang ada di Kupang, baru 1-2 begitu yang kami temui, dan kami coba ternyata rasanya juga ya pas-pasan begitulah, akhirnya kami coba jual begitu.
1: Oke, baik, ada cerita dong di baliknya ya, pertemuan antara suami istri ini akhirnya sama-sama sepakat ya Kak ya, Apakah Kak Inaya ini memang pecinta kuliner luar begitu?
2: Saya itu sebenarnya pecinta kuliner tradisional ya, tradisional Indonesia seperti itu. Tapi karena ini kemarin karena disesuaikan kan dengan bahan-bahan yang ada di Indonesia, terus hanya bubuknya ini memang yang otentik begitu, ya terus di lidah juga pas, jadinya ya udah gitu. Karena memang belum banyak pemainnya begitu, karena akhirnya kami coba.
1: Oke. Okay. Kenapa jadi akhirnya memilih takoyaki sebagai produk utama nih, sampai ada namanya sendiri tuh?
2: Ya karena memang produknya mau takoyaki begitu.
1: Oh, gitu.
2: Produknya memang namanya ini takoyaki dan satu menu memang hanya satu fokus di satu jualan awalnya begitu.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Memang ini takoyaki ini mungkin punya pasar tersendiri juga, maksudnya mau ke situ juga ya Kak ya. Apalagi kalau depung racikan tuh pas terus konsisten juga betul. Ya pasti langsung jadi favorit. Keren ya Bapak Mama Saudara. Varian rasa apa saja nih? Ini takoyaki ada varian rasanya kah, Kak? Varian rasa apa yang paling unik dan jarang ditemukan?
2: Kalau takoyaki itu kami variannya itu di isian, Kak. Jadi di isian itu kami ada, sebenarnya kalau di Jepang itu isiannya itu gurita. Nah, tapi karena di sini saya belum nemu gurita yang pas begitu, akhirnya saya ganti dengan ayam, crab stick, bakso ikan dengan sosis. Itu jadi empat. Nah, di antara empat ini yang paling best seller itu ayam. Gitu. Jadi orang lebih suka ayam begitu. Terus juga kami beda dengan yang lainnya itu, yang membuat keunikan sendiri itu ada taburan katsuboshi sama onori.
1: Apalagi itu, Kak? Itu
2: katsuboshi itu slice, jadi ikan cakalang di slice begitu terus dikeringkan seperti itu. Kalau aonori kan rumput laut ya, nori begitu ditaburi nori seperti itu.
1: Oke, okay. Ya ini baru beda dari yang lain ya. Seperti yang tadi juga disampaikan, kalau misalnya di sini pakai gurita belum tentu sesuai dengan lidah orang Kupang ya Kak ya, sesuai dari takoyaki dari sononya begitu. Nah, varian rasa seperti ini memang pasti bikin penasaran ya Kak, dan pastinya jadi ciri khas gitu. Pantas ya pelanggan banyak yang balik lagi nih, dan akhirnya takoyaki Uma ini banyak dikenal. Kak merasa kosong deh tuh, takoyaki Uma akhirnya banyak dikenal nih melalui sosial media.
2: Iya, jadi butuh proses ya Kak ya. Jadi memang awalnya itu ketika kami buka terus kami endorse, itu banyak, memang pelanggannya banyak. Lumayan gitu kan antusiasnya. Dan ketika kami awasi, kami pantau itu, ternyata yang beli itu juga yang sebelumnya pernah beli gitu. Jadi dia 2 hari 3 hari dia beli lagi begitu. Sampai ada juga yang lewat WA, jadi setiap 2 hari dia pesan seperti itu. Jadi ternyata bagus, maksudnya produknya udah pas begitulah. Nah ternyata seiring berjalan waktu, jadi ada aturan, kan kami jualannya di halaman teras Indomaret, ada aturan untuk diubah posisinya gitu. Jadi kan awalnya itu jualan di Liliba, jadi kan setelah jembatan Liliba itu kan dua jalur ya, dua arah. Nah ini kami ambil arah yang kalau dari jembatan Liliba itu yang sebelah kiri. Jadi kalau orang lewat awalnya itu kelihatan gitu. Nah terus sekarang dipindah di sebelah kanannya Indomaret, jadinya orang tidak begitu lihat. Begitu akhirnya dari situ mulai sepi begitu kan, mulai sepi. Terus tiba-tiba juga karyawan berhenti, akhirnya kami pindah tempat. Pindah tempat di Obufu gitu, yang dekat rumah. Terus juga kami ganti karyawan lagi untuk training. Dari situ mulai kemarin sempat sepi, dan ternyata memang karyawannya, testimoni dari teman-teman begitu, kok karyawannya begini. Jadi intinya banyak penilaian gitulah. Akhirnya kami berhentikan kan, kami berhentikan karyawannya dengan beberapa alasan. Terus sekarang sudah dapat lagi karyawan barunya. Kemarin baru training dan nanti hari Senin buka lagi begitu.
1: Oke. Okay. Jadi memang dari testimoni dari mulut ke mulut juga ya Kakak juga mendapatkan masukan-masukan yang akhirnya untuk lebih membangun takoyaki Uma ini.
2: Iya betul. Iya.
1: Oke. Baik. Nah, Kak, selain takoyaki mungkin ada menu lain nih yang menjadi menu pendamping takoyaki?
2: Iya, jadi awalnya itu hanya satu menu, tapi sekarang itu kami ada dua menu, takoyaki dan pukis. Ya, kalau pukis itu kan nama makanan tradisional Indonesia seperti itu.
1: Iya. Oke. Okay. Jadi ini duanya jalan sekaligus di satu outlet gitu, Kak?
2: Iya, iya betul.
1: Oke, baik ya. Menarik ya Bapak Mama Bapak Saudara, berarti ini sudah hanya fokus di satu menu tapi juga tetap menjaga kualitas dengan menambahkan menu lain juga.
2: Iya, betul Kak.
1: Oke, ini variasinya luar biasa. Idenya dari mana? Aku harus pukis sih Kak, supaya ada pendamping yang makanan lokal atau seperti apa tuh awalnya?
2: Kenapa Pukis? Karena memang Pukis itu makanan kesukaan saya dari kecil gitu.
1: Oke, baik.
2: Itu akhirnya saya penasaran, saya coba buat sendiri dan ternyata enak, terus sejual begitu. Oke.
1: Awal mula testimoni dari pelanggan tuh seperti apa antara dua menu ini? Hanya dua menu ini aja ya?
2: Iya, betul. Oke. Itu.
1: Testimoninya seperti apa, respon dari customer seperti itu?
2: Iya, responnya baik sih. Misal, oh enak, gurih gitu. Oh, baru kali ini kerasa, misalnya kayak kalau takoyaki terasa gurihnya, ikannya juga kerasa, terus ada taburan katsuobushi. Kadang ada yang minta tolong dibanyakin katsuobushinya sama norinya begitu. Seperti itu. Kadang juga kalau misalnya ada pelanggan yang sering datang, kami suka kasih bonus gitu. Jadi yang satu porsi isinya 5, kadang saya kasih bonus isi 6 begitu. Seperti itu.
1: Ini terus, yang bikin pelanggan juga betah ya. Dan balik lagi dan akhirnya juga punya banyak pilihan ya Kak, kalau misalnya mau terlalu ke menu yang luar, bisa ada kue Pukis. Ini dua-duanya ini juga sering apa ya, mendapat respon yang sama?
2: Iya, responnya baik. Jadi ketika apa namanya, saya awalnya ketika pas jualan sepi, saya sempat tanya ke teman-teman yang sudah jual, sebenarnya bagus Mbak, enak produknya, wangi, misalnya kuenya wangi gitu kan, tetap dipertahankan kualitasnya begitu. Terus sempat pernah saya coba apa namanya, kan ada satu bahan di kue Pukis ini yang langka di Kupang itu. Saya coba ganti terus jual, ternyata customer sempat komplain, kok beda rasanya, nggak kayak kemarin gitu. Oh ternyata ternyata pelanggan udah ngerti gitu, ternyata bahannya dia udah kenal gitu. Akhirnya saya coba lagi kembali ke awal gitu. Jadi memang beberapa produk tuh susah jadinya, kalau misalnya pas ada itu saya langsung stok banyak memang supaya kehabisan, seperti itu.
1: Oke, baik. Nah sejauh ini siapa saja yang terlibat nih Kak?
2: Jadi ada saya, suami, sama karyawan.
1: Tapi yang eksekusi dari awal pasti tetap Kak Ina ya?
2: Iya, tetap. Jadi yang apa namanya, training untuk bahan dasarnya, semuanya, cara membuatnya itu tetap saya dengan suami yang pantau.
1: Oke, seru ya, dikerjakan bersama ya. Biasanya kalau ada tim kecil yang solid ini, usaha jadi lebih ringan dan hasilnya juga lebih maksimal.
2: Iya, betul.
1: Oke, sehari itu biasa produksi berapa banyak tuh Kak? Ini masih sistem PO kah atau ready setiap hari?
2: Kalau sekarang, kalau dalam 2 pekan ini PO, karena baru ready lagi hari Senin besok. Nah untuk habis dalam 1 hari itu, mulai bulan Agustus waktu kami mulai buka itu, kami bisa habis 2 kilo tepung ya, untuk hitungan tepung itu. Jadi kalau 1 kilo itu kurang lebih ada 25 porsi. Jadi pernah sampai 25-40 porsi per hari, itu untuk bulan Agustus. Nah setelah itu September itu juga lumayan, masih banyak 20-30 begitu. Nah terus di GrabFood juga rame gitu kan. Jadi offline GrabFood sama pesanan diantar, nanti baru dikirim lewat Maxim. Nah setelah dipindah tempat, jadi dipindah tempat kan ke sini, akhirnya berubah gitu. Jadi sehari itu hanya 10-15 porsi begitu. Nah setelah itu karyawan berhenti, terus tutup kan, habis itu kami buka lagi. Nah itu sedikit gitu, karena kan memang orang kan pasti melihat ya, kalau kita tidak konsisten, orang juga malas datang lagi begitu. Akhirnya itu yang menjadi evaluasi kami. Akhirnya mulai sekarang, nanti kalau sudah buka ya harus konsisten untuk buka terus, seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi memang semua sampai sekarang, tapi rencananya mau buka lagi kan?
2: Iya, nanti Senin. Kalau kemarin itu pre-order, kebetulan ada pesanan gitu. Kemarin 2 hari itu sampai ada 99 porsi. Iya, untuk selama 2 hari pesanan. Gitu.
1: Baik, wah luar biasa. Berarti memang pelanggan-pelanggan ini sudah tahu cita rasa yang melekat ya. Kalau versi takoyaki Uma ini, berarti ini nih, mereka tahu. Jadi harus memanfaatkan waktu sebelum, kalau misalnya ada momen tutup lagi.
2: Iya,
1: begitu,
2: betul.
1: Ya. Ini sudah konsisten sampai ke depan nih Kak? Soalnya ada kayak yang ada kendala-kendala apa?
2: Begitu. Kendala sih banyak ya ada, cuman itu kami jadikan tantangan gitu untuk tetap bisa bertahan gitu.
1: Oke. Kendala-kendalanya seperti apa nih Kak? Mungkin dalam memproduksi?
2: Kalau kendala itu misalnya terkait pembuatan ya, pembuatan produksi. Kadang kan saya ada karyawan gitu. Nah kalau misalnya karyawan itu kita tidak dampingi, kadang ada aja yang keliru gitu bahannya gitu. Sudah dicatetin gitu, ditulisin, tetapi kadang ada yang keliru. Nah jadi memang kita tetap harus pantau gitu, tetap harus pantau, seperti itu. Lalu kendala yang lainnya, karyawan yang tiba-tiba berhenti begitu. Kadang dari awal kali itu kami sudah memberitahu gitu kan, kalau misalnya mau berhenti tolong jangan mendadak gitu kan. Tetapi ya kenyataannya begitu, mendadak seperti itu. Akhirnya kan untuk cari orang lagi kan agak susah gitu kan. Sebenarnya banyak gitu, cuman banyak orang yang kadang tanya-tanya gitu. Sebenarnya banyak sekali orang yang butuh pekerjaan, hanya untuk niat untuk bekerja itu sedikit seperti itu. Terus kendala yang lainnya itu bahan baku ya. Ada bahan baku kayak misalnya dashi powder, katsuboshi sama aonori, itu kami belinya online. Karena keliling-keliling di Kupang ini belum ketemu. Ada katsuboshi tapi dia bentuknya sangat kecil dan harganya mahal sekali. Sama nori juga seperti itu. Akhirnya kami memutuskan untuk beli online. Nah itu sebenarnya kendalanya. Tetapi selama ini aman, ketika kalau produknya udah mulai mau sedikit, tinggal stok sedikit, kami langsung pesan lagi seperti itu.
1: Gitu, baik. Memang wajar sekali ya kalau ada tantangan-tantangan ya, kayak di setiap proses produksi ini. Tapi cara apa ya, cara menyikapi. Dari Kak Inaya menyikapinya itu, wah ini yang jadi akhirnya menunjukkan kalau Takoyaki Uma memang benar-benar apa ya, serius dan mau bertumbuh begitu. Baik. Tadi dalam satu hari sudah banyak ya yang diproduksi. Nah, suka duka sejauh ini nih Kak, seperti apa? Jangan-jangan yang tadi nih ganti-ganti orang yang bantu nih, kayaknya itu lebih banyak ceritanya tuh.
2: Iya betul, jadi sukanya itu ya kalau misalnya pas satu hari kita bisa tembus 1-2 kilo ya. Jadi kalau 1 kilo itu bisa 25 porsi, 2 kilo bisa 50 porsi. Satu hari itu suka begitu ya, senang gitu. Terus kalau pas ada orderan itu senang. Terus kalau ada testimoni baik gitu dari pelanggan, itu kami juga senang. Nah, dukanya ya biasanya di teknis ya, di teknis kayak misalnya karyawan yang tiba-tiba berhenti, terus akhirnya kami karena kalau saya yang jaga juga tidak mungkin, karena saya juga punya baby kan, masih ada anak, jadi tidak bisa kalau harus jaga begitu. Suami juga bekerja di salah satu instansi, jadinya ya tidak bisa kalau dia harus jaga gitu. Jadi mau tidak mau tetap kami harus pakai karyawan. Nah kalau karyawannya tidak ada ya tidak bisa jalan begitu. Itu mungkin dukanya ya seperti itu. Terus kalau bahan-bahan kayak biasanya kalau pembelian online itu kadang nggak mesti nyampainya gitu, karena kadang tuh ditunggu sampai 2 minggu 3 minggu nggak nyampe-nyampe. Nah itu kadang kami agak khawatir gitu, ini bahannya. Jadinya pernah karena katsuboshi habis, akhirnya kami terpaksa beli yang ada di salah satu supermarket yang ada di kota Kupang itu ada, tapi memang harganya lumayan gitu. Tapi tetap kami karena berusaha untuk menjaga konsisten rasa begitu. Itu sih Kak.
1: Kayaknya duka sukanya lebih banyak juga nih.
2: Iya. Terus satu lagi dukanya, kalau misalnya pas lagi nggak habis. Nah, jadi kami itu kan menjaga kualitas rasa. Jadi kalau misalnya dalam hari itu tidak habis, jadi kami harus bagi memang saat itu juga. Jadi misalnya kalau udah jam 8 malam masih ada adonannya, dibuat memang semua terus dibagi-bagikan begitu. Karena kalau tidak begitu, misal dijual lagi tuh memang masih enak, cuman kualitasnya menurun kan, rasanya tidak seenak preso gitu. Jadi untuk menjaga kualitas, nah itu kami bagi-bagikan begitu.
1: Oke, baik. Ini suka dukanya luar biasa ya. Ini dan ini salah satu perjalanan UMKM yang kalau mau dibilang suka duka ini yang mewarnai ya Kak ya. Tapi justru dari situ ya usaha seperti Takoyaki Uma ini bisa tetap berdiri dan makin kuat ya Kak ya.
2: Proses kan.
1: Oke. Nah, luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara ketempung obrolan bersama dengan Kakak Inaya. Dan sangat menarik sekali, sangat menginspirasi bahwa memang harus konsisten juga ya, menjaga kualitas ya.
2: Jaga kualitas itu utama.
1: Itu yang utama ya, bukan hanya mengandalkan bahwa oh yang penting masih ada ya udah, keuntungan nomor satu, kualitasnya nomor dua ya. Terbalik ya di Takoyaki Uma ya. Tadi kita sudah dengar bagaimana usaha Takoyaki Uma ini berdiri, Bapak Mama Bapak Saudara, tantangannya juga sudah dihadapi sejauh ini dari bulan Agustus ya, sampai inovasi rasa yang bikin pelanggan juga akhirnya kembali lagi karena sudah kenal di Pung Rasa ya, otentik begitu ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi ke tempung obrolan bersama dengan Kakak Inaya ya, Bapak Mama Bapak Saudara di obrolan teras UMKM tetap di FM 104,3 MHz.

0: UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Ya, Bapak-Bapak, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM Pro 4 RRI Kupang ya. Bapak-Bapak bisa mendengarkan di FM 104,3 MHz dan juga menyaksikan di live YouTube-nya RRI Kupang ya. Masih bersama dengan Kakak Fajar Inayah Hayati, owner dari Takoyaki Uma. Kakak Inayah, luar biasa ya ceritanya dengan Ketong di kesempatan kali ini, suka dukanya ya, dan juga awal mula sampai akhirnya Takoyaki ini berdiri dari bulan Agustus ya Kak.
4: Yeah.
3: Lumayan ya, luar biasa, dan ternyata sudah ada pelanggan tetap ya Kak ya.
4: Ada.
3: Nah Kak, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama tuh untuk membuat satu menu? Karena tadi kan katanya ini ada takoyaki, ada kue pukis juga. Ini dua-duanya jalan bersama dong, dan pastinya motor penggerak tetap di Kak Inayah nih. Nah ini membutuhkan waktu berapa lama tuh Kak untuk membuat masing-masing menu ini?
4: Jadi kalau takoyaki itu dia butuh waktu 15-20 menit kurang lebih untuk satu kali. Makanya kadang satu kali buat itu kita langsung, kan itu satu teflon tuh ada 28 biji. Jadi kalau satu porsi kan 5 gitu, jadi bisa langsung beberapa porsi begitu. Itu bisa memakan waktu 15-20 menit. Nah itu sebenarnya sebenarnya bisa aja lebih cepat dengan api besar begitu. Tapi nanti kontinuitas kematangan itu nanti nggak maksimal gitu, makanya apinya itu kecil dan harus lama supaya nanti luarnya itu agak crunchy gitu, keras, terus dalamnya lumer seperti itu, dan lumernya itu matang begitu. Jadi butuh waktu sampai 20 menit. Kalau kalau pukis kan dia hanya 8 sampai 11 menit maksimal. Itu juga bisa langsung 20 biji seperti itu.
3: Oke. Gitu. Masing-masing punya pasarnya ya. Tadi Kakak Inaya bilang lebih banyak mana nih? Peminat takoyaki apa kue pukis? Ternyata masing-masing ada pasarnya juga ya.
4: Iya, ada pasarnya. Jadi tidak dominan ke sebelah sih tidak. Pukis juga ada sendiri yang senang gitu, takoyaki juga seperti itu.
3: Oke, jadi memang ada prosesnya, Bapak-bapak saudara ya, dengan waktu pengerjaan seperti itu wajar juga ya, dan memang membutuhkan kematangan yang pas, ya kan? Hasilnya matang sempurna dan dipurasa juga pasti konsisten.
4: Iya, betul.
3: Oke. Nah, Kak, sejauh ini pernah melakukan inovasi rasa Kosone?
4: Sementara belum, karena kan kami baru buka ya. Kami baru buka, terus kemarin sempat ada dari pelanggan itu menyampaikan, bagaimana kalau misalnya coba ada isian gurita begitu. Nah, kami coba, rencananya masih mau cari kan gurita yang ada di Kupang tuh. Nanti bagaimana, sebenarnya kan di laut banyak ya di Kupang gitu. Tapi untuk produk gurita yang pas, yang rasanya enak, itu kami masih belum nemu. Begitu, jadi sementara masih varian isi 4 itu, yang bakso, crepe stick, ayam, dan sosis itu dulu. Gitu. Sempat ada yang tanya, kenapa nggak ada isian ikan gitu? Oh, ikan, oh iya boleh, nanti kami tampung dulu begitu untuk sarannya. Boleh nanti ikan sama gurita begitu, karena kan memang ini kan rasanya khas seafood kan begitu. Seperti itu.
3: Tapi ada rencana untuk menambah inovasi baru, ada varian baru?
4: Rencana gitu, ada ya? Cuman kami coba sekarang konsisten ini dulu, nanti sambil kalau memang, karena kan prinsip kami itu untuk produk ini kalau bisa itu sesuatu itu yang dia banyak, stoknya banyak, terus harganya juga terjangkau begitu. Iya. Tapi kalau nanti susah carinya, harganya juga mahal, kami nggak lanjutkan seperti itu, Kak.
3: Jadi gitu, mesti lempar ke pasar dulu.
4: Iya, harus lihat dulu. Iya, jadi stok bahan ini ada nggak gitu? Iya. Kalau misalnya kayak Katsuobushi sama Nori kan, kita memang di sini nggak ada online, tapi online tuh kan banyak stoknya gitu. Iya. Jadi yang penting kita order sesuai dengan waktunya supaya tidak kehabisan seperti itu.
3: Baik ya, ini ternyata inovasi yang seperti ini juga penting ya Kak ya. Ada masukan-masukan juga ya. Akhirnya bikin pelanggan juga tetap penasaran dan sonde bosan toh Kak, dengan varian-varian yang ada ya. Oke. Nah, kalau dari Kak sendiri nih sebagai ownernya Takoyaki Uma ya, yang turun langsung untuk dia punya segala quality check begitu ya, kalau mau dibilang, bagaimana nih menjaga kualitas rasa dan kebersihan produknya?
4: Ya, jadi kalau untuk menjaga kualitas rasa, jadi untuk bahan-bahan kami belinya itu yang bermerek Kak. Jadi kayak tepung itu kami ada satu merek tertentu yang memang dia agak langka memang di Kupang. Jadi kami biasanya langsung ke pusat-pusat toko grosir yang ada di Kupang. Jadi sampai kami itu hafal toko grosir yang ada di Kupang itu yang mana aja itu kami sudah datangin semua, karena memang untuk menjaga kualitas produk, jadi kami tidak mengganti jenis tepung. Dan memang tepung ini dia relatif yang lebih mahal daripada yang lainnya, seperti itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk proses pembuatan itu kami memang sarankan kepada teman-teman karyawan untuk kayak pakai sarung tangan begitu untuk meraciknya seperti itu. Terus kalau misalnya di bagian produksi kayak buat adonannya itu juga ya perlu dijaga begitu kan. Terus masa untuk adonan, jadi adonan yang dibuat siang terus dijualkan itu, jadi tidak boleh lebih dari 6 jam gitu Kak. Jadi kalau misalnya dia sudah 6 jam itu harus dimasak semua begitu, karena kalau udah lewat dari situ nanti kualitas adonan itu tidak enak begitu, dia agak asam begitu Kak. Seperti itu.
3: Oke, ini itu sudah sih menjadi prinsip ya.
4: Iya.
3: Prinsip yang
4: jadi ada biasa. SOP namanya ada, kalau SOP. Kami iya SOP kami seperti itu.
3: Konsisten rasa dan kebersihan juga menjadi kunci utama ya. Kak Inaya ya, di apalagi ini dunia kuliner ya, semua pasti ke lidah itu akan sampai ke hati juga ya, dan salut juga ya Bapak-bapak saudara dengan komitmen Kak Inaya ya menjaga kualitas. Sejauh ini tantangan Kak, tantangannya mungkin ada ya, tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis takoyaki dan kue pukis ini?
4: Iya. Jadi tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana mengedukasi produk kami ke masyarakat. Nah, itu tantangan terbesar karena memang masyarakat itu belum kenal. Jadi kadang orang kita pas promo apa sih gitu kan. Jadi kadang orang tuh kan enggak, karena enggak kenal akhirnya oh enggak pengen lah, enggak pengen makan seperti itu. Kalau beda lagi kayak Salome. Orang itu kan orang Kupang udah familiar dengan Salome. Jadi apa namanya tidak perlu diedukasi, mereka sudah senang gitu kan, senang untuk beli. Tapi kalau ini kan tidak gitu. Jadi memang tantangan terbesar kami adalah itu, memberikan edukasi kepada masyarakat begitu kan terkait produk takoyaki. Lalu dengan cara itu kami makanya untuk promosi terus apa namanya gambar-gambar gitu kan, foto produk itu juga harus yang berkualitas supaya memang masyarakat tahu begitu. Seperti itu sih. Baik. Terus sama tantangannya lagi juga bikin konten gitu. Jadi kami memang belum konsisten dalam membuat konten gitu, karena kan biasanya orang itu kan lihat dari apa ya, konten yang ada di sosmed kan, misalnya kalau misalnya dia istiqomah gitu kan, konsisten terus-terusan, terus dari produknya, dari bahannya, cara buatnya gimana kan, kalau orang tahu kan orang jadi apa ya, jadi tertarik gitu kan. Tapi kalau misalnya hanya foto-foto saja begitu, orang nggak akan tertarik seperti itu. Nah itu yang masih jadi tantangan kami gitu. Nanti kedepannya itu yang akan kami buat untuk apa, kontennya, terus bagaimana cara apa mengedukasi masyarakat seperti itu kak.
3: Oke, dan memang tantangan seperti ini sering dialami UMKM juga ya kak.
4: Iya betul.
3: Banyak juga UMKM menghadapi tantangan seperti ini. Tapi cara kakak Inaya menghadapinya tadi juga menunjukkan bahwa takoyaki ini juga benar-benar wow, tangguh juga ya, sampai akhirnya kalau ketemu buka sosmed tuh salah satu yang muncul tuh takoyaki Uma ya.
4: Oh begitu ya.
3: Iya kak, beneran. Makanya ada di Pro 4 hari ini. Nah sejak ini pernah ada ikut ini kosongnya kak, event atau bazar UMKM gitu?
4: Iya, waktu itu sempat ada tawaran.

0: kan ya, itu kan belum tentu gitu penghasilannya besar gitu kan, seperti itu. Jadi memang kalau memang mengadakan seperti itu untuk apa uang joinnya itu tidak perlu banyak-banyak seperti itu. Hanya kami kemarin sempat ada komunitas, salah satu komunitas sekolah, jadi ada komunitas sekolah, jadi mereka itu mau mengadakan kegiatan, terus mereka ngadain rantangan nggak, jadi kayak rantangan begitu, rantangan. Terus kemarin salah satu menunya itu takoyaki. Nah, terus kemarin makanya yang selama 2 hari itu rantangannya dan sampai tembus 99 porsi itu. Itu yang apa yang kemarin kami ikutin seperti itu.
1: Oke, ternyata peminat takoyaki justru mulai banyak ya, Kak ya.
0: Yang penting orang tahu. Kadang makanya kemarin yang membuat saya termotivasi itu adalah ketika ada orang yang baru pertama kali coba, mereka apa apa ya, kesannya itu baik gitu kan. Oh, enak. Ya pas ini lanjutkan gitu lah, apa seperti itu. Makanya akhirnya Kak, saya yakin dengan produk itu begitu.
1: Baik. Nah, sejauh ini bagaimana Kakak memotivasi tim untuk memberikan pelayanan yang terbaik?
0: Ya, jadi untuk memotivasi tim yang pertama itu kami memberikan reward ya. Kami memberikan reward kalau misalnya jadi kami ada gaji pokok, tapi kalau misalnya penjualannya itu apa namanya lebih dari yang ditargetkan, itu biasanya ada rewardnya seperti itu. Terus yang kedua itu kami ada bonus makan siang ya kalau saat ini gitu. Jadi ada bonus makan siang untuk apa namanya karyawan ya, meskipun makannya sesuai dengan yang kami makan ya sehari-hari, tetapi kan itu membantu sekali kan, daripada harus beli kan 15-20 ribu begitu kan, kan eman-eman begitu. Jadi itu untuk apa, salah satu kami untuk motivasi tim. Terus juga kami sering adakan sidak gitu. Jadi kayak misalnya mungkin awal-awal kami dampingin, tapi kan kami tidak dampingin setiap hari kan. Nanti kalau misalnya udah didampingin, udah bisa mandiri, nanti kami ada sidak gitu. Jadi turun, kalau misalnya pas dia gak semangat gitu, nanti dimotivasi lagi seperti itu. Karena memang berpengaruh, pernah karyawan kami awal-awal itu dia semangat gitu kan, tapi waktu itu sempat dia udah dia kerja di tempat lain, terus ganti dengan karyawan yang tidak semangat, dan ternyata memang berpengaruh terhadap penjualan. Karena memang kayak kita, kayak misalnya saya beli apa, misalnya beli pisang ya di toko A, penjualnya nggak ramah, tuh saya beli pisang di toko B, penjualnya ramah sekali, nah saya akan milih di toko B seperti itu. Jadi makanya kami menekankan kepada karyawan kalau misalnya semangat gitu, semangat ramah begitu kan, seperti itu, care kepada pembeli seperti itu.
1: Oke, ini harus menjadi salah satu semangat tim begitu ya, Pak,
0: betul.
1: Ya, dan ini harus dibangun dari komunikasi dan perhatian juga. Oke, memang kalau tim yang solid itu pelayanan otomatis juga ikut maksimal ya. Baik, mungkin ada tips nih Kak atau pelajaran yang bisa Kakak bagikan untuk para pelaku UMKM lainnya, untuk yang mau memulai usaha ya di bidang kuliner begitu, ada tips mungkin Kak?
0: Ya, kalau untuk tipsnya, jadi yang pertama adalah jangan menunda ya, jangan menunggu sempurna, jadi mulai dulu. Jadi kalau misalnya apa namanya adanya modalnya sedikit, ya sudah kita mulai dengan ada apa adanya seperti itu. Karena kan dengan kita membuka lapangan pekerjaan baru, kita juga membantu orang-orang yang mereka butuh pekerjaan begitu. Terus lalu yang kedua, konsisten untuk posting gitu. Jadi apapun produknya, karena sekarang itu zamannya media sosial, jadi ya harus konsisten untuk posting. Kalau nggak posting ya orang nggak tahu kalau jualan begitu. Lalu yang ketiga, foto produk itu harus bagus gitu. Jadi jangan asal-asalan gitu. Terus harus menarik supaya orang juga penasaran begitu. Lalu yang keempat, bangun kedekatan dengan customer gitu. Jadi jangan hanya jualan. Kadang kan kita pengennya yang penting laku. Nah, itu kita harus bangun kedekatan dengan customer seperti itu. Lalu yang selanjutnya, rajin catat keuangan gitu. Jadi untuk penjualan hari itu kita harus catat begitu kan, karena supaya kita tahu apa namanya omsetnya berapa, keuntungan dan ruginya itu berapa begitu. Lalu yang terakhir adalah setia pada kualitas. Jadi tetap konsisten dengan kualitas yang sudah kita terapkan begitu. Begitu Kak, itu tipsnya.
1: Oke, baik, luar biasa ya. Terima kasih sudah berbagi tips dan inspirasi bersama dengan Bapak-bapak dan Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, pendengar setia Pro4 dalam rangkaian obrolan Tores UMKM hari ini ya, Bapak-bapak dan Saudara. Dan Kutong sudah ada di penghujung perbincangan ya, Bapak-bapak dan Saudara, di obrolan Teras UMKM ini bersama dengan Kakak Fajar Inayah Hayati selaku owner dari Takoyaki Uma. Banyak sekali Kak, terima kasih pelajaran yang Kutong bisa ambil hari ini ya, mulai dari proses yang luar biasa ya, proses

0: challenge-nya, kreatif juga, inovasi rasanya, komitmen ya. Tadi kakak bilang komitmen menjaga kualitas ya, dan tentunya ketong berharap takoyaki ini juga semakin dikenal.
1: Amin,
0: ya, kak, ya.
1: Yeah.
0: Semakin banyak yang menunggu inovasi-inovasi baru. Terima kasih kakak sudah berbagi dengan Pro 4 hari ini. Dan itu dia bapak-bapak saudara, obrolan dengan kakak Fajar Inayah Hayati, owner dari Takoyaki Uma ya. Semoga menginspirasi bapak mama bapak saudara kakak Nyong dan kakak Nona. Setelah ini masih ada rangkaian Sasando Siang hingga sore nanti. Bapak mama bapak saudara, tetap di FM 104,3 MHz.

0: Itulah sekilas musik pengiring.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kota Kupang, NTT, menyiapkan sejumlah bantuan untuk menyukseskan pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Lingkup Pelayanan Sinode Gemit. Dukungan yang diberikan berupa dana sebesar 100 juta rupiah, fasilitas dan pelayanan pemerintahan selama kegiatan tersebut berlangsung. Wali Kota Christian Widodo juga mengapresiasi Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pelt, yang dipercayai sebagai Ketua Panitia Simfoni Persaudaraan. Menurutnya kegiatan tersebut dapat terlaksana berkat dukungan dan kerjasama berbagai pihak di tengah pemberlakuan pembijakan efisiensi anggaran. Pindah ke informasi berikut, Pantai Watu Kaka yang terletak di Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, menjadi salah satu destinasi wisata unggulan dengan panorama alam yang masih asri dan alami. Ini pantai dikenal dengan hamparan pasir yang bersih serta ombak yang khas, bikin dia pendaya tarik tersendiri untuk wisatawan yang mau menikmati keindahan alam Sumba yang otentik dan belum banyak tersentuh. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Di ujung selatan Nusantara, Pulau Rote berdiri sebagai salah satu ruang budaya yang kaya dengan tradisi, nilai leluhur, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, adat bukan sekedar jejak masa lalu, melainkan bagian dari napas sehari-hari. Di antara ragam ritual adat yang hidup hingga kini, Fotihus menjadi salah satu yang paling syarat makna. Ia bukan hanya rangkaian upacara, tetapi representasi hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sang pencipta. Menggali asal-usul Fotihus bukan hanya mengingat sejarah, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman. Tradisi ini mengajarkan bahwa identitas suatu masyarakat tumbuh dari akar budaya yang kuat, dan Fotihus adalah salah satu akar penting bagi masyarakat

0: Asal-usul Fotihus hadir sebagai hasil dari perpaduan antara kebutuhan spiritual nenek moyang, pengalaman hidup yang bergantung pada alam, dan nilai kebersamaan yang terus dijaga. Makna pertama dan paling utama dari Fotihus adalah ungkapan syukur. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Dalam situasi tersebut, Fotihus menjadi wujud terima kasih atas penyertaan Tuhan dan leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup. Melalui persembahan hasil bumi atau hewan ternak, masyarakat menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kemurahan dan penyertaan yang lebih tinggi. Berikut penjelasan Mateus Mesak, sejarawan Rote.
1: Ya, jadi sebenarnya Fotihus yang dikenal sekarang ini itu hanya Fotinya saja. Karena sebenarnya yang dia adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar sebuah ritual yang disebut Hus. Foti itu hanya satu bagian daripada Husnya saja. Sehingga kita mesti tahu apa itu Hus dulu. Karena sejak tahun 60-an saya kira, dari beberapa dokumen menyebutkan sejak 60-an, tahun 60-an atau malah sebelumnya, ritual Hus sudah tidak dilakukan lagi di Rote. Tapi saya perkembangan terakhir, saya mendengarkan misalnya di Dengka masih ada itu. Entah seberapa aslinya saya kurang tahu, tetapi katanya di bagian barat Rote masih ada. Sedangkan di sebagian besar Rote itu kebanyakan hanya Fotinya saja, pacuan kudanya saja. Foti itu pacuan kuda. Mungkin kita mulai dulu dari Hus, dari akar kata ya. Hus itu apa? Hus itu berasal dari akar kata hu. Hu di Rote ini mungkin Anda Bapak pernah dengar kata tehu. Ya, hu ini artinya penyebab, sumber, akar atau batang atau asal usul. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punghu, aihu, nah artinya batang pohon. Kalau misalnya pernah mendengar toohuk, toohuk artinya dari situ kita berasal. Karena toohuk adalah saudara laki-laki daripada ibu. Kalau kita punya ibu dari mana, sebenarnya asal kita dari situ. Toohuk. Jadi itu terminologi dulu supaya paham. Jadi huk itu artinya penyebab, sumber, akar. Aihu artinya pohon punya batang, punya bana atau asal usul ya. Nah, itu hu dulu. Nah, pertanyaannya sekarang hus ini apa? Hus ini sudah lama tidak dipraktikkan di Rote. Kita hanya bisa membaca, mengetahui dari orang tua-tua atau dari dokumen-dokumen Belanda yang pernah menuliskan tentang hus. Jadi hus ini adalah serangkaian ritual pada musim kemarau, di akhir panen biasanya. Yang dimaksudkan untuk apa? Biasanya yang dimohonkan. Jadi ritual untuk, kalau mungkin kita katakan in general, dalam bahasa umum, ritual untuk memohon kesuburan. Jadi yang diminta di situ itu biasanya hujan, hasil umumnya orang Rote, lalu hasil laut yang melimpah, karena orang Rote juga adalah nelayan, lalu panen lontar yang melimpah, panen sawah atau ladang, kesuburan hewan dan ternak, supaya hewan dan ternak beranak pinak, kesehatan serta kekuatan manusia. Itu yang diminta dari sebuah ritual hus.
0: Lebih lanjut, Mateus mengatakan, dalam tradisi adat masyarakat Rote, Fotihus bukan hanya sebuah ritual persembahan, tetapi juga ruang di mana nilai budaya, bahasa, dan spiritualitas bertemu dalam satu kesatuan. Salah satu unsur terpenting yang menghidupkan ritual ini adalah sandu, yaitu syair adat yang dilantunkan oleh tetua adat sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan dunia leluhur. Dalam keseluruhan prosesi Fotihus, peran kunci dipegang oleh Maneleo, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas untuk memimpin ritual. Maneleo bukan sekedar pemimpin upacara, tetapi juga penjaga pengetahuan adat, termasuk sandu. Ia memiliki kemampuan untuk menafsirkan situasi ritual, memilih syair yang tepat, dan menyampaikan doa secara benar sesuai kaidah adat. Peran Maneleo sangat dihormati karena ia dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia leluhur. Fotihus secara tradisional adalah ritual tanpa pacuan kuda. Sedangkan kehadiran pacuan kuda dalam beberapa klan merupakan perkembangan tradisi yang bersifat tambahan, tidak mengubah makna inti dari Fotihus sebagai upacara suci syukur dan permohonan berkat.
1: Jadi sebenarnya hus itu ada di seluruh Rote, karena itu ada hubungannya dengan klan. Klan itu yang namanya Leo. Kalau di Kupang kita biasa dengar orang bilang Man Leo, Man Leo. Di dalam setiap nusak atau kerajaan itu ada Leo-Leo. Nah, tidak semua Leo itu menyelenggarakan hus, tetapi hanya Leo-Leo yang berpengaruh. Jadi diadakan oleh Leo-Leo itu. Jadi pemilik daripada hus ini siapa? Leo. Nah, biasanya ada sejumlah Leo dan biasanya ditetapkan 9. Karena 9 itu angka kesempurnaan bagi orang Rote. Jadi misalnya dia itu diadakan secara bergiliran, dibuka dengan klan raja, Leo-nya raja. Lalu hus kedua, hus ketiga secara bergiliran, biasanya ada interval waktu 2 atau 3 hari. Lalu hus berikutnya lagi sampai selesai. Nah, persoalannya di setiap hus ini tata caranya beda-beda. Jadi tidak semua berupa pacuan kuda atau ini, berbeda-beda. Hus pertama apa yang dilakukan? Hus kedua apa yang dilakukan? Bahkan ada hus yang tidak ada pacuan kudanya. Hanya hus tertentu. Votinya itu hanya satu bagian daripada ritual yang panjang. Kita boleh katakan ritual kesuburan kalau saya mau bilang ya. Karena concern utama, keprihatinan utama dari ritus itu adalah air. Maka yang diminta hujan. Kita tahu daerah-daerah seperti NTT, daerah yang kering. Perhatikan ritus-ritus di semua suku, kebanyakan berhubungan dengan ritus kesuburan. Apa dengan gimana? Permintaan akan air. Nah di Rote, Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting. Pacuan kuda hanya salah satu bagian, yang lain tidak ada. Tahapan-tahapannya saya ambil contoh, karena ada perbedaan kecil, besar-kecil di sana-sini. Semua nusak itu, kebanyakan nusak itu punya hus, punya tradisi ritual. Tetapi saya mau kasih contoh Termanu. Dalam ilmu antropologi, kalau orang bicara tentang Rote, biasa Termanu diambil sebagai contoh. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Kalau misalnya kita bicara bahasa ritual, ini kalau bahasa ritual misalnya, orang di sebelah barat pun bisa mengerti yang di tengah. Orang di sebelah timur pun mengerti, karena orang Rote punya dialek yang banyak. Termanu biasa menjadi perfect example tentang bagaimana orang Rote. Saya mulai kasih contoh ya, mulai dari Termanu. Jadi pertama-tama itu biasanya huina itu atau hu yang paling besar, katakanlah the opening ceremony, itu biasa adalah hunya para klan raja, klan bangsawan ya. Lalu biasanya klan Leo Raja ini, dia yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan itu. Lalu dia bikin. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya itu ada seorang yang disebut dengan Manehanas. Manehanas ini kalau diterjemahkan dengan apa? Mane laki-laki, Hanas panas. Jadi kalau lurus-lurus tuan atau laki-laki yang panas, mungkin itu apa ya? Imam tradisional. Dia yang memimpin upacara pertama-tama. Dia lilitkan sebuah kain di pinggangnya. Kain itu namanya hahalik. Lalu di pinggangnya dia menyeretkan, dia menuju ke pohon nitas. Pohon nitas ini pohon kelumpang. Lalu dia mendekati pohon nitas ini dengan tombak terancung. Lalu dia tombak ke pohon nitas ini. Lalu dia mengucapkan sekian kata-kata. Kata-kata yang kona bulan kona, kona bulan kona, turun bulan turun, turun bulan turun. Sampai 3 kali, lalu dia baca lagi, kona musik nitasa boboa konan, turun melewati pohon nitas punya sebelah kanan. Lalu foela anamak lamahena, supaya semua anak yatim berharap ma faluina lakabani, dan para janda percaya. Jadi di dalam kata-kata itu ada ungkapan harapan-harapan untuk apa? Kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Anamak artinya anak yatim ya. Faluina artinya janda. Jadi permintaan kepada yang ilahi ini disertai dengan permintaan kepada kelompok yang paling rentan.

0: Dalam struktur sosial masyarakat Rote, adat istiadat tidak dijalankan secara sembarangan, melainkan berada dalam tatanan yang jelas dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ritual hus, termasuk fotihus, adalah hak istimewa klan atau leo tertentu yang secara adat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ritual tersebut. Hak ini bukan bentuk keistimewaan sosial semata, melainkan tanggung jawab adat yang berakar kuat dalam sejarah dan sistem pemerintahan tradisional Rote. Dalam perspektif sejarah adat Rote, ritual hus juga mencerminkan hierarki simbolik, bukan hierarki kekuasaan. Artinya, klan yang memegang hak hus tidak lebih tinggi secara sosial, tetapi memikul tanggung jawab sakral yang berat. Mereka bertugas menjaga kemurnian ritual, mengingat syair adat, serta memastikan hubungan dengan leluhur tetap terpelihara.
1: Ya, jadi tadi kan kita bicara tentang klan yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan hus tadi. Tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, setiap klan itu, di Rote itu, klan itu sebenarnya kumpulan gelar. Kalau saya ada di klan tertentu, saya bergelar ini ya, Manek misalnya. Klan Raja itu Anak Manek ya. Nah, lalu ada hak tertentu, ada privilege tertentu. Nah, beberapa hak yang ada dalam klan itu misalnya, hak atas gelar dan jabatan istana. Itu yang tadi saya bilang. Kalau saya kasih contoh misalnya di Termanu, itu hanya klan Masehuk yang bangsawan. Atau di Ti misalnya, klan Buralae saja. Farm tertentu saja, misalnya farm Mesak. Lalu itu, nah, ada juga hak untuk mengharapkan standar tertentu dalam perkawinan. Kawin dengan klan tertentu, mas kawinnya lebih besar daripada klan yang lain. Variasinya juga berbeda. Atau hak untuk kepemilikan ritual sumber air tertentu. Atau hak untuk posisi tertentu dalam membela nusak. Misalnya di Termanu, kalau berperang siapa yang boleh tembak duluan? Tidak boleh sembarang klan. Siapa yang tembak kedua? Tetapi keputusan perang harus datang dari klan tertentu. Semua hak-hak masyarakat tradisional itu diatur dengan rapi, ya, walaupun tidak tertulis, tapi adat itu dipegang.
0: Sebagai seorang sejarawan Rote, Mateus memandang tradisi hus di zaman modern berada pada titik persimpangan, bukan pada titik kehilangan. Ia tidak sepenuhnya pudar sebagai ritual, namun juga tidak lagi hadir secara eksklusif dalam ruang sakral. Masa depan hus sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat Rote untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian makna dan adaptasi zaman. Selama nilai asal-usul, peran manleo dan tata adat tetap dihormati, hus akan terus hidup baik sebagai tradisi kebudayaan yang kental maupun sebagai identitas budaya yang dikenalkan ke dunia luar secara bermartabat.
1: Jadi sebenarnya, seperti saya bilang tadi, sejak masuknya kekristenan ke Rote, karena ini dianggap sebagai kafir, karena ini pemujaan terhadap minta hujan kepada para leluhur, pemanggilan arwah-arwah leluhur, maka dianggap kafir. Maka masyarakat Rote itu dengan kearifannya tersendiri memodifikasi itu kata-kata. Jadi yang mereka praktekkan hanya foti kudanya saja, hanya pacuan kudanya saja, yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari hus tadi. Tapi yang lain sudah tidak dipraktekkan lagi. Kalau mau lihat yang lain, saya masih kasih contoh. Misalnya, boleh nggak kita kasih contoh sekarang Termanu, urutan-urutan sembilan itu. Jadi misalnya pertama itu hus, yang paling pertama itu sebut hus Ingunau. Itu klan Ingunau. Dia sebut juga hu batu atau hu bafi karena ada pengorbanan babi, bafi, di sebuah batu yang ada di Termanu sana ya, di sual lain itu. Dan di situ, di hus pertama ini, ada penari. Penarinya cuma boleh satu orang dari klan itu, seorang gadis muda. Hus yang pertama ini dan hus yang kesembilan nanti itu khas. Dia menandai masuknya ke dalam siklus lingkaran hus itu dan yang terakhir kan keluar. Jadi dia khas. Nah, itu hus yang pertama. Hus yang kedua disebut Hung Ingubeuk. Ini dianggap tidak terlalu penting, lebih rendah karena tidak ada pacuan kuda. Hus yang ketiga, Hus Ngofalaik. Juga sama, dianggap tidak terlalu penting karena tidak ada pacuan kuda. Hanya ada satu penari juga yang, hanya ada satu penari juga yang boleh menari. Lalu ada hus yang namanya Hus Doudanga. Sama juga, ini hus keempat ya. Lalu kemudian kita masuk kepada hus yang disebut hus Kota Deak. Ini hus klan Vetor. Karena dia hus klan Vetor, Vetor itu klannya Soloteik. Maka dia klan Soloteik, maka disebut juga klan Vetor ya. Tapi disebut juga Hundao. Ada kemungkinan ini hus berasal dari Pulau Dao yang kemudian diasimilasi ke dalam itu. Dia lebih rendah juga. Tidak ada pacuan di situ, hanya satu penari. Masuk hus ke-6, tidak ada pacuan kuda, tapi penari sudah ditambahkan. Semua penari yang tadi cuma satu, dia harus semua penari dari semua ke-9 hus itu datang dan ikut menari di situ. Hus ketujuh itu disebut dengan Humeno. Itu klan Dailanga. Dailanga itu jabatan semacam kepala adat yang mengurus tanah. Jadi Ini baru Hus ke-7 baru mulai diadakan pacuan kuda di sini. Hus ini kemudian mulai ada pacuan kuda. Semua penari sudah harus tampil bersama. Lalu Hus ke-8, Hus Masahuk ini, Huina ini, Hus besar. Ina itu artinya besar. Ini selain pacuan kuda, ada tarian oleh Manasole, ada juga serangkaian rituan rumit, termasuk mengucapkan apa yang disebut dengan bini. Bini itu semacam bahasa tinggi, bahasa adat, yang hanya diucapkan pada saat itu. Dan bini ini sangat panjang, disebut doli do lutu. Doli itu saya kurang tahu, tapi lutu itu artinya halus-halus. Yang halus-halus dikeluarkan semua. Dan di sini juga ada pemanggilan bulan, memanggil bulan. Hus yang terakhir disebut Hus Hoiledo, karena diadakan di kampung Hoiledo. Nah, Hus yang terakhir ini agak unik, karena dia berasal dari garis keturunan Dekondao, apa yang disebut saya guru. Hus ini merupakan Hus klan yang terpisah. Dia dulunya besar, tapi dia menjadi kecil. Hus ini, di dalam Hus ini yang aneh itu adalah, dia mirip dengan upacara kesuburan di tempat lain, Pak. Karena warga yang terlibat dalam spirit itu saling melempar kue dan bongkahan makanan yang terbuat dari hasil pertanian, hasil pribumi. Yeah. Jadi ada 9 jenis makanan orang Rote, itu yang disebut Lakamola Anansio. Yeah. Nah, dari 9 jenis makanan itu dimasak, lalu dibikin semacam bongkahan. Misalnya beras, dibikin sebagai bongkahan nasi, lalu saling lempar. Nah, kita ingat ini seperti upacara kesuburan di Spanyol misalnya. Orang sambil melempar tomat. Nah, di tempat-tempat lain juga upacara-upacara kesuburan begitu. Pertarungan ritual itu adalah orang lari dengan kuda, lalu dia akan di atas kuda dia potong kelapa yang sudah tersedia sambil menyebutkan nama seseorang dari klannya. Jadi kuda sambil lari, langsung dia potong. Ketika sudah masuk Hus kesekian, di Hus ke-7, mulai ada kuda di situ. Nah, kemudian ketika kekristenan masuk, agama masuk, maka orang menganggap bahwa ini adalah ritual yang katakanlah kafir. Dan kemudian mereka cuma mengambil pacuan kudanya saja. Itu dibuat bendera. Di dalam bendera itu, di atas bendera. Bendera terbuat dari bambu. Bambu yang satu cabang bambu begitu. Di bendera itu ada hadiah-hadiah yang diperebutkan oleh semua orang yang memacu kuda itu. Jadi kalau tadi yang di ritual yang asli itu kelapa yang dipotong dari atas kuda, sekarang hadiah yang diperebutkan dari atas kuda. Yang tetap dilaksanakan hanya pacuan kuda saja, dan itu biasa dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama. Agustus, ketika sudah selesai panen, mau buat apa lagi? Beras sudah ada, ternak sudah gemuk-gemuk, ya itu musimnya. Kalau pengaruh klan masih ada, karena fungsi klan itu mengatur banyak hal.
0: Pendengar, tradisi Votihus merupakan salah satu warisan adat paling penting dalam kehidupan masyarakat Rote yang lahir dari pandangan hidup leluhur tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Secara terminologis, Votihus bermakna tindakan mempersembahkan hus, sesajian adat, sebagai ungkapan syukur, permohonan berkat, dan penghormatan kepada leluhur. Dalam praktiknya, Votihus tidak berdiri sebagai ritual simbolik semata, melainkan sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan spiritual, sosial, dan kultural masyarakat Rote. Dengan demikian, Votihus bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi tradisi hidup yang terus beradaptasi tanpa meninggalkan akar nilainya. Ia menjadi penegas identitas orang Rote, penjaga harmoni kehidupan, dan warisan budaya yang layak dirawat dengan penuh kesadaran dan penghormatan lintas generasi.

Helom merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat, terdapat komunitas Helom seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Heum. Nama Helom merupakan nama suku dengan unsur subetniknya yang dapat dibedakan dari subetnik lain. Konon suku Helom ini merupakan salah satu suku asli di kota Kupang. Menurut Bapak Cornelis Laiskodat, di Bolok Kupang Barat, kata Helom berasal dari cerita leluhur mereka yang berasal dari gunung atau pedalaman timur bagian utara bernama Lasi. Lasi datang bersama rombongannya melewati sebuah kampung. Sebelum tiba di bagian barat Pulau Timor, masyarakat menyambutnya dengan penuh hormat, tapi Lasi tidak mempedulikan sambutan tersebut. Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya, dan ia membunuh orang-orang kampung itu, walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik? Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah, dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Laiskodat. Setelah Laiskodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu, Belanda sedang berkuasa. Dalam suatu pertemuan, Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa, mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya, Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya, "Saya tidak jual." Dari situ, raja dan kelompok masyarakatnya disebut he lo, yang akhirnya menjadi Helong sampai saat ini. Sedangkan nama Bung Tilu bisa diuraikan atas bentuk kata Bung dan Tilu. Bung diambil dari kata bunga yang berarti kapas, sedangkan Tilu berarti tiga. Secara harfiah, Bung Tilu berarti bunga tiga, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nama Bung Tilu sebenarnya adalah kapas tiga warna. Konon nama Bung Tilu pertama kali disebut oleh Raja Putis Lulut yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Uiasa. Setelah mendarat di Pulau Semau, Putis Lulut mendapati hamparan kapas yang bunganya berwarna biru, putih, dan coklat. Lalu Raja Putis Lulut menyebut Pulau Semau dengan sebutan Bung Tilu. Menurut tokoh masyarakat di Semau, dahulu memang ada hamparan kapas yang bunganya tiga warna. Sekarang bekas tempat tumbuh kapas itu masih ada yang mereka sebut dengan holai atau oman bunga. Kata oman berarti bekas kebun lama. Jadi holai atau oman bunga adalah bekas kebun kapas yang bunganya tiga warna. Inilah pusat nama Bung Tilu yang dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna, terlihat dari tenunan Semau yang pada ujungnya terdapat tiga warna pintalan benang, yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas tiga warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilu atau bunga tiga, atau lebih tepat disebut kapas tiga warna. Inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh generasi penerus.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pemerintah Kabupaten Rotendao di Provinsi NTT menetapkan harga eceran tertinggi atau HET BBM tahun 2026. Dan ketetapan tersebut berlaku bagi BBM non-subsidi maupun BBM bersubsidi di Kabupaten Rotendao. Berdasarkan keputusan, ya, harga jual Pertamax kepada pengguna ditetapkan sekitar sebesar Rp18.000 per liter. Dan harga tersebut berasal dari harga Pertamina ditambah biaya angkutan. Nah, selain itu terdapat juga biaya penyimpanan Rp1.000 dan margin keuntungan Rp650 per liter. Dengan berlakunya keputusan Bupati ini, ya, harga jual BBM kepada masyarakat mengacu pada HET yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Rotendao. Masyarakat dapat menggunakan ketetapan tersebut sebagai acuan untuk mengetahui batas harga eceran tertinggi BBM yang berlaku di Kabupaten Rotendao sepanjang tahun 2026.

Sampah plastik jadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi bumi saat ini. Setiap tahun, jutaan botol plastik dibuang begitu saja, mencemari lautan, menghancurkan ekosistem, dan merusak lingkungan hidup kita. Tapi, ada solusi sederhana yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu botol minum stainless steel. Botol minum stainless steel tidak hanya tahan lama dan kokoh, tetapi juga ramah lingkungan. Setiap kali mengisi air

dalam botol ini, kita menghindari sampah plastik yang menumpuk dan mencemari bumi. Ini adalah langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari untuk menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Selain itu, botol ini juga menjaga suhu minuman tetap stabil. Setiap keputusan yang kita ambil, seperti memilih botol minum stainless steel, merupakan kontribusi besar bagi bumi. Bayangkan, jika semua orang mulai memilih untuk mengurangi penggunaan plastik, dampaknya akan luar biasa. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi mendatang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 24 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi dengan pemerintah Provinsi NTT dalam mendorong pengembangan perekonomian yang berkelanjutan melalui pengembangan UMKM pada kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026 pada 2 hingga 4 Oktober 2026 di Lippo Plaza Kupang. FCE 2026 mengangkat tema Floba Morata Berkarya menuju perekonomian berdaya dan berkelanjutan serta semangat Bokangereki Berengereae yang dimaknai sebagai bersama saling peduli dan menguatkan untuk bangkit sebagai bentuk solidaritas bagi masyarakat terdampak bencana di Pulau Flores. Pengembangan produk unggulan perlu terus didorong agar memiliki kualitas dan daya saing pasar yang semakin kuat, sekaligus mendukung penguatan wisata budaya dan ekonomi kreatif berbasis potensi global. Pindah informasi berikut, Kabupaten Manggarai di Nusa Tenggara Timur kembali menawarkan pesona alam memikat melalui keindahan air terjun Waekuli yang alami. Destinasi wisata tersebut berada di Desa Toe, Kecamatan Reok Barat dengan suasana alam yang masih hangat menenangkan bagi wisatawan. Pemandangan sepanjang perjalanan menuju kawasan Reok Barat menghadirkan panorama perbukitan hijau yang memanjakan mata bapak mama basodara selama perjalanan menuju. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei, Ena. Ini kan lahan kosong. Atau ini kakak pun tanah? Bukan, toh. Kalau bukan, jangan larang-larang. Ah.
0: Bukan begitu, kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau, kakak. Aman, sah.
0: Tetap, sah, kakak. Ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi, toh.
1: Iya, kakak.
0: Ingat ya, kakak. Buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, selamat siang Bapak, Mama, Ba, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Noda. Semoga kami siang ini semuanya dalam keadaan baik, sehat dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas. Buat yang sekarang sedang berada di kantor ya, tetap semangat dengan Bapak, Mama, Ba, Saudara, Kakak Nyong, Kakak Noda dalam pekerjaan ya. Yang lagi di perjalanan juga hati-hati di jalan. Dan Kamis itu biasanya sudah di apa ya, mulai terasa dekat di akhir pekan. Tapi jelasnya ini kayak semua dekat-dekat hari Sabtu. Senin sudah lewat, Selasa sudah lewat juga, Rabu juga baru kemarin. Nah sekarang hari Kamis nih, tinggal sedikit waktu lagi tuh menuju Jumat. Tapi jangan buru-buru pikir ini sudah akhir pekan. Ketong nikmati sadolo ini siang ya. Karena kan kadang-kadang tuh ketong terlalu sibuk tunggu sesuatu yang menyenangkan sampai lupa menikmati apa yang sedang terjadi sekarang. Jadi untuk satu jam ke depan ya, santai ya di musik dan informasi ya, Sasando siang pada kesempatan kali ini bareng dengan Beta Feli. Dengarkan musiknya, ikut baca cerita dan Beta di sini juga, dan tentu saja Bapak, Mama, Bapak, Saudara dong yang mau bawa omong soal kegiatan apa yang mau dilakukan di akhir pekan nanti yang sudah sabar dilakukan, boleh ya Beta tunggu. Tetap di Pro 4 RRI Kupang ya, ketemu lagi siang ini dengan lagu-lagu terbaik dari Pro 4 RRI Kupang. Ada Ambon Manise nih, lagu yang bikin semangat ya, Beta juga semangat dengar ini lagu dari Toton Karibo.

bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pembangunan tambak udang di Kabupaten Sumba Timur terus menunjukkan perkembangan yang baik. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Timur, Yohanes Jurumana, menyampaikan bahwa progres fisik pembangunan saat ini diperkirakan telah mencapai sekitar 12%. Aktivitas pembangunan masih terkonsentrasi pada lokasi tambak yang berada di kawasan seluas sekitar 2.100 hektar. Ia menjelaskan pekerjaan di lapangan saat ini terus berjalan, terutama pada pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan tambak. Ia mengharapkan dukungan dari masyarakat, insan pers, pemerintah, serta berbagai pihak lainnya terhadap pelaksanaan program tambak udang tersebut. Pindah ke informasi berikut, Pulau Landu di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, sudah hanya dikenal dengan keindahan lautnya, tapi juga punya destinasi wisata unik bernama Batu Meko atau Batu Gong. Objek wisata ini berada di Kampung Henor, Pulau Landu Tie, Desa Lendu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao. Sekilas Batu Meko tampak seperti batu pada umumnya, namun keunikan batu ini terletak pada bunyi yang dihasilkan ketika dipukul. Perjalanan menuju lokasi wisata ini juga menawarkan panorama alam yang memikat. Dari Kota Ba'a, ibu kota Kabupaten Rotendao, Bapak Mama Bapak Saudara bisa menempuh perjalanan menggunakan kendaraan pribadi selama 30 hingga 40 menit menuju pelabuhan Daeatei. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayom Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po ya. Ayo udah info tadi ya Bang Po, hari ini Ayom mau ajak Abang Po ke Malang ya Bang Po ya. Kita bareng-bareng bersama dengan RRI Malang dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita bakal ngobrol tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Di sana tadi saya sudah melihat gerak-gerik dari Mas Taufik, kicau, kicau gimana? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah. Adegan yang sedikit tadi coba diulang, diperlihatkan kepada seluruh dunia. Oh gitu ya. Padahal ini lagi ini ya, lagi ada ingusnya. Iya.
2: Ini aslinya lagi ini.
1: Lagi nutupin isinya gitu ya.
2: Pak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Baik dan tetap cantik tentunya.
2: Wih, luar biasa. Saya juga cukup tetap ganteng. Karena iya hari dah. Ini kebetulan saya bersama dengan Kak Mora. Beliau ini kan cewek, jadi ya saya yang paling ganteng.
1: Paling
2: kan,
1: ganteng berarti. Ya, ya benar. Saya iyain aja lah, daripada nanti lempar batu Kak Mora, kan saya takut ya. Iya dah. Okay deh, Malang gimana kabarnya Mas Taufik?
2: Malang beberapa hari ini panasnya minta ampun nih, belum ada hujan sama sekali. Jakarta gimana, Po?
1: Jakarta mah seminggu ini sudah hujan tiap sore ya, alhamdulillah.
2: Waduh, Malang belum ada hujan sama sekali, nggak tahu hujannya mampir ke Jakarta kali ya?
1: Iya, doanya lebih dikencengin lagi no di sono. Iya kan, doanya dikuatin lagi. Oke deh, Mas Taufik hari ini menghadirkan Kak Dewi Mora Rizkiana ya.
2: Betul.
1: Kok enggak bawa boneka, Kak?
3: Belum muncul.
1: Oh, sudah bangun dia. Tadi lagi tidur.
3: Aku datang. Halo, Po.
1: Hai. Panggilnya Mpo Nova yang cantik belam-belam se-Jakarta coba.
3: Oh, gitu. Iya. Mpo Nova yang cantik.
2: Belam-belam
3: Jogja.
1: Se-Jakarta. Iya. Iya, se-Jakarta. Kamu namanya siapa?
3: Namaku Kasih Garuda Pancasila.
1: Hah? Siapa?
3: Iya, Garuda Pancasila.
2: Garuda Pancasila disingkatnya Gasi.
1: Ya Allah, kok bisa Garuda Pancasila jadi Gasi?
3: Iya, soalnya kan orang ngajak anak Indonesia cinta sama negaranya.
1: Ih, cakep kamu. Ih, gemes pengen cubit dah.

0: mau dicubit aku, Pak.
1: Enggak, ini.
0: Sorry,
1: Pak. Oke deh. Mas Taufik, daripada kita berlama-lama, Mas Taufik ngobrol dulu sama Kak Mora ya. Ini seru kayaknya ini obrolannya. Siap. Ya, apalagi menghadirkan si Garuda Pancasila ini nih. Iya deh. Nanti di menit 30 Mas Taufik kembalikan ke saya ya, kita buka line telepon. Silakan Mas Taufik.
0: Oke, siap. Bonova yang cantik ya. Oke, Kak Mora apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Gak sih, udah mandi?
2: Sudah dong.
0: Woi, makanya wangi, studio jadi wangi gara-gara Gasi datang ya.
2: Iya, mandinya kayak arhong.
0: Oh iya, kayak begitu Gasi masuk tadi kayak bau-bau laundryan, betul ya?
2: Iya.
0: Oke, Gasi, Kak Mora, hari ini kita membahas tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Ini menarik sekali gitu ya, karena apa namanya, mendongeng ini ternyata bukan hanya sekedar bercerita, tetapi ya, ada muatan-muatan yang bisa dikatakan ini banyak maknanya gitu.
1: Betul.
0: Mungkin apa sih sebetulnya yang menarik dari mendongeng itu, Kak Mora?
2: Sebenarnya kalau kita ngomong tentang mendongeng itu ya, sebenarnya kan sebuah metode gitu ya, metode yang merupakan cara menjawab tantangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalau masyarakatnya, kita tarik dulu aja dulu, budaya itu apa sih? Budaya itu adalah cara hidup, pola pikir, nilai dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, jadi kenapa kita dongengnya itu panjang, dari tahun ke tahun nggak pernah berubah ya dongengnya.
0: Betul.
2: Karena itu kekayaan Nusantara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kaji lebih lanjut, ternyata dongeng itu ada polanya.
3: Iya, ada pola. Pola baju, pola celana.
0: Kalau kamu kakean pola.
3: Iya dong. Kalau aku gak punya pola, nanti gak dilihatin.
0: Oh iya, betul.
2: Jadi ada polanya. Semua dongeng yang ada, kalau misalnya kita kaji lebih lanjut itu ya, ada benang merah bahwa kebaikan, kebenaran akan selalu menang di akhir. Sekalipun mungkin di awal tuh kebenaran tidak diterima, kebenaran itu ditolak gitu ya, tapi pada akhirnya nilai-nilai kebenaran itu diterima oleh masyarakat, dimenangkan di akhir, di akhir dongeng.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi kalau kita ngomong, berarti sebenarnya ada kritik sosial di sana.
3: Iya. Betul. Yang dikritik itu adalah keserakahan, kesombongan, terus juga adab yang gak baik.
2: Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang dongeng, dongeng itu sebuah jawaban gitu dari permasalahan. Kalau kita ngomong tentang sekarang itu, mohon maaf nih, dengan era digital itu jadi adabnya anak-anak sekarang itu kurang. Gitu, etikanya juga nggak karu-karuan. Ya, sebenarnya bisa kita mulai lagi gitu ya, jawabannya ya melalui cerita gitu. Kita gali lagi, kita sampaikan lagi, dan kita sosialisasikan kembali bahwa mendongeng itu sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah alternatif, tapi sebuah kebutuhan
0: di era sekarang gitu ya.
2: Justru di era sekarang
0: ini bisa menjadi sebuah jawaban juga berarti ya.
2: Iya. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya kita mau melihat gitu ya, cerita-cerita zaman dahulu, dongeng-dongeng itu muncul merupakan dari kritik-kritik sosial yang kemudian pada akhirnya disamarkan gitu ya, disamarkan dalam artian siapa sih sebenarnya yang mau dikritik gitu kan, orang yang serakah, orang yang sombong gitu ya. Terus kemudian akhirnya yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh gitu. Jadi semacam itu tadi, ada permasalahan terus kemudian dijawab. Nah, yang dijawab itu bahasanya satir gitu kan, bahasanya bahasa literat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong supaya orang yang mendengar itu enggak tersinggung.
0: Okay.
2: Gitu. Dan kalau misalkan, kalau untuk anak-anak kita ngomong,
3: iya, kalau untuk anak-anak itu biasanya paling enak dongengnya Fabel.
2: Kenapa dongeng fabel gitu ya? Fabel itu kan sesuatu yang dekat sama anak-anak ya, mulai dari binatang, terus kemudian benda-benda mati itu juga termasuk fabel gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau apa gitu, jadi tujuannya kita mendongeng tuh apa? Misalnya nih, di kelas itu ada anak yang suka berantem. Oke, kita masukin dongeng fabelnya, taruh kata,
4: kenapa ya temanku itu gak pernah menyentuhku, padahal aku ini loh sudah wangi.
3: Dasar kamu, lihatlah penampilanmu buruk sekali.
4: Tapi temanku yang berwarna-warni itu ditulis-tulis terus. Kenapa aku enggak?
3: Kamu kertas buram sih?
2: Kan kayak itu. Jadi ada semacam perdebatan bahwa setiap setiap kita pasti ada apa?
0: Perbedaan.
2: Iya, perbedaan. Juga ada tarikan-tarikan antara kebaikan, keburukan, seperti itu. Dan itu sunatullah ya. Kalau misalnya kita ngomong di dalam kehidupan kita pasti ada pro kontra. Nah, itulah kita menghadirkan pro kontra sesuai dengan usia audiens kita.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi bisa dikatakan kalau mendongeng itu lebih lebih fleksibel, maksudnya cepat kita bisa menyesuaikan dongeng A berarti khususnya untuk ya. Jenis usia sekarang.
3: Betul.
0: Oke.
3: Okay. Iya, soalnya kalau kita ngomong ya tentang lutung kasarung itu disampaikan ke anak TK gak cocok kak.
0: Oh gitu, segmennya beda.
3: Segmennya beda, apalagi Jakotaro, tak mungkin.
2: Gitu ya, gak
0: mungkin. Taruknya aja juga gak mungkin ya.
2: Terus kenapa yang terkenal kok timun gitu ya. Timun,
0: kancil
2: nyolong timun gitu, timun emas gitu ya. Kenapa? Karena memang itu usia-usia anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya di Jawa Timur itu ya, yang biasanya menang di apa bertutur, lomba bertutur itu pasti tentang Arjuna, Gunung Arjuna. Kenapa? Karena memang pilihan kita, dongengnya kita itu adalah dongeng-dongeng yang semi remaja ke atas gitu ya. Jadi kalau kecuali dongeng fabel ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang
3: kecil nyolong timun,
2: nah itu di kalangan penulis cerita anak itu bahkan sudah direkonstruksi. Termasuk saya tuh kalau menceritakan bahwa bukan yang kancil bisa lari melepaskan diri begitu saja, dia ditangkep, dia dikasih tahu konsekuensinya, dia disuruh ikut menanam, dia ikut panen prosesnya. Jadi kemudian setelah itu dia tahu bahwa ternyata ketika dia mendapatkan hasil kerja dari dia berproses mulai menanam sampai memanen, itu leganya lebih daripada mohon maaf mencuri.
0: Okay. Nah, ya, gitu. Dan bisa dikatakan bahwa dongeng kini sudah menjadi bagian dari budaya.
2: Iya, gak, kira-kira? Betul. Karena kan dongeng itu kan kalau kita tarik gitu ya, itu sangat sulit dicari dari mana sejak kapan gitu. Karena sejak zaman kerajaan pasti para pendongeng itu sudah ada gitu ya.
0: Betul-betul. Dan dongengnya rata-rata kalau dari sisi alur ceritanya selalu sama gitu ya.
3: Iya, karena pasti itu merupakan kritik sosial kak sesungguhnya.
2: Kalau saya kaji, kalau dipelajari lagi, itu mulai zaman kerajaan apapun itu pasti itu adalah pertempuran antara kebaikan, kebenaran dengan keburukan. Dan pada akhirnya sekalipun kebenaran itu ditutup ataupun apa, itu pasti akan menemukan jalannya. Itu pola yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya dongeng itu adalah sebuah jawaban dari ragam persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu.
3: Betul. Iya, termasuk aku kemarin ya, aku tak ada nih ya, aku dicuit pada kancaku.
0: Terus kamu ngapain?
3: Terus aku hilang kontak kandana guruku.
0: Kamu wadulan berarti ya?
3: Enggak lah kak, kalau sekali ya aku hiarin, dua kali tak loroi.
0: Tiga kali?
3: Tak wadul no.
0: Oh iya, jadi ada batasan juga gitu guys ya.
3: Iya. Terus aku bilang, kau gak tahu tak, itu ada lagunya loh.
2: Lagu apa?
3: Itu di sini teman, di sana teman, di mana-mana sama berteman.
0: Asik.
3: Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tak kandani orang percaya nare.
2: Ya gitu ya.
0: Iya. Tapi kalau Kamora sendiri kan sebagai pendongeng juga, kemudian juga pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan dan juga keanggotaan PPMI, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
2: Iya, oke.
0: Ini sebetulnya ada gak sih beda antara dongeng dulu dengan dongeng sekarang? Terus kalau berbicara soal yang namanya budaya, apakah juga masih relate gitu di era-era zaman sekarang yang serba modern ini?
2: Oke, kalau misalnya kita ngomong ya, dongeng itu sebenarnya ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya dongeng itu antara lain mite yang berhubungan dengan dewa, terus makhluk halus gitu ya. Ini hubungannya sama apa? Dinamisme gitu ya, animisme gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomong tentang legenda itu tentang kayak misalnya terjadinya Gunung Arjuna, terus Danau Toba itu ya. Nah, terus ada yang namanya benar-benar dongeng. Dongeng itu yang kita ngomong tentang fabel kayak apa?
0: Realita.
2: Kajiannya lang Timun, terus kemudian Timun Mas dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya relate nggak sih? Iya relate gitu. Tapi kan dalam satu studi dikatakan bahwa membangun sebuah bangsa itu dimulai dengan membangun karakter. Dan membangun karakter itu tergantung dari cerita apa yang disampaikan sejak sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang pekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu, tentang orang-orang yang pantang menyerah.
3: Dan itu sudah kita punya, Kak. Dengan misalnya kita ceritakan ulang tentang tokoh-tokoh bangsa Indonesia
2: begitu. Jadi sebenarnya memang ada sedikit pergeseran ya, pergeseran. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf nih ya, ketika kita ngomong tentang ceritanya Timun Mas gitu, kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa kalau begitu Timun Mas itu nabi ya, kok dia punya mujizat gitu ya. Terus kita ngomong lagi, oh mohon maaf, kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Quran dan ada literatur yang menguatkannya. Tapi kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
0: Jadi kayak mitos gitu bukan?
2: Iya, seperti itu.
0: Oke, okay. Tapi ada dongeng, kalau dongeng-dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng yang berdasarkan fakta dan sebagainya, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
2: Polanya sama. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang timun emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa, gitu. Betul. Kan ya. Sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik. Mohon maaf ya, dia berbuat baik loh. Berbuat baik dia sama siapa? Ya, sama si nenek. Nah, iya sama si janda, si siapa, Mbok Srini itu ya. Berbuat baik dia, tapi di akhir apa yang dilakukan, dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu, mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, weh gak boleh ya. Maksudnya ada penguasa gitu ya. Penguasa kepingin sesuatu yang lebih dalam. Pada akhirnya dia memberikan masukan yang seakan-akan itu
0: orang baik.
2: Orang baik. Tapi
0: Memframing.
2: Tapi ketika selesai apa yang terjadi, dia ambil itu semua kebaikan beserta bunganya gitu ya. Tapi namanya orang, ya itu tadi kita ngomong, ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi? Dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap apa istilahnya ya, bertahan ya. Dia tetap bisa disismi gitu.
0: Oke.
2: Jadi sama polanya.
0: Sama polanya, sama ya. Cuman sama. Memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamora sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena bukan, karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
2: Betul.
0: Ke generasi berikutnya.
2: Benar.
0: Khususnya yang tadi mungkin Kamora bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang
2: dari
0: ceritanya. Berarti bisa dikatakan pendongeng juga merupakan pemframing.
2: Kalau dibilang pemframing enggak ya. Tapi sebenarnya mirip. Tapi cuman kita ngomongnya adalah pembangun karakter ya. Kita kenapa? Ya tadi ya dikatakan di awal bahwa kita tuh punya permasalahan. Permasalahannya apa? Karakter kita gitu ya. Anak-anak yang butuh dibangun. Dibangunnya dari mana? Enggak mungkin dong misalnya gini, "Hei, kamu kalau nanti enggak sekolah jadi orang BODU." Kan enggak gitu ya. Tapi kita ulas lagi, kita dongengin lagi kalau misalnya kita mau jadi orang hebat itu, coba deh dengerin dongeng ini ya. Kita dongengin buku yang biasanya ditulis terus kemudian dianu rapi misalnya gitu, terus kemudian tahu bahwa oh ketika buku ditulis dengan tinta warna-warni dia bisa menjadi sangat indah, dan kemudian dia bisa menjadi sosok buku yang berwawasan luas dengan fabel ya. Jadi kita hadirkan bahwa buku itu adalah sosok gitu, sosok yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong kenapa sih kok dongengnya tentang binatang tuh mudah diterima sama anak-anak gitu.
0: Betul.
2: Begitu. Terus kemudian kalau misalkan kita taruh kata ini air putih ini bisa jadi dongeng loh gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kita mau pakai senjata apa?
0: Oh iya.
2: Jadi kalau misalkan
0: apapun yang ada apa? Yang kelihatan itu bisa jadi bisa. Sebuah objek gitu
2: bisa.
0: Ya.
2: Bisa,
0: Oke. Nah, ini kalau dikatakan apalagi di era teknologi sekarang,
2: yeah.
0: Ini kan merupakan tantangan buat pendongeng juga, yeah, ya. Suara okay. Pendongeng itu bukan hanya apalagi AI sekarang juga, bahkan suara pun udah bisa mirip, sangat mirip dengan orang nih. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan ya sih buat para pendongeng, Kamora.
2: AI.
3: Oh iya, tapi harus diingat. Kalau manusia itu punya satu hal yang gak dipunyai AI.
0: Mm-hmm.
3: HATI.
0: Oke.
2: Oke, okay, kita memang
0: punya ini ya.
2: Iya. Manusia punya hati, Kak, gitu ya. Jadi AI itu sekalipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran, mm-hmm. ya gitu ya, karena dia kan ngumpulin dari banyak data, mm-hmm. gitu ya. Tapi dia kita harus ingat bahwa AI gak punya hati gitu ya.
0: Betul.
2: Tetap gak punya hati. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran tok gitu ya. Misalnya, tapi AI bisa salah ya.
0: Betul.
2: AI itu bisa salah, ada bias, ada apa ilusi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai manusia, takarannya itu hati.
0: Iya.
2: Itu pasti.
0: Yang jadi koridornya lah ya.
2: Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita, saya yakin siapapun orangnya, orang yang dikatakan model kayak apa.
3: Iya, kalau dia punya hati, pasti dia orang yang baik.
0: Kalau gak sih, punya hati gak?
3: Enggak.
0: Berarti gak baik dong.
3: No, aku hatinya ikut Kak Mora.
0: Oh, iya. Oke deh, sudah hampir jam 13 lebih 30 menit. Kita juga akan nanti membuka untuk line interaktif. Jadi untuk Anda, saya akan kembalikan ke
1: Mbak Nova.
0: Nova.
1: Lama banget sih Mas mikirnya.
0: Enggak mikir.
1: Kenapa nama ayah tuh enggak ada di pikiran Mas Taufik? Harusnya ada ya Gasi ya?
2: Iya.
0: Karena saya ingetnya Gasi.
1: Oh gitu. Oh begitu, mulai berpaling sejak ada Gasi.
0: Karena Gasi diisi wangi.
1: Oh aduh. Gasi masih semangat Gasi?
3: Masih dong Mbak Nova.
1: Kamu biasanya minum apa?
3: Aku nggak minum, lah. Aku puasa.
1: Oh iya, puasa sunat ya.
0: Puasanya sepanjang tahun ya.
3: Aku minum kalau ada di itu, di laundry.
1: Oh iya Allah. Oke deh, Mas Taufik kita break dulu ya. Dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa?
0: Oke, di kalau di Malang di 0341404504 itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-555-69-1053.
1: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
0: Oh iya, siap.
1: Ya.
0: WA-nya 081, 5-nya 3 kali, 1053.
1: Oke. Udah. Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa di 0213504510 ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Yang ingin ngobrol sama Gasi silakan ya. Jangan kemana-mana ya.
0: Oke.
2: Oke.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Pak.
2: Oke dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081-5-3-69-10-53 atau di 0341-404-504.
2: Oke,
3: jadi
2: ya,
3: silakan, ini kayaknya sudah ada yang bergabung.
2: Silakan, Mas Taufik.
3: Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, Kulonuon. Bagian barat, selamat menjelang sore. Bagian timur, ini presenternya ganti nih. Aduh, lewat Malang, RRI Malang.
2: Lah, ganti. Halo, dari mana? Gak ada. Masih Mas Taufik. Cikgu, mandi dulu, Gi, mandi. Biar seger.
4: Sebelumnya yang aku tahu, kalau aku dengar gini muncul Mas Taufik, benar kan?
3: Iya, betul.
4: Di paparan duluan, ada Mas Aji.
3: Iya, Mas Aji hari ini cuti, jadi saya yang maju.
4: Itu yang aku tahu. Jadi saya
5: iya, flyernya Mas Aji. Iya,
4: itu Pak Nopa, bra-am-bra-am.
2: Oh, kalau di sini mau kita flyernya Mas Taufik nih.
4: Betawi ya.
2: Ye. Dah langsung dah tuh langsung. Langsung sama pertanyaannya.
4: Halo, Kakak Dewi Mora Rizkiana.
5: Halo.
4: Salam kenal juga dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
5: Masya Allah, salam kenal.
4: Kak Mora Dewi Mora Rizkiana.
5: Aduh,
4: pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan. Aduh, luar biasa. Keanggotaan PPMI atau persaudaraan pencerita muslim Indonesia.
5: Masya Allah.
4: Masya Allah. Gimana saya mau ngasih pertanyaan di teman, di temanya siapa tadi ya, dengan temannya siapa namanya, Kakak Mora?
5: Gasi. Garuda Pancasila.
4: Kasih ya. Memang kalau ini hebat sekali nih, Mbak Dewi Mora Rizkiana, SPP, SPD, SPD.
5: Estelernya kemana-mana.
4: Penulis dan penulis personal. Aduh, asal Malang, Jawa Timur, organisasi pencerita. Dan menaung.
2: Ulang lagi, Cigu, langsung ke pertanyaan. Tadi udah disebutin.
4: Perceritanya begini temanya.
2: Ya.
4: Itu kak, memang di Malang nih, adakah dengan buku buku cerita karyanya, buku anak-anak ini yang ditulis tadi ya, boleh dong kasih tahu dong apa di ini, pengen tahu gitu loh. Nah, terus menjelaskan zaman lebih detail mengenai profil organisasi PPM Persaudaraan Pencipta Muslim Indonesia. Itu saja pertanyaan dari
2: judulnya, saya ingin tahu. Banyak gitu ya.
4: Oke, okay. Kalau begitu Mas Taufik, mau nopo berambah-ambah.
2: Yo.
4: Terima kasih banyak. Lagi dengan Cikgu Ria.
2: Selamat siang. Oke deh Cikgu Ria.
3: Bridgingnya panjang banget.
2: Ya, openingnya panjang gitu ya, kata pengantar dulu. Oke, Mas Taufik, biar adil ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
6: Dari Roni Jakarta, Pak Nova.
2: Oh, Bang Roni di Jakarta. Halo. Halo,
6: nuwun Pak Taufik.
3: Ya, mangga. Sugeng siang.
6: Sama Mbak Mora, sama Gapi.
3: Gasi.
2: Gasi, kok gapi sih?
6: Oh, iya.
2: Ya, Mas Roni Mas silakan.
3: Tanya Bang.
6: Ya, Banu Pak Nova. Yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh, Mbak Anu Pak Nova?
2: Oke. Okay. Jangan ke Pak Nova, ke Mbak Moranya.
6: Iya. Ya. Mbak Mora, apakah okay. ada cerita tentang
2: budaya?
6: Kisah pemayangan gitu. Misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca yang
2: Sakti
6: Manggala dan seterusnya yeah. itu.
2: Oke.
6: Okay. Iya. Misalnya tentang ini apa daerah asal misalkan atau cerita apa nih untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat gitu Mbak Mora.
2: Okay. Okay,
6: cerita apa nih yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Mbak Mora gitu.
2: Baik.
6: Apa cerita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu.
2: Baik Bang Roni. Yo.
6: Oke.
2: Okay. Selamat siang.
3: Roni. Ada lagi mungkin, Pak?
2: Udah dulu dah dua pertanyaan, nanti okay, keblenger Kak Moranya. Iya.
3: Silakan jadi Ci Guria tadi mungkin bisa dijawab.
7: Oke, okay, kalau misalnya tentang buku gitu ya. Mm-hmm. Sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Mm-hmm. Dan itu sudah 2 volume. You know. Iya, yang pertama aku anak pemberani, sama yang kedua adalah aku bangga menjadi anak Indonesia gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu misalnya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia. Misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Mm-hmm. Kita tuh kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, agak egois, egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri, apakah apa nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita. Gitu. Itu menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI.
2: Cakep.
7: Itu ya. Terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?
3: Apakah ada
2: cerita tentang budaya?
7: Oh iya, baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa 5, termasuk saya suka Sri Kandi gitu ya. Oh, okay. Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
2: Cerita Petruk kali ya.
7: Iya, saya juga termasuk suka yang itu ya, apa siapa itu yang berlima itu?
2: Iya, iya.
7: Iya, siapa
3: Puno
7: ya?
3: Kawan.
7: Iya, Puno Kawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu ya.
3: Karena jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
7: Iya, dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran, tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Puno Kawan atau iya, karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya. Ada yang seperti Semar yang luar biasa mengayomi. Betul. Gitu. Ada si Gareng yang begini dan begitu
3: Bagong,
7: gitu. Ya, ada Bagong yang gonggong-gong gitu. Tapi ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan itu tergantung dari misalnya nih ya Kak Mora ngisi di sebuah tempat gitu ya. Pasti sebuah tempat tuh memiliki ada permasalahan sendiri. Misalnya nih ya, Kak Mora di kelas kami, di sekolah kami ini lagi marak bullying gitu ya. Kemarin tuh ada anak begini-begini, tolong dong nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu nggak ngebully temennya gitu.
3: Oke.
7: Nah kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun? Ya tergantung, tergantung maunya gini, mau yang dongeng beneran, yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat, wah kayak ya, itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datangin kayak gitu. Jadi kalau misalkan diomongkan Kak Mora ceritanya tentang apa aja? Boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya suka bikin video siaran di RRI gitu ya. Jadi saya punya playlist sendiri. Jadi kalau penasaran cari aja di Kak Mora Berkisah. Bahkan sebelum RRI digital loh ya.
3: Gitu. Jadi yang penasaran tadi mungkin buat Bang Roni bisa langsung dicek gitu ya. Ada lagi mungkin Pak dari Jakarta Pak?
2: Belum ada. Semarang, Semarang Malang. Jadi kagak fokus.
3: ini kayaknya kangen lumpia Semarang.
2: Tahu gimbal. Ya gimana okay. Malang?
3: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang ada tapi nyapa-nyapa doang nggak apa-apa deh ya. Nah saya juga punya pertanyaan dan ini pertanyaannya mungkin juga akan mewakili gitu kalau berbicara soalnya namanya dongeng gitu apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya gitu. Memang ada nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dalam sebuah dongeng yang diceritakan oleh seorang pendongeng.
7: Bisa. Karena gini ya kalau misalnya kita kembalikan ke bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang santun dan ramah gitu ya dan suka menolong. Gotong royong gitu kan. Terus kemudian toleransinya tinggi. Maka kita hadirkan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya tokohnya siapa gitu. Terus misalkan ketika kita bangun karakter itu kita masukkan di dalam dongeng yang kita sampaikan ke anak-anak atau ke audiens gitu ya. Karena dongeng itu juga tergantung siapa audiensnya. Iya, nggak mungkin ya tadi seperti kita ngomong ya nggak mungkin dong anak PAUD ceritanya tentang Jaka Tarub itu kan nggak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuna gitu misalnya. Arjuna, kenapa kok Arjuna? Arjuna itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya, kayak anak Indonesia hebat. Di mana gemar belajar.
3: Berarti kalau Arjuna tidak mencari cinta ya?
7: Tenang. Jadi maksudnya ini, audiensnya siapa dulu?
2: Iya benar-benar.
7: Usia dini, ya berarti yang kita ini kan adalah dari motivasi sisi, belajar.
2: Lihat audiensnya juga itu, ya Kak Mora ya.
3: Kalau ngomongnya, ya.
7: Kalau ngomong sama anak SMP ya.
2: Kalau Mas Topik itu nanti dongengnya jalan ke sorga Kak Mora.
3: Ini relate sama pertanyaan kali ini Mo. Ini ada pertanyaan juga dari Ulia. Apakah ada kesulitan dalam menciptakan cerita dongeng yang bernuansa Islami sebagai seorang pendongeng nih Kak Mora?
7: Sebenarnya semua punya tantangan sendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau menceritakan menghadirkan sebuah cerita atau kisah ataupun dongeng itu harus dimulai dari banyak membaca. Gak mungkin kita bisa memperkaya wawasan tanpa membaca. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngomong tentang sebuah kisah misalnya, kita ngomong tentang kisah, kita balik lagi ya, kita ada runutannya dan ada hal-hal yang gak bisa kita apa misalnya
3: rubah.
7: Nih iya, kalau misalkan mau nyampaikan tentang ayat Al-Quran ya harus ayat Al-Quran gitu ya. Tapi kandungannya, ilustrasinya, imajinasi yang dibangun itu kembali kepada pencerita seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nggak sih dongeng Islami di dalam Al-Quran? Ada dong. Di mana? Misalnya nih An-Naml surat semut gitu ya. Berhenti. Seorang laki-laki gagah mengajak pasukannya berhenti dan kemudian beliau tersenyum. Ada banyak binatang kecil yang sedang menyeberang dan pasukannya bertanya, kenapa kita berhenti? Iya, kenapa kita berhenti? Tenanglah, tunggu sebentar lagi. Nah setelah itu sudah selesai
2: ternyata. Ngantuk ini.
7: Gitu ya.
2: Kan kalau didongengin gitu ya.
7: Waktunya keburu habis.
2: keren luar biasa. keren. Tapi Kak Mora berarti setiap mendongeng tidak selalu melibatkan Gasi dong ya. Kasian dulu Gasi.
3: Betul.
7: Lah, aku ya tergantung dibutuhkan atau tidak.
3: Tergantung callingan ya Gasi.
2: Oh gitu ya.
7: Misalnya aku dihalangin gini ya. Ayo Gasi ikut, ya aku ikut. Kalau enggak ya aku penyimak. Aku adalah penyimak nomor satu.
2: Oh panggilan dong.
3: Oke.
2: Iya. Keren luar biasa ya.
3: Menarik sekali ya kalau berbicara soal dongeng, apalagi di zaman sekarang dan dongeng ini ternyata juga bisa dikaitkan dengan yang namanya budaya gitu karena banyak muatan-muatan sosial yang baik untuk masa depan bangsa gitu kan. Oke deh.
2: Luar biasa.
3: Terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Kok masih ada lagi?
2: Masih ada waktu ini Mas yang mau bergabung silakan untuk 1-2 ya. Penelpon kita masih punya waktu di 021-350-4510 untuk Jakarta. 021-350-4510 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-112-498. Malang, ulang okay. Datu.
3: Kalau di Malang bisa di 0341-404-504. Di WhatsApp kita ada di 081-555-69-1053.
2: Oke.
3: Okay. Nih kalau ngomongin dongeng jadi keinget orang tua gitu dulu waktu kita kan masih sering di dongengin dan memang benar. Rata-rata kalau kita melihat dongeng dari dulu sampai sekarang itu secara temanya ya secara ilustrasinya hampir sama ya.
2: Iya, betul.
3: Kebaikan, kebenaran pasti akan selalu menang gitu.
2: Iya. Yeah.
3: Ini memang merupakan sebuah skemanya atau bagaimana kamu orang?
2: Iya, iya.
7: Kan dongeng itu sebenarnya ada masuknya kalau misalkan itu berangkat dari keprihatinan, pasti berangkat dari keprihatinan. Kenapa kita bukan juga dalam artian misalnya kita prihatin sama anak kita, bukan juga. Betul. Tapi ada semacam pagar-pagar halus yang kita tanam di sekitar anak-anak gitu atau di sekitar audiens supaya dia tahu bahwa ada batas yang nggak bisa dilanggar gitu.
3: Okay.
7: Termasuk kan misalkan kita Indonesia itu memiliki sifat itu tadi ramah dan santun gitu ya. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu harus ramah dan santun ya. Oh, apakah aku sudah ramah hari ini? Apakah aku sudah menyapa teman hari ini? Itu kan sebuah pertanyaan reflektif ya buat anak kecil misalnya gitu. Apakah aku sudah berbuat baik sama teman? Apakah aku sudah membantu teman hari ini? Itu bisa dibangun melalui sebuah dongeng gitu. Jadi sekali lagi dongeng itu sangat fleksibel dan sangat luar biasa. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara meramunya supaya cocok nyampe ke audiens sesuai dengan kebutuhan gitu. Iya.
3: Okay. Jadi kalau memang cocok bisa
2: datang ke Garut. Aduh, korban TikTok ini kayaknya. Kamu rayu penasaran. Pernah nemu enggak sih di keadaan satu kondisi gitu loh Kak Mora bercerita, Kak Mora mendongeng, tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa saja gitu ya yang

0: yang ingin kita sampaikan secara halus sekali supaya kena di hati anak misalnya atau di hati audiens, meskipun kita nggak bisa menafikan bahwa semuanya kuasa Allah gitu ya Ji. Tapi kan kita
1: alam.
0: Tapi ada satu kalimat menarik gitu ya, kalau nggak salah tuh dari pendongeng Malang yang sudah almarhum itu ya, Kak Aziz Franklin, itu yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dongeng itu ada dong-ing gitu ya, kita mengharapkan audiens kita dong itu ngerti. Ing itu di dalam. Jadi apa? Ya di dalam dongeng itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Pesan itu nyampe enggak? Nah, ketika kita nyampeinnya, bagaimana caranya supaya tahu bahwa itu, kita tanya, ada pertanyaan reflektif. Kalau dengar cerita tadi dapat apa ya kira-kira kita gitu ya. Kalau misalnya kamu jadi si ini, mau enggak sih? Enggak mau. Kenapa? Itu jahat loh, kan? Berarti kan mereka milih gitu ya. Itu.
1: Oke deh. Jadi bisa dikatakan kalau dongeng itu adalah sebuah pesan terselubung.
0: Iya. Sesuai pesanan.
2: Iya, benar. Oke deh. Kak Taufik, Kak Taufik, ya deh, enggak apa-apa.
1: Makasih loh, Pak.
2: Iya. Ya kenapa enggak sih?
3: Kenapa iya?
2: Oidi. Makasih.
1: Ponova.
2: Kita seumuran kan, peace. Oke deh kalau gitu. Terakhir nih sebagai penutup, masih mungkin pesan ya, harapan seperti apa Kak Mora?
0: Harapannya sih ya orang tua nggak berhenti mendongeng buat putra putrinya gitu ya, terus kemudian juga orang-orang yang aware gitu ya, mungkin tetap apa mensosialisasikan, membudayakan kembali dongeng di rumah-rumah supaya anak-anak itu tahu ada nilai-nilai yang bisa mereka teladani dari sebuah dongeng yang disampaikan begitu.
2: Oke, keren, luar biasa.
1: Luar biasa.
3: Terima kasih.
2: Bukan dirimu. Kak Mora.
1: Saya jadi pengen jadi pendongeng saya.
2: Yes, enggak apa-apa. Apa?
1: Karena kalau di dongeng itu kan ada pesan terselubung gitu.
2: Iya. Apa nih? Kemana nih?
1: Kalau bilang secara langsung kan susah gitu.
2: Iya benar. Iya betul ya. Ke siapa pesannya? Aja. Mau ngedongeng sama siapa nih? Sama Kamora, sama Aye.
1: Oke deh. Makasih, Bo.
2: Ya, Mas Taufik, terima kasih ya. Kita udah di menit terakhir ini ya. Kamora keren, luar biasa.
0: Terima kasih.
2: Teruslah berkarya. Karya, teruslah menginspirasi, teruslah menyampaikan pesan gitu ya.
1: Pesan kebaikan.
2: Iya dah, insya Allah. Kenapa?
3: Aku gak disapa.
2: Iya, lupa, tunggu dulu antri.
1: Atu-atu.
3: Oke deh.
2: Iya. Tak sumpel nih. Oke deh. Gasi, terima kasih.
3: Sama-sama.
2: Iya, nanti di Malang kita ketemu ya.
3: Oke, tak tunggu buat Nova yang jadi ke Jakarta belakang-belakang.
2: Iya. Jangan lupa ajak Kak Nova keliling ya.
3: Oke, siap.
2: Oke, makasih. Mas Taufik, terima kasih ya.
1: Terima kasih Pak Nova ya.
2: Salam buat teman-teman yang di RRI Malang ya.
1: Thank you Pak Nova.
2: Iya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang. Seru ya Bang Po ya, kalau berbicara tentang dongeng memang tidak ada habisnya, karena ada pesan, ada sebuah kebaikan yang disampaikan dalam setiap dongeng ya. Jangan berhenti untuk mendongengkan atau membacakan cerita kepada anak-anaknya ye. Ayem Ponopa Kalista pamit dulu, undur diri dulu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat semua yang ada di sana, makasih Mas Doni, makasih Put, namanya nggak tahu, nanti catat satu-satu ya namanya ya, biar disebutin biar viral. Putri Biani Suci, terima kasih ya, terima kasih untuk semuanya, salam sehat, salam bahagia, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi,

0: Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Petani di Nusa Tenggara Timur diminta lebih selektif dalam menentukan waktu dan jenis tanaman pada musim tanam di tengah ancaman kekeringan dan keterbatasan ketersediaan air. Kepala Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Asmat Kurniawati Karim mengatakan kondisi iklim yang diperkirakan terjadi pada musim tanam 2026-2027 perlu menjadi perhatian petani. Sementara untuk lahan dan ketersediaan air yang terbatas, petani disarankan mempertimbangkan tanaman berumur lebih pendek dan relatif lebih tahan terhadap kondisi kering seperti jagung, kacang-kacangan, ubi, serta komoditas hortikultura tertentu yang sesuai dengan kondisi setempat. Pindah ke informasi berikut, di ujung paling selatan Indonesia berdiri sebuah pulau kecil yang menyimpan panorama alam luar biasa. Pulau Danna menjadi salah satu pulau terluar Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Rotendao. Ini pulau menawarkan keindahan alam yang masih alami dengan hamparan laut berwarna toska yang memanjakan mata setiap pengunjung yang datang. Selain dengan panorama laut, Pulau Danna juga punya hamparan pasir putih bersih yang membentang di sepanjang bibir pantai. Pasir yang lembut serta suasana yang masih sepi bikin ini pantai terasa seperti surga tersembunyi di selatan Nusantara. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

9 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: 9 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Jumpa lagi ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, tempatnya Bapak Mama Bapak Saudara bisa bergabung, bisa sharing juga. Dan kali ini bersama dengan Beta Feli tentunya, dan sampai di jam 5 sore nanti ya. Apa kabar Bapak Mama Bapak Saudara? Semoga masih semangat, masih sehat, dan yang paling penting masih ada tenaga untuk bergoyang kecil-kecil. Ya, di Pro Dangdut ya, ruang sore tempat lagu-lagu dangdut menemani aktivitas Bapak Mama Bapak Saudara yang mungkin masih kerja, masih di perjalanan atau baru selesai beraktivitas atau mungkin lagi santai di rumah. Beta temani sampai di jam 5 sore nanti, dan seperti biasa jangan cuma dengar sendiri yo. Kirim salam, request lagu ya, Bapak Antunju ya, dengan Beta di sini, karena di Pro Dangdut lagu bukan cuma didengar tapi juga bisa jadi cara untuk menyampaikan rasa. Pergi ke pasar, beli ketan, cakep. Singgah sebentar, beli pepaya. Kalau sore, ingin hiburan, Dangdut Pro 4, teman setia. Ya, Bapak Mama Bapak Saudara, lagu pertama tadi kita sudah siapkan ya. Dan sambil menunggu buat Bapak Mama Bapak Saudara yang mau bergabung ya, Beta kembali buka line telepon di 0380-8334-99. Bisa juga di 0811-3820-1043.

Sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahau, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohau, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Jira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

Ya, bapak, mama, bapak, saudara, kakak, jong, dan kakak, nona, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan kita lanjutkan lagi perjalanan sore ini ya, yang baru bergabung. Selamat datang di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, masih bersama dengan Beta Feli yang akan temani bapak, mama, bapak, saudara sampai di pukul 5 sore nanti. Dan bapak, mama, bapak, saudara, biasanya kalau dengar lagu dangdut tuh ada satu hal toh yang sebenarnya bisa dipisahkan, yaitu salam-salam. Ada kok yang mau kirim salam untuk keluarga di rumah, mungkin untuk pasangan, untuk teman kerja, atau mungkin ada yang diam-diam mau titip salam untuk seseorang. Silakan saja bapak, mama, bapak, saudara, soalnya perlu malu-malu ya. Selama salamnya baik, ketong sampaikan dengan senang hati toh. Dan buat bapak, mama, bapak, saudara yang mungkin lagi kerja, semoga pekerjaannya lancar. Yang sedang berkendara, hati-hati di jalan eh. Terus apalah ya, ya ada belajar kok, semoga ilmunya bertambah ya. Dan yang ada berjualan juga semoga dagangannya laris manis ya. Apalagi untuk bapak, mama, bapak, saudara yang lagi ambil waktu sedikit untuk istirahat ya, semoga sore ini juga menjadi waktu yang menyenangkan. Ditunggu buat bapak, mama, bapak, saudara yang mau bergabung di line telepon 0380 833 499. Bisa juga di SMS dan WA-nya Pro 4 0811 3820 1043.

Saudara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa keluar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lu lihat ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suruh resmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lain.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ketersediaan air menjadi salah satu tantangan utama bagi sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur menghadapi musim kering. Kondisi tersebut membuat petani perlu menyesuaikan waktu tanam dan ketersediaan air agar resiko gagal tanam dan gagal panen dapat ditekan. Koordinator Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Simon Banoet mengatakan, sejumlah wilayah saat ini mulai mengalami keterbatasan air. Pemerintah pun terus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai atau BWS dan pihak terkait untuk mengetahui lokasi-lokasi yang masih memiliki ketersediaan air dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian.

Pindah ke informasi berikut, Desa Duarato, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu memiliki sejumlah potensi wisata yang saat ini terus dipromosikan agar semakin dikenal luas oleh masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala Desa Duarato, Gregorius Maubere, pada Sabtu 30 Mei yang mengatakan pemerintah desa sementara mengembangkan sektor wisata dalam dua arah, yaitu wisata budaya dan wisata alam. Untuk wisata budaya, pemerintah desa mulai menata kampung serta rumah-rumah adat yang ada di Desa Duarato.

0: 9 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ya, program Dangdut adalah kita, Bapak Mama, Bayar Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Waktu menunjukkan jam 4 sore ya. Dan kalau masuk bagian ini, biasanya suasana tuh mulai semakin santai ya. Pekerjaan mungkin mulai berkurang, tapi semangat jangan ikut berkurang. Beta terima dulu yang sudah gabung di WhatsAppnya Pro 4 ya, sebelum kita menyapa yang lagi pantau di live TikToknya RRI Kupang. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut kita Kak Feli.
1: Halo Kakak Endang, minta maaf belum sempat terima karena tadi mepet di jam berita.
2: Tidak apa-apa, maklumilah.
1: Maklumilah diriku, pantun dolo.
2: Oke. Sudah ada lampu, kenapa kamu harus bakal lilin lagi? Sudah ada aku, kenapa kamu harus cari yang lain lagi?
1: Belum puas.
2: Satu lagi Kak Feli.
1: Oke.
2: Sudah tahu itu paku, kenapa kamu harus cabut? Sudah tahu itu pacar aku, kenapa kamu harus rebut?
1: Aduh, ini butuh diarak-arak nih orang begini nih.
2: Oke, request lagu dulu.
1: Lagu apa oh Kakak?
2: Cinta Ban Motor dari Jaja Miharja.
1: Cinta Ban Motor. Peta dapat di pencinta, kok di Ban Motor nih?
2: Dua-dua.
1: Oh, dua. Bye, su, paket komplit.
2: Motor, toh.
1: Bye, su, kok paket komplit, toh.
2: Iya, oke.
1: Ban Motor kirim ke siapa, Bung Endang, silakan.
2: Oke, Cinta Ban Motor ini buat Nana Nomlini di Ayofano. Juga ada buat si Jauh Daun di seberang lautan sana.
1: Iya.
2: Juga ada Mama Jesse Lelogama. Juga ada Bapak PU di Sulamu, Bung Riflan di Sulamu juga. Juga ada Kak Wati di Perumnas. Juga ada apa lagi ya, Bapak Saka di Babau, pokoknya buat semua sah.
1: Oke.
2: Cinta Ban Motornya sudah ada kok?
1: Sudah, bisa langsung tahu.
2: Oke, beta siap menunggu. Dengar beta goyang
1: pakai ban motor.
2: Iya, pakai ban motor, goyang ini apa? Ular punya tuh, dari mana lagi?
1: Goyang ini sah, manusia silver.
2: Awi. Nanti bisa tahu jadi manusia alien mengkali nanti.
1: Terima kasih okay. Bung Endang setemani ya, beta.
2: Okay, terima kasih Kak Helen, shalom.
1: Oke, terima kasih, selamat sore. Ya, baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, Bung Endang di Ragnamo ya, yang sudah bergabung. Beta menyapa kembali dulu di WhatsAppnya Pro 4. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Ini suara nih, ketong sudah usah tanya, Lai. Selamat sore, Kak Wati di Perumnas. Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
1: Ketong akan tanya kabar terus. Ya. Kakak Wati, sambung pantun dulu. Kasih Bung Endang.
3: Ya, ini siap. Siap-siap ketawa.
1: Siap-siap ketawa. Oke. Okay.
3: Mohon dibantu cakepnya ya. Membuat roti dengan terburu-buru.
1: Cakep.
3: Hasil akhirnya jadi bantet. Percaya diri, pamer celana baru.
1: Yui.
3: Ternyata celana lubang dipakai.
1: Kenapa mesti pakai yang lubang? Hah? Kenapa soalnya beli baru? Aduh, ini yang buat pantun juga kayaknya sengaja nih.
3: Satu lagi,
1: oke.
3: Sebentar.
1: Ini sudah siap konsep.
3: Dari Solo ke Boyolali. Perginya dengan naik bentor. Aku sangat malu sekali.
1: Wih.
3: Terlanjur duduk, ternyata salah motor.
1: Oh pantas, ini ada Cinta Ban Motor nih.
3: Ini tuh sudah.
1: Bung Endang ada siap lagu nih khusus kasih Kawati kayaknya nih. Khusus salah dulu di orang pemotor. Aduh, Kawati langsung sa Kawati salam-salam su. Ini pantun keren salam sore ini.
3: Bung Endang. Iya. Sama hijau daunnya. Selamat mendengarkan lagu yang di request tadi. Jangan lupa sambil ngopi, Bung Endang. Selanjutnya Opa Juan, Imam Mere, gabung dong. Ma Ima Fatululi, Bung Herman. Mm-hmm. Yang di Karvita, belakang Karvita. Cecilia Mantasi, Kak Diona, Oi Sapa, Opa Emi, Bung Miller, Oi Pura. Kak Yoven, mm-hmm. Kak Joy. Mm-hmm. Selanjutnya Kak Feli juga, jangan lupa bergoyang Kak Feli ya.
1: Iya, beta goyang kepala sampai kaki sama, digoyang.
3: Sama semua yang lagi monitor saja.
1: Oke. Okay.
3: Selamat menikmati 9 sore. Mm-hmm. Jangan lupa gorengan, soalnya boleh banyak-banyak.
1: Itu
3: nanti
1: su.
3: Sakit.
1: Nanti kolesterol. Oke,
3: okay, bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih Kak Ayu, selamat sore. Ya, baik Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Tadi ada Bung Endang dan juga Kakak Ayu di Perumnas ya yang sudah gabung. Maafkan diriku yang belum sempat menyapa Bapak Mama Bapak Saudara semua di live TikToknya RRI Kupang ya. Beta kembali live di live TikTok karena tadi sepertinya dia keluar sendiri ini karena beta terima telepon. Maafkan. Sambil menunggu buat Bapak Mama Bapak Saudara yang mau gabung lagi ya, beta langsung putarkan dulu Cinta Ban Motor khusus buat dua orang penelpon yang sangat mencintai motor dan punya pantun yang agak-agak mirip ya. Langsung saja ada Jajami Harja dengan Cinta Ban Motor.

Sahabat budaya, alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Timur menggambarkan tentang cita rasa seni yang tinggi dari suku-suku asli yang mendiaminya. Suku Manggarai yang mendiami bagian barat Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai sebuah alat musik tradisional yang disebut mendut. Sekilas, namanya terdengar seperti sebuah candi yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Mendut adalah sebuah alat musik petik atau pukul dari bambu. Untuk membuat alat musik ini, dibutuhkan seruas bambu betung yang umurnya 1,5 tahun dan panjangnya kira-kira 40 meter. Kemudian di tengah bambu, dilubangi persegi 4 dengan ukuran 5x4 cm. Di samping kiri kanan lubang, masing-masing dicungkil satu kulit bambu yang kemudian diganjal dengan batangan kayu hingga berfungsi sebagai dawai. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan dipetik atau dipukul-pukul menggunakan sepotong kayu yang berukuran kecil.

Ya, Pro Dangdut Dangdut adalah kita kembali lagi Bapak Mama bahas saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, waktu menunjukkan ya 30 menit menuju melepas dari pukul 4 sore ya. Selamat sore buat semua Bapak Mama bahas saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona yang lagi pantau juga di live TikToknya RRI Kupang. Ada Kakak John Christian, selamat sore Kakak John. Kakak Kolnoni, selamat sore Kak. Mau salam-salam buat semua penghuni WA grup berkawan diwakili Kakak Iki Dias dan Opa Wayan. Kemudian ada Kakak John Christian, salam-salam untuk Kak Yan dan Sus Mami di Sikumana. Lalu Kak Emma di Tova, salam dari John di Semarang. Terima kasih Kakak John Christian dan Kakak Kolnoni. Dan juga ada Kak Rambu, salam untuk Ibu Mia Raikah dan Kakak Yanti Agustina. Hai Kakak, selamat sore. Terus jangan lupa salam Kakak Kolnoni, jangan lupa salam juga buat semua kru yang lagi bertugas. Siap Kakak Kolnoni, salam balik untuk Kakak Kolnoni. Terus lagu apa Kak Rambu? Kak Rambu, pung lagu mungkin sudah terbaca ya. Harusnya penyiar juga joget. Bisa penyiar joget di kaki sah, tapi sound kelihatan. Oke, mungkin ada lagu yang mau di request yang beta belum sempat bacakan ya. Lagu apakah itu? Tresno, tekan mati ya, cinta sampai mati ya maksudnya ya. Salam juga untuk Kakak Vincent Nenat yang sudah bantu menerjemahkan. Tresno ya. Beta coba lihat dulu lagunya ada kosonde ya, Bapak Mama bahas saudara Kakak Nyodeng Kakak Nona. Tidak ada ya Tresno tekan mati ya, yang ada cuma hampir mati. Kakak Rambu mungkin bisa ganti lagunya saja ya, dengan atau mau ikutan lagu yang sudah beta siapkan juga boleh. Selamat sore buat semua yang lagi pantau di live TikToknya RRI Kupang ya, yang mau gabung kirim salam-salam atau mau bapantun yang beta juga boleh ya. Sambil menunggu buat yang mau gabung, beta menyapa dulu Kakak Natal. Terima kasih Kakak, jangan lupa tatap layar. Ya, ada satu dari mix apa ini namanya, Suka Sama Suka.

Timur Tengah Selatan menyimpan pesona budaya pernikahan yang dijalankan sebagai kewajiban bagi mereka yang sudah resmi menikah, sebuah ritus dengan nama Kaos Nono atau Kaos Nono. Nono dipahami secara umum oleh orang Timur Tengah Selatan sebagai suatu ritus penurun marga yang ditetapkan menjadi suatu keharusan. Orang Dawan mengharuskan perempuan menggunakan nama marga suami agar perempuan dapat menggunakan nama marga suami sebagai identitas diri baik secara hukum adat maupun pemerintah. Pemahaman orang Meto terhadap kedudukan laki-laki sebagai pemberi kehidupan mengharuskan perempuan untuk masuk dan beradaptasi dengan nilai dan aturan hidup dari klan laki-laki yang menjadi suaminya. Menurut kepercayaan orang Meto, kesejahteraan rumah tangga bergantung pada pelaksanaan Kaos Nono. Keberadaan suatu nama marga atau klan sangat dihargai dan dihormati. Nama marga atau Nono berasal dari para leluhur. Kaos Nono menyatukan pribadi manusia dengan para leluhur sebagai pemberi berkat. Kaos Nono berasal dari kata kasu yang artinya lepas, dan Nono yang sebenarnya adalah tanaman yang menjalar atau yang berbelit. Nono dipahami berkaitan dengan nama marga atau kanaf, dan dipahami bersifat menjalar atau turun-temurun. Kaos Nono sesungguhnya adalah melepaskan tradisi turun-temurun mempelai perempuan berupa pantangan maupun kewajiban yang patut dilakukan suatu nama marga atau klan. Versi umum pelaksanaan Kaos Nono dimulai dari rumah perempuan. Sebelum perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki, perempuan terlebih dahulu harus melepaskan marga asli di rumahnya. Awalnya akan didahului dengan natoni atau tuturan adat secara berbalas-balasan yang isinya meminta kesediaan keluarga perempuan melepaskan marga dari anak perempuannya untuk memakai marga laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan akan meletakkan uang perak di atas kepalanya. Uang perak tersebut akan ditarik turun hingga ujung kaki dan diberikan kepada ayah perempuan. Pada saat uang perak diserahkan kepada sang ayah, juru bicara dari laki-laki akan berkata dalam natoni adat bahwa marga dari bapaknya telah dilepaskan dari mempelai perempuan. Mempelai perempuan yang akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki ditutupi selimut agar terlindungi dari roh-roh jahat karena dianggap dalam keadaan kosong tidak ada yang mendiami dirinya dan tidak memiliki status. Pada saat dibawa, perempuan tidak boleh berpamitan dengan ayah, ibu, saudara, atau menoleh ke belakang, ke samping kiri atau kanan, karena dianggap sudah bukan lingkungannya lagi. Setibanya di rumah laki-laki, perempuan akan disambut oleh ibu atau saudara perempuan dari suaminya dengan cara digendong atau berjalan masuk tanpa digendong si ibu atau saudara perempuan suaminya. Kaos Nono dilakukan jika kedua mempelai melakukan perkawinan adat. Jika kedua mempelai hanya melakukan nikah gereja atau pemerintah, kedua mempelai tidak terikat pelaksanaan Kaos Nono. Ritus Kaos Nono, sebuah tata cara khas dalam budaya pernikahan masyarakat Timur Tengah Selatan yang masih dipertahankan dan terus dilestarikan.

0: 99 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona ya. Sudah terasa kita sudah berada di penghujung sore ya. Tapi jangan buru-buru pergi dulu ya. Masih ada waktu untuk menikmati beberapa lagu dangdut pilihan bersama. Dan sore hari seperti ini memang enak ya kalau ditemani musik. Sudah ada yang masuk juga nih, Bapak Mama, Bapak Saudara. Ada Kakak Ikram Sila, Kawanti ya, Kawanti Sila di Ampuang Tengah. Selamat sore Kakak. Dengan Kawanti di Kupang, mau titip salam buat orang kampung dong, ada mama, bapak, adik-adik dong semua dengan ucapan selamat sore. Buat kakak yang bertugas, makasih. Makasih juga kakak Wanti. Salam sehat ya kakak sayang. Lalu juga ada kakak Kolnoni, selamat sore dengan Kolnoni di Rote. Mau salam-salam buat semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang di mana saja berada. Spesial salam-salamnya buat penghuni WA Group Berkawan. Ada kakak Iki Dias di Tova, kakak Cintami, Opa Wakapolres Belu atau Opa Wayan. Lalu Opa Kwamesah, kakak Yufren di Kelungkung Bali. Dan beta punya pantun kak, kakak bantu cakep eh. Siap kakak Kolnoni, pergi ke pantai, lihat ombak sambil menikmati indahnya senja. Dengarkan Pro 4 RRI Kupang dengan kompak, bikin semangat makin membara. Terima kasih kakak Kolnoni, semangat juga untuk semua. Dan juga bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona. Beta menyapa dulu yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Kupang. Kakak S. Cappuccino ya, mau request lagu bercanda. Dan titip salam buat Pak Gebi Sinlaloe ya. Dan buat semua yang sudah gabung juga ya, dari jam 3 tadi sampai sekarang hampir mendekati jam 5 sore ya. Sekarang sudah 16.50. Dan kalau sudah begitu, Bapak Mama, Bapak Saudara, sudah terasa sebentar lagi jalur menunjukkan jam 5 sore. Dan itu berarti ketompong perjalanan bersama dalam Pro Dangdut hari ini juga akan berakhir. Terima kasih untuk Bapak Mama, Bapak Saudara yang sutemani dari awal, yang sukirim salam, yang sukirim request lagu, yang ikut nyanyi dari rumah, atau yang mungkin ikut bergoyang di tempat kerja ya. Semoga 2 jam bersama dengan Pro Dangdut hari ini bisa jadi teman yang menyenangkan untuk Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Deng, Kakak Nona. Sekali lagi terima kasih dan beta pamit undur diri. Setelah ini masih ada Kakak Rogan ya, akan temani Bapak Mama, Bapak Saudara. Tetap di FM 104,3. Dan juga buat Bapak Mama, Bapak Saudara, pantau terus FM 104,3 MHz. Beta omong sampai lupa mau omong apa ya. Selamat melanjutkan aktivitas dan salam budaya.

0: dulu biar hati enggak kelabu.
1: Aku kangen kamu dua atau satu,
0: cuma satu untuk kamu.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Perkumpulan Korel di Rubati Ana terus mendorong pelestarian kebudayaan suku Kemak di Rubati khususnya melalui pelibatan generasi muda dalam berbagai kegiatan kebudayaan. Ketua Perkumpulan Korel di Rubati Ana sekaligus tokoh adat suku Kemak di Rubati, Jose Martin Snaibuti, mengatakan perkumpulan tersebut dibentuk sebagai wadah yang bergerak di bidang kebudayaan, pendidikan, dan penelitian. Dia juga bilang ini perkumpulan hadir dari refleksi atas berbagai keterbatasan yang selama ini dihadapi komunitas adat dalam mengakses sumber daya maupun kebijakan pemerintah terkait pelestarian budaya.

Pindah ke informasi berikut, Desa Fatukopa, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timur Tengah Selatan, kini menjadi sorotan para pecinta wisata alam. Salah satu destinasi andalan yaitu Bukit Fatukopa yang viral dan menarik pengunjung berkat pemandangan alamnya yang eksotis dan kisah legenda yang menyertainya. Selain pemandangan yang menakjubkan, wisatawan juga datang untuk menyaksikan langsung bentuk dan letak Bukit Fatukopa yang unik. Fasilitas pendukung wisata pun kini semakin lengkap.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sabtu sore, Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam oven.
1: Wih, ada su pintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada Eka, dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren nih. Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

0: Dek, kecilkan suara musiknya. Berisik.
1: Sore-sore begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar, rumah kita. Tapi, hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Selamat malam untuk bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua di malam hari ini. Apa kabar? Oh, semoga kabar malam hari ini baik selalu ya. Di edisi malam hari ini sehat selalu dan juga masih semangat ya untuk terus bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Kali ini sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah, Sasanu malam akan temani bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua untuk terus temani ya di kebersamaan dengan informasi-informasi tentang Kotong Pembudaya dan juga hiburan lagu-lagu daerah yang akan temani Kotong semua di malam hari ini sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah.

sudah biasa. Tapi kalau memanen kelelawar, nah tradisi ini ada turun-temurun dalam masyarakat Desa Toheleten, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Mereka menyebut pesta panen kelelawar atau sauniki. Sebelum memanen kelelawar dalam gua, terlebih dahulu dilakukan ritual adat di mulut gua oleh tetua adat untuk melancarkan proses panen kelelawar. Setelah itu, warga membakar kawi api dan dibawa masuk ke dalam gua. Hal itu dimaksudkan untuk mengacaukan penglihatan kelelawar sehingga mudah diambil orang-orang di dalam gua. Bagi kaum laki-laki yang ingin masuk ke dalam gua, harus bertelanjang dada dan tidak diperkenankan memakai atau membawa benda logam ke dalam gua. Karena dipercaya, orang yang masuk membawa logam tidak bisa keluar dari dalam gua. Tradisi sauniki atau memanen kelelawar biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali.

0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Tidak banyak yang mengetahui apabila di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores, memiliki aksara asli yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota di masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa 14, I Mangarangi Daeng Mandrabia yang bergelar Sultan Alauddin di tahun 1593 sampai 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar yang ditulis pada daun lontar. Terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis. Salah satunya yaitu Fa. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende. Salah satunya adalah Ca. Dalam proses adaptasi, aksara Bugis di Ende berkembang sesuai sistem bahasa Ende dan menjadi aksara Lota.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Promat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Generasi Muda Persatuan Kriket Indonesia atau PCI Kabupaten Rotendao terus menunjukkan semangat dalam mengembangkan kemampuan. Latihan rutin menjadi bagian dari proses untuk membentuk atlet muda yang disiplin, tangguh, dan siap bersaing. Beralih Piko Tumpung informasi berikut. Ketua Umum Pengurus Pusat Soina Warsito Elwain bertemu dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Suyadi Pawiro didampingi PLT Asisten Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Ahmad Arsadi di Jakarta Rabu 7 Oktober 2026. Dalam pertemuan itu, Warsito menjelaskan kesiapan akhir pelaksanaan PESONAS di Kupang pada 14 hingga 18 Oktober 2026 dan persiapan menuju Special Olympic World Games 2027 di Santiago, Chili 2027 mendatang. Informasi tadi mengakhiri ketemu berita kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Perompat RR Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Deng, Kakak Nona semua ya. Seperti yang tadi Beta sudah informasikan kalau malam ini ada obrolan budaya mengenai peran tokoh lokal dan peneliti ya dalam pelestarian bahasa Sumba. Nah, untuk itu di Perompat RR Kupang Kotong su terhubung juga ya dengan Kotong Penara Sumber, ada Ibu Paulina M. Y. Kosat, SPDM HUM ya, selaku dosen program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Undana Kupang ya. Dan Ibu Paulina M. Y. Kosat ini juga seorang penulis buku bahasa daerah yang akan berbagi banyak juga tentang Kotong topik malam ini, yaitu peran tokoh lokal dan peneliti dalam pelestarian bahasa Sumba. Tapi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang penasaran, yang mau tanya-tanya terkait dengan Kotempung obrolan budaya malam ini, boleh bergabung di Kotempung line telepon ya 0380 833 499, atau bisa di YouTube channel RR Kupang karena Kotong juga lagi live di YouTube RR Kupang ya. Dan Beta sapa langsung Kotempung narasumber malam hari ini, ada Ibu Paulina ya, selaku dosen program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Undana Kupang. Selamat malam Ibu Paulina. Halo, selamat malam. Iya. Malam hari ini bagaimana kabarnya?
1: Jutaan sehat,
0: Kakak. Iya. Walaupun Kota Kupang hari ini diguyur hujan ya, Kakak. Tapi tetap semangat ini.
1: Iya. Tapi sebenarnya kan itu yang didambakan oleh orang Kupang ya, karena terlalu panas.
0: Oh iya. Ini adalah doa dan sudah dijawab begitu. Oke, tapi malam ini, ya, malam ini Kotong sana bawa soal hujan, tapi malam ini Kotong bawa soal peran tokoh lokal ini dan juga peneliti dalam pelestarian bahasa Sumba. Tapi sebelum Beta mulai dengan pertanyaan pertama, ini Beta harus ini supaya lebih akrab begitu, mungkin ada nama panggilan begitu yang familiar di universitas, di kampus.
1: Saya biasa dipanggil sebutan Jovin.
0: Oke, Ibu Jovin ya. Ibu atau kakak saja?
1: Iya, kakak saja.
0: Oh, kakak saja boleh.
1: Kakak saja.
0: Oh, kakak saja boleh. Baik, Kakak Jovin. Kalau menurut Kakak Jovin, ini bagaimana Kakak Jovin melihat begitu ya tentang kondisi keberlangsungan bahasa Sumba saat ini di tengah pengaruh bahasa Indonesia dan juga bahasa asing ini?
1: Kalau kondisi bahasa daerah, khususnya bahasa Kodi, menurut saya ya masih dipakai, tapi lebih kepada bahasa pasar. Tidak seperti bahasa yang sopan santun, yang menjual sopan santun, kemudian juga bahasa yang sesuai dengan budaya orang Kodi untuk menggunakan bahasa Kodi itu sendiri. Sudah jarang anak-anak yang menggunakan itu. Lebih kepada bahasa yang campur-campur ya, kalau dalam ilmu bahasa namanya campur kode. Kadang-kadang dicampur dengan bahasa daerah, kadang juga dicampur dengan bahasa jauh. Jadi tatanan bahasa daerah itu sudah mulai goyah gitu, karena adanya percampuran bahasa.
0: Baik-baik. Oke. Dan kalau untuk posisi bahasa Sumba saat ini, kalau dibandingkan dengan bahasa daerah lain di Nusa Tenggara Timur, dari segi vitalitas begitu dan juga perhatian penelitian begitu, seperti apa ini, Kakak Jovin?
1: Kalau saya sendiri sebagai seorang peneliti bahasa Kodi dan juga penulis bahasa Kodi, saya melihat memang ada kecenderungan bahasa Kodi itu mulai ditinggalkan oleh peneliti muda, karena peneliti muda lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia, kemudian juga bahasa gaul, sehingga bahasa kata-kata bahasa Kodi itu mulai ditinggalkan oleh anak-anak. Misalnya anak-anak itu susah untuk atau beberapa leksikon itu sudah mulai tidak lagi dipakai oleh anak-anak. Kemudian yang berikut itu adalah anak-anak tidak mampu untuk menuliskan bahasa Kodi dengan baik dan benar. Sehingga kita berjalan mengenai kita pakai bahasa Kodi. Saya pakai bahasa Kodi dulu ya, memang saya punya medan penelitian saat ini yaitu bahasa Kodi. Jadi aktivitas dari bahasa Kodi itu sendiri sudah mulai terancam eksistensinya di kalangan anak muda saat ini. Sehingga memang beberapa waktu yang lalu saya turun penelitian, kemudian saya melakukan penulisan buku ensiklopedia di bahasa, kemudian juga ada buku cerita anak di bahasa, dan saat ini saya sementara mengembangkan kamus bergambar bahasa Kodi bahasa Indonesia, karena memang saya melihat bahwa konsisten dari
2: Kodi itu sudah mulai terancam
1: pula dengan adanya pengaruh media sosial hari ini, dan juga membawa bahasa asing, kemudian juga bahasa gaul, dan juga bahasa Indonesia yang sering sekali, yang selalu dipakai di dalam kehidupan sehari.
0: Mungkin ada faktor-faktor lain lagi begitu, Kakak Jovin, yang menyebabkan penurunan.
1: Kalau faktor sebenarnya kita bisa melihat dari faktor iklim, kemudian juga pengaruh budaya, dan pengaruh kebiasaan sebenarnya.
0: Oke, jadi seperti itu. Kalau menurut Ibu Kakak Jovin, apakah penelitian tentang bahasa Sumba saat ini sudah menyentuh aspek begitu, aspek yang paling mendesak untuk dilestarikan, atau masih bersifat apa ya, teoritis begitu dan lain-lain begitu, Kakak?
1: Baik, kalau selama ini penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan kemudian untuk kebutuhan praktis. Jadi misalnya kebutuhan praktis di sini yang saya maksud adalah mungkinkah ada peneliti-peneliti yang lain yang meneliti kemudian akhirnya membuat kamus misalnya, atau membuat media pembelajaran yang lebih variatif misalnya, contohnya seperti membuat ensiklopedia, atau misalnya membuat buku cerita anak, atau misalnya membuat animasi bergambar. Itu belum ada sejauh ini untuk animasi bergambar. Jadi kedepannya saya harapkan ada orang-orang yang akan mungkin membuat animasi bergambar dalam bahasa daerah Sunda ataupun bahasa daerah Kodi misalnya, sehingga itu menjadi salah satu bentuk media yang menarik agar anak-anak itu bisa belajar bahasa daerah Sumba ataupun bahasa daerah.
0: Oke. Tapi tadi Kakak Jovin juga sempat mengatakan bahwa ada bahasa pasar begitu. Berarti ada tingkatannya begitu ya, Kakak Jovin? Yang lebih sering digunakan itu bahasa pasar begitu.
1: Kalau bahasa pasar yang lebih sering digunakan. Sama seperti kita kalau di Melayu Kepang kan gitu. Kalau bahasa pasarnya sebenarnya kata beta menjadi B.
0: Iya.
1: Seperti itu. Itu kan adalah bahasa pasar sebenarnya. Sementara Melayu Kepang sebenarnya untuk lebih jelasnya itu, kalau kita berbicara ya kita utarakan dengan yang lengkap, misalnya desa, tolong, misalnya seperti itu. Nah, dengan adanya peningkatan-peningkatan seperti itu, atau misalnya dengan adanya bahasa-bahasa pasar atau bahasa pergaulan di dalam bahasa daerah, itu menurut saya dia akan merusak tatanan bahasa daerah yang sesungguhnya.
0: Oke, baik. Tapi yang dalam penelitiannya Kakak Jovin ini, ini mencakup semuanya, bahasa pasar dan juga bahasa yang memang istilahnya ada istilah bahasa halus begitu.
1: Kalau di buku saya, baik itu ensiklopedia maupun di buku cerita anak ataupun di kamus bergambar yang saya punya, karena kalau kamus bergambar kan itu otomatis bahasa yang memang benar-benar yang dipakai sehari-hari, kemudian juga bahasa yang sesuai dengan struktur bahasa daerah gitu. Jadi semuanya itu tidak ada bahasa pasar, lebih ke bahasa utama.
0: Berarti supaya lebih menyentuh anak-anak generasi muda bahkan dari usia dini begitu, supaya mereka juga bisa memahami bahasa daerah mereka begitu. Baik, dan kalau boleh tahu apa yang memang mendorong Kakak Jovin ini untuk meneliti ataupun menulis tentang bahasa?
1: Yang pertama adalah saya suka dengan dunia bahasa, karena memang juga latar belakang saya adalah dosen bahasa, dan juga saya konsentrasinya di ekologi dan bahasa, hubungan bahasa dengan lingkungan. Sehingga saya menaruh harapan besar dari setiap kegiatan yang saya lakukan, artinya bahwa kegiatan ini tidak hanya menguntungkan bagi saya, artinya tidak hanya ilmu yang ilmu itu tidak hanya untuk saya sendiri, tetapi juga ilmu itu juga bisa berdampak pada orang lain. Itu sebenarnya, karena ada banyak orang misalnya yang dia punya ilmu tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Tapi saya ingin bahwa ilmu yang saya punya ini juga bisa berdampak pada orang lain. Itu yang saya inginkan, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahasa Kodi yang baik dan benar, bukan lagi hanya yang sepotong-sepotong orang Kupang bilang lah, atau mereka hanya terima yang bahasa pasarnya saja. Sehingga misalnya kita dalam proses berbicara, berkomunikasi, berbahasa di dalam kebudayaan, dalam upacara adat dan lain sebagainya, bahasa daerah itu memegang peranan penting dalam sektor kedaerahan atau lokal. Gitu kata.
0: Iya, dalam kehidupan sosial juga ketika menggunakan bahasa daerah itu lebih menyentuh, lebih dekat dengan masyarakat begitu. Baik, baik.
1: Benar.
0: Iya. Dan untuk melakukan sebuah penelitian juga ini dibutuhkan riset yang memang sangat-sangat mendalam juga begitu ya Kakak Jovin. Dan riset seperti apa yang sudah dilakukan ini terkait struktur, kemudian dialeknya atau kosakata bahasa Sumba begitu?
1: Ya, saya sudah mulai melakukan riset ini dari tahun 2015 ketika saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah S2 waktu itu, sehingga saya sudah mulai konsentrasi untuk melakukan penelitian di bidang bahasa khususnya bahasa daerah Kodi. Saya memang bahasa daerah Kodi itu sangat unik apa berbeda dengan bahasa daerah lainnya yang ada di sini, sehingga itu membuat saya sangat tertarik untuk melakukan riset itu. Kemudian akhirnya setelah saya menjadi dosen, saya banyak mempelajari mengenai linguistik historis komparatif. Kita melihat bagaimana histori perjalanan dari sebuah bahasa dan juga dialektologi. Ilmu yang ini tuh bisa dipakai untuk bisa mempertahankan bahasa daerah. Gitu. Kemudian yang berikut itu adalah saya juga melakukan penelitian kemarin untuk menuliskan buku ensiklopedia kembali ke Pongmabokolo. Kemudian di sebelumnya itu juga saya menulis cerita anak di bahasa Kodi dan bahasa Indonesia. Dan tentunya ketika misalnya saya mau menulis bahasa cerita bahasa daerah, saya tidak muat menggunakan bahasa pasar, tetapi saya lebih menggunakan bahasa bahasa Kodi yang baik dan benar. Sehingga anak-anak itu dapat atau mampu membaca bahasa Kodi yang baik dan benar. Kemudian ketika kemarin selesai penelitian untuk buku ensiklopedia kembali ke Pongmabokolo, saya merasa bahwa buku ini terlalu berat untuk dibaca oleh anak-anak begitu. Dan memang waktu itu saya tidak berpikir bahwa buku ensiklopedia ini sangat berat begitu. Saya hanya berpikir saja bahwa oh saya menulis saja dulu lah. Yang penting ada tulisan saya, dan tulisan saya ini mungkin akan dibaca oleh dan harus dibaca oleh anak-anak SD, SMP, ataupun SMA. Tetapi saya lupa kalau ternyata dalam kehidupan kita itu yang namanya penjenjangan bahasa itu pasti ada. Gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk membuat kamus bahasa daerah di Indonesia menjadi versi yang lebih ringan. Lebih santai untuk dibaca oleh anak-anak dan lebih bersahabat dengan anak-anak. Jadi saat ini saya sementara dalam proses tahap coloring untuk kamus bergambar bahasa Kodi Indonesia, dan hampir rampung sekitar 5% lagi kata untuk terbit, sehingga saya berharap bahwa buku ini atau kamus ini ada 3 kategori. Kategori pertama itu adalah flora fauna. Kategori kedua itu adalah anggota tubuh manusia. Kemudian yang ketiga itu edisi atau kategori tentang keseharian dan juga peralatan yang dipakai sehari-hari untuk bekerja. Jadi saya berharap bahwa nanti buku ini akan berdampak banyak untuk anak-anak di Kodi.
0: Amin, amin. Karena mereka juga merupakan penerus begitu. Penerus untuk menjaga dan juga melestarikan bahasa Kodi begitu. Oke, dan memang dibutuhkan juga lebih banyak peneliti begitu, ya, peneliti untuk meneliti bahasa daerah begitu supaya tetap lestari begitu. Termasuk Kakak Jovin juga. Mungkin ada kerjasama begitu Kakak Jovin?
1: Iya. Kebetulan untuk kamus bahasa daerah yang saya buat saat ini itu kerjasamanya dengan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Waktu itu saya mencoba untuk bagaimana ya caranya untuk membuat kamus dan lain sebagainya. Kalau ilmu kamu saya punya kata, tapi saya tidak punya apa namanya kapasitas yang lebih misalnya untuk membuat kamus yang difasilitasi oleh negara dan lain sebagainya. Jadi akhirnya saya coba untuk membangun bersurat ke apa namanya ke Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur dan puji Tuhan ditanggapi baik oleh kepala Balai Bahasa dan kita mulai berproses dari 3 bulan yang lalu. Saya sudah mengumpulkan beberapa 200 kosakata bahasa Kodi untuk anak-anak.
0: Wow.
1: Dan saya mulai menyusun itu, kemudian kita ada lokakarya waktu itu bersama dengan orang-orang Kodi yang ada di Kota Kupang, bapak-bapak, kemudian ada mama-mama, sudah ada anak-anak muda yang saya pakai sebagai narasumber untuk bisa melakukan kegiatan lokakarya waktu itu dibantu oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga dengan adanya inisiasi dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, akhirnya bisa mewadahi saya membuat 3 kamus ini.
0: Oke, berarti sudah hampir ya berada di tahap selesai begitu.
1: Ya.
0: Oke, baik-baik. Ini sangat luar biasa ini dan peran peneliti juga ini sangat besar, tapi Sonde melupakan juga peran dari tokoh-tokoh masyarakat yang mendukung begitu, mendukung peneliti untuk meneliti bahasa-bahasa daerah begitu ya, terkhususnya bahasa Kodih begitu ya Kakak. Tapi terlepas dari itu pasti ada tantangan yang memang dihadap begitu dalam upaya pelestarian bahasa Sumba di era modern saat ini. Mungkin ada tantangan-tantangan yang dihadapi Kakak Jovin begitu?
1: Kalau tantangan itu mungkin lebih banyak dari saya sendiri karena saya ini bukan asli orang Kodi, saya campuran orang Kodi di sini, orang Kodi Kepa, tanggal bapak saya orang Kepa, mama saya orang Sumba, jadi tidak banyak leksikon yang saya tahu, kata itu adalah dari apa namanya kekurangan yang saya punya. Itu tantangan yang menurut saya bahwa ketika misalnya saya menuliskan kamus ya paling tidak harus banyak kosakata yang saya punya sehingga saya tidak terlalu membutuhkan atau menyusahkan orang lain untuk saya harus telepon lagi, saya harus berkomunikasi lagi supaya bisa membantu saya. Maknanya ini misalnya yang menurut pikiran saya seperti itu, tapi ternyata setelah saya berkonsultasi dengan tokoh-tokoh lokal, narasumber yang saya punya ternyata beda pemaknaannya. Jadi saya bersyukur dengan kekurangan yang saya punya, ternyata ada disiapkan tokoh-tokoh lokal yang membantu saya untuk bisa menyempurnakan kamus yang saya buat.
0: Oke, wah luar biasa ini ya. Dan memang kalau untuk bicara bahasa daerah ini sangat-sangat luar biasa, apalagi menelitinya begitu ya. Karena ada bahasa daerah yang memang bahasa daerah yang memiliki arti dua begitu, dua arti begitu. Walaupun bahasa daerahnya satu, yeah, tapi ada arti yeah lebih begitu dalam konteks yang berbeda yeah begitu. Oke, okay. Nah kalau menurut dari Kakak Jovin sendiri, kontribusi tokoh lokal seperti pemuka adat ya begitu, rohaniawan ya, budayawan dan juga tokoh-tokoh masyarakat lainnya begitu dalam menjaga eksistensi bahasa Sumba di masyarakatnya ini seperti apa ini Kakak Jovin melihat begitu, kemudian saling berkomunikasi dengan mereka lah begitu.
1: Kadang seorang peneliti itu kakak, dia hanya pandai atau memiliki teorinya saja, tapi belum tentu latar belakang budaya dari sebuah bahasa atau latar belakang agama dan lain sebagainya itu, tidak semua seorang peneliti itu tahu dengan baik. Sehingga peran penting dari tokoh-tokoh budayawan ataupun tokoh rohaniawan dan juga tua-tua adat itu karena misalnya ada kata-kata yang sulit, kemudian kata-kata yang kaya makna yang tidak bisa kita tahu dari orang-orang awam, misalnya budayawan atau rohaniawan dan juga tokoh-tokoh adat itu sangat berperan penting, mereka sangat berkontribusi. Walaupun mungkin kadang-kadang ada budayawan budayawan mungkin ada tokoh-tokoh adat yang kesulitan di bahasa Indonesia, tetapi secara pemahaman dan juga secara kemampuan berbahasa daerah itu sangat baik sekali. Kadang-kadang ada kata-kata yang menurut kita itu sangat biasa saja pemaknaannya, tapi menurut budayawan bahwa kata-kata ini tuh kayak makna ketika ada dalam satu tradisi tertentu, atau misalnya satu ritual tertentu, atau dalam satu satu kegiatan budaya tertentu. Itu yang menjadi kontribusi besar dalam penelitian ini. Jadi kalau orang bilang bahwa oh, kita seorang peneliti tidak butuh budayawan, atau kita tidak butuh rohaniawan ataupun tokoh adat, itu sangat keliru. Kenapa saya bilang keliru? Karena tidak semua peneliti itu dilengkapi dengan kemampuan atau pengetahuan berdasarkan perspektif budaya. Tapi peneliti itu hanya memiliki kemampuan ataupun hanya memiliki pengetahuan tentang teori itu sendiri. Caranya untuk bisa mendapatkan hasil dari permasalahan yang akan kita teliti dan lain sebagainya. Seperti itu.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Dan menurut Kakak Jovin sendiri, apakah tokoh lokal juga mendapatkan dukungan begitu yang cukup dalam upaya pelestarian bahasa daerah? Karena mereka juga ketika ingin apa ya bergerak mungkin ada keterbatasan begitu, ada yang membatasi mereka begitu. Mungkin ada ini dukungan begitu yang cukup begitu Kakak.
1: Kalau tokoh lokal saya rasa semuanya punya mendapatkan dukungan yang luar biasa dari baik itu pemerintah ataupun masyarakat. Karena kita tahu bersama juga bahwa pemerintah itu juga berasal dari masyarakat biasa, dan mereka juga itu berperan dalam situasi komunikasi sosial ataupun interaksi budaya dan lain sebagainya. Jadi tidak pernah ada tokoh adat ataupun tokoh-tokoh lokal yang merasa terancam ataupun merasa tidak didukung dengan sarana dari sarana yang disediakan oleh pemerintah. Malah pemerintah sekarang itu lagi gencar-gencarnya mendukung tokoh-tokoh lokal ataupun mendukung tokoh-tokoh agama dan juga tokoh budaya untuk bergerak sama-sama maju membuat satu pemahaman terhadap budaya tersebut, sehingga itu bisa diwariskan kepada generasi.
0: Oke, jadi seperti itu. Baik-baik. Dan seberapa penting ini keterlibatan penutur asli dalam proses penelitian yang Kakak sudah lakukan begitu ya, penelitian bahasa daerah, khususnya bahasa daerah Kodi. Dan mungkin bagaimana strategi menjalin kolaborasi yang memang ini bisa dibilang etis lah begitu dengan komunitas lokal begitu.
1: Kalau ditanya seberapa penting, seberapa penting sekali. Karena tanpa adanya toko-toko lokal ataupun narasumber yang seperti itu, mungkin kampanye mungkin tidak akan jadi gitu. Atau penelitian-penelitian yang saya perlu lakukan itu mungkin tidak akan jadi. Karena kalau berangkat dari perspektif sendiri saja, itu bukan penelitian namanya. Karena kalau berangkat dari perspektif sendiri, itu sangat individualisme sekali, sehingga di dalam sebuah penelitian itu tidak boleh dilakukan, karena penelitian dari kita, oleh kita, dan untuk kita itu sebenarnya terlalu individualisme. Sehingga kita harus membutuhkan tokoh-tokoh lokal ataupun narasumber untuk bisa memperkaya kasana berpikir kita dan juga memperkaya apa yang akan kita teliti.
0: Oke, baik.
1: Masih lupa pertanyaan kedua tadi kata.
0: Bagaimana?
1: Tadi saya lupa pertanyaan yang kedua.
0: Oh iya, mungkin strategi begitu.
1: Ini strategi untuk melakukan penelitian atau dengan
0: mungkin seperti itu. Strategi untuk menjalin kolaborasi begitu yang bisa dikatakan etis lah begitu dengan komunitas lokal begitu, karena Koton juga sonde bisa apa ya, apalagi dengan tua-tua.
1: Berlain ya, toko-toko lokal yang ada di daerah mungkin proses penelitian itu tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian keterbukaan, misalnya kita membutuhkan apa nih dari tokoh lokal, apa misalnya kita harus benar-benar komunikasikan itu secara baik dan juga terbuka sehingga mereka bisa tahu apa yang akan kita maksud, dan melibatkan komunitas-komunitas lokal yang ada di daerah. Dengan melibatkan komunitas lokal yang ada di daerah, kita tidak hanya pintar untuk diri kita sendiri, atau kita tidak hanya mengambil keuntungan, mencari nama sendiri, tidak, tetapi juga melibatkan komunitas lokal, kita akhirnya bangun bersama, bergerak bersama, dan mereka bisa belajar dari kita juga bisa belajar dari mereka.
0: Oke, ini saling belajar lah begitu. Nah ini yang dibilang bahwa peran tokoh lokal, peran dari peneliti ini sangat-sangat membantu begitu untuk melestarikan bahasa daerah begitu. Karena ketika para penutur itu sudah tidak ada lagi, siapa lagi yang akan melestarikan begitu ya. Oke, kalau dari Kakak Jovin sendiri bagaimana ini peran lembaga pendidikan begitu, khususnya universitas ya, dalam menjaga eksistensi bahasa daerah begitu.
1: Kalau dari universitas itu sangat mendukung sekali, karena begini kakak, masing-masing dari kita, misalnya dosen itu mempunyai kepakaran yang masing-masing. Jadi berdasarkan kepakaran itu kita akan mencari jalan yang masing-masing. Misalnya kalau saya kepakarannya itu adalah psikologi, teman-teman yang lain itu punya kepakaran semiotika, kemudian semantik, mereka akan mencari misalnya makna di balik seni ikat, misalnya seperti itu, atau makna di balik rumah adat, atau makna di balik apa, misalnya seperti itu, atau makna di balik relief atau ukiran-ukiran dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kan punya teori-teori khusus untuk bisa mengungkapkan makna itu. Gitu. Jadi di kampus sebenarnya setiap semester itu kita atau dibilang ada dukungan atau tidak, sangat mendukung. Kampus sangat mendukung untuk memang kita diberi ruang yang seluas-luasnya untuk bisa berdampak dengan masyarakat luas dan juga melestarikan bahasa daerah ataupun melestarikan budaya.
0: Iya. Nah, supaya lebih berdampak lagi ya Kakak Jovin, apakah Kakak Jovin ini setuju begitu kalau bahasa Sumba itu ya diintegrasikan dalam kurikulum sekolah begitu di wilayah Sumba?
1: Saya sangat setuju. Justru itu adalah saya bergerak dari yang beberapa tahun yang lalu kakak, bukan tanpa tujuan. Saya ingin bahwa bahasa Kodi itu masuk dalam kurikulum berbahasa daerah, bukan hanya kurikulum bahasa daerah, tapi masuk dalam kurikulum bahasa daerah sebagai salah satu mata pelajaran yang akan diajarkan di Kodi. Jadi saya mulai bergerak dari menyusun dulu ensiklopedianya, kemudian menyusun kita anak, kemudian sekarang menyusun kampus. Semoga beberapa waktu yang akan datang akan ada satu kabar baik. Kebetulan saya sedang mengeplai proposal untuk satu dana tertentu dari Amerika untuk
0: Kakak Jovin, apakah
1: dengan media yang bervariatif. Jadi anak-anak lebih tertarik untuk belajar bahasa Kodi. Jadi mungkin depannya akan seperti itu. Doakan supaya banyak orang yang akan membantu, juga akan banyak dana yang akan datang supaya bisa mengembangkan kampus bergambar menggunakan platform digital.
0: Oke, luar biasa. Dan apa dapat dilakukan agar anak-anak muda ini merasa bangga begitu menggunakan bahasa daerah mereka begitu di media sosial ataupun dalam konteks modern lainnya begitu Kakak Jovin?
1: Saya rasa kita harus perlu menghindari stigma bahwa ketika menggunakan bahasa daerah itu tidak gaul atau tidak keren atau lebih ketahui atau kampungan. Jadi banyak anak-anak muda sekarang yang beranggapan bahwa ketika menggunakan bahasa daerah, kita terlihat seperti orang yang kampungan atau kita terlihat seperti orang yang tidak gaul, polos, dan lain-lain. Stigma-stigma seperti itu seharusnya dihindari, karena itu adalah stigma yang keliru. Karena saat ini penggunaan bahasa daerah justru harus dilakukan dan gencar sekali disuarakan oleh pemerintah ataupun organisasi-organisasi di bidang bahasa. Karena memang bahwa kita terlahir dari budaya, dan budaya itu salah satunya adalah budaya berbahasa atau budaya berkultur, dan juga budaya menulis bahasa daerah misalnya. Jadi kalau misalnya kita malu dengan menggunakan bahasa daerah, justru sebenarnya harus dipikirkan kembali bahwa ternyata itu adalah sesuatu pemikiran yang keliru, sehingga kita tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu. Saya sangat, orang bilang ini stigma orang Sumba tentang bahasa Kodi. Orang bilang kadang-kadang orang Sumba di sana itu kalau mendengar orang Kodi berbicara kadang-kadang juga mengejek menggunakan bahasa itu, kamu bisa menggunakan bahasa ini atau dia kadang-kadang melesetkan bahasa Kodi itu karena katanya bahasa Kodi itu susah dan agak lucu. Cara bicaranya atau punya nyanyiannya atau nadanya itu bervariasi kayak begitu. Jadi orang-orang sering sekali itu mempersetankan bahasa Kodi. Tapi saya rasa bahwa itu adalah salah satu keunikan dari bahasa Kodi, sehingga kalau tidak dilestarikan itu akan menjadi satu kekeliruan yang sangat besar, dan anak-anak muda nanti atau generasi berikutnya nanti itu akan kehilangan jati diri orang Kodi sesungguhnya, yaitu bahasa.
0: Benar sekali. Bahkan Kotong itu lebih malu ketika melihat bahwa ada orang lain yang bukan berasal dari Kotompun daerah itu mau meneliti Kotompun bahasa daerah. Itu yang Kotong harus malu begitu. Padahal Kotong sendiri yang tahu. Oke. Nah, bagaimana cara untuk menumbuhkan kolaborasi antara tokoh lokal, kemudian peneliti, dan juga mahasiswa ini untuk pelestarian bahasa daerah ini?
1: Saya rasa bahwa kolaborasi yang kita sudah bangun saat ini, misalnya saya sebagai peneliti, kemudian saya mengajak bersama dengan teman-teman dari komunitas lokal yang ada di Kodi, dan juga saya mengajak orang-orang terdekat saya untuk selalu menggunakan bahasa Kodi di saat di saat situasi berbahasa daerah. Kemudian juga saya mengajak teman-teman yang ada di Kodi untuk selalu mengajarkan anak-anak berliterasi bahasa Kodi. Dan dengan adanya kerjasama seperti itu, saya merasa bahwa itu adalah sebuah ajakan kepada teman-teman yang ada di daerah bahwa kenapa saya orang yang setengah darahnya itu adalah darah Kodi, saya mampu untuk menulis bahasa Kodi, dan juga saya mampu untuk melestarikan kecil-kecilan dulu, melestarikan bahasa Kodi. Tapi kenapa teman-teman yang pure darah Kodi atau orang yang langsung tinggal di Kodi, kenapa teman-teman tidak mau menggunakan atau tidak melestarikan bahasa Kodi? Ajaran-ajaran seperti itu saya sudah mulai lakukan, dan pola kerjasama yang saya sudah bangun selama ini, saya akan terus tingkatkan, dan saya akan mengajak teman-teman yang lain selalu berkontribusi dengan bahasa Kodi.
0: Baik. Wah, luar biasa ini. Dan ini yang paling terakhir juga, karena waktu juga sudah sangat membatasi Kotong, Kakak Jovin, ini sangat luar biasa Kotong Pung baca cerita tentang pelestarian bahasa daerah Sumba ini, bahasa Kodi ini. Mungkin yang terakhir, harapan dari Kakak Jovin sendiri terhadap masa depan bahasa Sumba dalam konteks budaya, pendidikan, dan juga penelitian ini, Kakak.
1: Saya berharap bahwa bahasa Kodi harus berjaya di tangan orang Sumba. Karena sejujurnya bahwa ketika orang lain itu prihatin kepada bahasa Sumba ataupun bahasa Kodi, lalu orang yang ada di Kodi ataupun orang yang ada di Sumba tidak prihatin dengan bahasanya sendiri, itu bagaikan apa ya, saya kita seperti sedang membunuh diri. Ya, kenapa saya bilang sedang membunuh diri? Karena sejatinya bahasa daerah itu adalah identitasnya dengan menggunakan bahasa daerah Sumba ataupun.
0: Baik. Wah, luar biasa. Semoga Kotompun bahasa daerah ini semakin dilestari, semakin dicintai oleh generasi-generasi penerus ini, bahkan generasi yang masih usia dini ini. Semoga terus mencintai dan melestarikan bahasa daerah, khususnya bahasa Kodi ini. Baik, Kakak Jovin, terima kasih untuk waktunya di Perempat Daerah Rekupan dalam obrolan budaya yang sudah bagi banyak juga tentang peran tokoh lokal dan juga peneliti ini dalam pelestarian bahasa Sumba. Sekali lagi terima kasih Kakak Jovin untuk waktunya yang sudah berbagi begitu banyak hal di Perempat RRI Kupang, Kakak.
1: Sama-sama, Kakak.
0: Iya, sukses untuk aktivitas kedepannya, Kakak. Salam budaya. Selamat malam.
1: Terima kasih, salam budaya. Selamat malam, Kakak Datin.
0: Baik. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, demikian tadi Kotompung obrolan bersama dengan Kakak Jovin Kosat ya, selaku dosen prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Undana Kupang ya. Dan Kakak Jovin juga merupakan penulis buku bahasa daerah Sumba ya. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, jampi mana-mana dolo, karena Kotompun Sasando Malam masih terus menemani Bapak Mama, Basodara semua sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, untuk terus perawatan.

Penuturan adat Takanak merupakan wujud komunikasi ritual dalam masyarakat Timor Dawan untuk menerima tamu di desa-desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tutur adat Takanak dilakukan dengan cara sahut-menyahut dalam bentuk kelompok yang dikepalai oleh satu orang sebagai pemimpin. Sedangkan yang lain berfungsi untuk menyahuti kata-kata dari si pemimpin di akhir sebuah kalimat. Kata-kata dalam Takanak berciri puitis dan metaforis, sehingga tidak mudah bagi setiap orang untuk mengartikan setiap kata dalam satu kalimat kecuali para penutur. Gaya bahasa yang disampaikan pun harus disesuaikan dengan konteks yang ada. Setiap kata maupun kalimat dalam Takanak menggambarkan relasi antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Takanak menjadi sebuah sastra lisan yang indah dan bermakna bagi kehidupan budaya Timor Dawan.

Mempertahankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi

Alat musik Sowito adalah alat musik bambu yang berasal dari Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sowito dibuat dari bambu yang bagian ujung-ujungnya masih tertutup dengan ruas buku bambu, lalu dicungkil pada kulitnya dan diganjal dengan bantalan kayu. Alat musik ini dimainkan dengan cara memukul bagian kulit bambu dengan sebilah kayu berukuran kecil. Bunyi yang dikeluarkan Sowito hanya satu nada, sehingga ketika ingin dimainkan dalam suatu pegelaran, maka dibutuhkan beberapa Sowito yang dimainkan beberapa orang.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Acha putara atu saikam

0: Bapak mama kakak adik saudara semua, selamat malam ya. Masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Kali ini kita akan hadirkan untuk temani Kotong semua dengan mini drama Legenda Nusantara ya, dengan judul Legenda Cakrabuana.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Radio Republik Indonesia mempersembahkan album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku, Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Larang.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah menambahkan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari...
2: Guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang. Berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikku Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah. Sepulang dari Tanah Suci,
6: alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi. Aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Mbah Kuwu Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar, Syarif Hidayatullah, sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Syarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Syarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Syarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di Keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
3: Kanda Pangeran Walang Sungsang, kau pantas mendapatkan anugerah. Kalau begitu, kapan kau ada waktu segera menemui Syekh Dahtu Kahfi?
8: Malam harinya.
6: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
6: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Syarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Syarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Syekh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai mbah kubu kedua menggantikan mbah kubu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Syarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati. Dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
6: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
4: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil, namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku, dan putriku, Nyai Pakungwati. Bukankah begitu, Nyai Mas Ratu Riris?
9: Benar, Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
3: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Syekh?
6: Betul sekali, Nyai Syarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang, kita atur rencana penobatan Syarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Syekh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Kupang diambil dari nama seorang raja, Nai Kopan atau Lai Kopan. Raja tersebut mengatur jalannya pemerintahan di kota Kupang sebelum Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur pada tahun 1436. Saat VOC mulai menduduki Nusa Tenggara Timur, Belanda sering menyebut nama Lai Kopan menjadi Koepan dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketompung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi yang terletak di sebelah tenggara Indonesia yang berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Timor Leste di sebelah timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah barat. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas 1.192 pulau, 432 di antaranya sudah mempunyai nama, dan sisanya sampai dengan saat ini belum mempunyai nama. 42 pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni. 5 pulau besar di Nusa Tenggara Timur dikenal dengan nama Floba Morata, yang terdiri atas Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata. Provinsi yang sebelumnya memiliki nama Provinsi Sunda Kecil ini resmi menjadi provinsi pada tanggal 20 Desember 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Pada awal diresmikannya Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terdiri atas 12 daerah kabupaten kota. Jumlah ini terus bertambah hingga pada tahun 2019, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur

kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, ketong akan bergabung dengan RRI ini untuk mengikuti siaran Korwil Nusantara 6 untuk edisi malam hari ini.

Salam budaya, selamat malam pendengar RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua. Kembali jumpa dalam Pesona Budaya Flobamora, program siaran berjaringan Korlu Nusantara 6 yang mempertemukan kekayaan budaya dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Pendengar, budaya bukan sekedar warisan masa lalu. Di dalamnya terdapat nilai, identitas, pengetahuan, serta kearifan yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui Pesona Budaya Flobamora, kami mengajak Anda semua mengenal lebih dekat berbagai tradisi, seni, bahasa, serta nilai budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dalam edisi kali ini, RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua menghadirkan tiga topik budaya yang menarik dan memiliki nilai edukatif. Kupang menemukan makna dan nilai dalam syair lagu pop daerah NTT. RRI Ende, upacara adat Nai Saoria Tage Tenda Bewa, dan RRI Atambua, revitalisasi nilai budaya dalam mewujudkan pendidikan yang ramah dan inklusif di Sumba. Saya, Nonania, akan menemani Anda malam ini. Selamat

dari RRI Kupang dengan tema menemukan makna dan nilai yang terkandung dalam syair lagu pop daerah NTT. Lagu daerah bukan hanya menjadi hiburan, syair yang dinyanyikan dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan kehidupan, nilai sosial, kecintaan terhadap daerah, hingga gambaran identitas masyarakat. Di tengah perkembangan musik modern dan perubahan selera generasi muda, lagu pop daerah NTT tetap memiliki ruang penting sebagai bagian dari ekspresi budaya. Melalui syair, pencipta lagu dapat merekam pengalaman, tradisi, bahasa daerah, kehidupan sosial, hingga pesan moral yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Lalu bagaimana kita memahami makna yang terkandung dalam syair lagu pop daerah NTT? Nilai-nilai apa saja yang dapat ditemukan di dalamnya? Dan bagaimana lagu daerah dapat menjadi media untuk memperkuat identitas budaya, khususnya bagi generasi muda? Nah itulah yang akan kita ketahui saat lagi bersama narasumber Ibrahim Nenohai, pemerhati budaya Timor, yang dipandu langsung oleh presenter Daten Raja Haba.

0: saya apresiasi yang sangat tinggi terhadap perkembangan lagu pop kita, terutama di NTT, karena sangat berkembang, bahkan memiliki pengaruh yang cukup luar biasa sampai dunia internasional. Itu sangat luar biasa, karena perkembangan lagu pop kita itu bahkan mampu mempengaruhi anak-anak muda kita, generasi muda kita, sehingga begitu lagu pop nasional itu di dunia musik itu sudah mulai berkurang. Dunia pestanya orang NTT itu diwarnai, seluruhnya itu diwarnai dengan lagu-lagu pop daerah yang ya mau dibilang sangat menghibur.
1: Salah satu keunikan syair lagu pop daerah NTT adalah menghibur sekaligus mengajari. Ibrahim Nenohai mencontohkan lagu bertajuk Suspin Oni, sebuah syair yang kaya akan metafora atau perumpamaan adat mengenai kehormatan seorang perempuan.
0: Lagu Suspin Oni itu sebuah syair Timur. Kalau kami orang TTS katakan orang TTU mereka katakan takanap. Syairnya itu memberi sebuah perumpamaan tentang tabuhan di bawah dahan pohon. Suspinoni itu tabuhan ya. Suspini kalau orang TTS, kalau orang TTU Suspinoni. Nah ini kalau disentuh dia akan membela diri. Ya, tabuhan disentuh pasti kita disengat. Ini sebuah perumpamaan tentang pada syair keduanya itu sebuah perumpamaan tentang anak gadis di kampung. Bicara mal anak abit kuanenanan ya, anak gadis dia mengumpama anak gadis itu kuning langsat ya, berkulit kuning langsat di dalam kampung, gadis kampung. Ketika disentuh pasti tipis natauan dia apa ya, bergemulai sangat-sangat apa ya, sangat apa ya, dia melankolis betul lah syairnya. Saya sangat tertarik sekali. Dan di sini satu nilai maknanya mengatakan tentang bagaimana seorang wanita menjaga dirinya. Ini sebuah nilai edukasi yang tinggi sekali. Bagaimana seorang gadis menjaga dirinya sehingga tidak diganggu orang, tidak disentuh orang, sehingga bisa berkeluarga dengan baik.
1: Menurut Ibrahim Nenohai, karya sastra dan lirik lagu tidak lahir dari ruang hampa, melainkan bertolak dari fakta sosial dan dinamika perilaku masyarakat.
0: Karya sastra itu tidak timbul begitu saja, tapi dia berasal dari sebuah fakta. Kalau dalam sastra nasional kita Pak Radar Pancadahana, dia katakan bahwa berangkat dari sebuah fakta dia kembali ke seolah-olah sebuah dusta, tapi dinikmati sebagai sebuah fakta yang sangat bernilai tinggi. Dan ini kebudayaan yang sangat kental, sehingga orang mengatakan bahwa sebuah karya sastra itu merupakan identitas masyarakat itu, atau orang mengatakan intensitas masyarakat bergerak. Jadi lagu Kuda Lole ini pada jam 12 malam ini mengisahkan ya, saya setelah pelajari lagunya syairnya, mengisahkan tentang anak-anak muda yang pergi ke pesta, ada nona yang salah jalan, jam 12 angkat celana, tidak sadar anak dari ya, ini sangat ada nilai apa ya, ya mau dibilang ada nilai yang kurang bagus, tapi ini sebuah ajaran dan memberi peringatan kepada kita untuk anak-anak gadis kita. Ini sangat luar biasa. Lagu-lagu ini tidak timbul begitu saja. Kehidupan, realita berbicara tentang itu. Terus para penyair ini dengan sangat cermat menangkap itu sebagai sebuah makna untuk diungkapkan melalui syair-syair yang kadang membuat kita menghentakkan kaki, tapi tanpa sadar kita melihat bahwa itu mengandung nilai yang sangat tinggi.
2: Betul.
0: Edukasinya sangat tinggi.
1: Menariknya penggunaan gaya bahasa prokem, campur kode, maupun kombinasi bahasa lokal dengan bahasa Indonesia dalam lagu-lagu pop daerah NTT saat ini justru semakin memperkaya rasa dan daya pikatnya. Kombinasi ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memupuk rasa cinta daerah serta rasa persatuan.
0: Semakin nikmat. Ya, setengah tahu, setengah tidak tahu, itu semakin nikmat. Ya, dan ini prokem, memang prokem karena khas, khas ya. Kalau orang bahasa mengatakan ini alikode, campur kode, membahasakan satu bahasa, ada campur kata-kata dalam bahasa tertentu. Namun ini nikmat bukan main ya, nikmat bukan main karena penikmatnya akan tahu setengahnya, tidak tahu setengahnya, dilepas saja karena dia sangat konvensional dan suka-suka, arbitrer, sangat suka-suka orang menikmati itu karena tidak ada satu aturan bahwa kalau mau menyanyi lagu ini wajib kau tahu mananya. Oh, tidak ada aturan itu. Yang ada itu adalah saya menikmati musiknya di sini ya, dan hiburannya. Kita melihat contoh lagu yang di Nusa Rote di dinyanyikan oleh Pak John Seme itu, di sana dia menggabungkan hampir tiga bahasa. Ketika lagu pertamanya, terus edisi keduanya itu, dia menggabungkan hampir tiga bahasa di sana. Dan ini selain nilai-nilai yang tadi itu, nilai-nilai kehidupan sosial, ada juga nilai-nilai kecintaan terhadap daerah. Nusa Rote Kuafuli mengajak orang-orang untuk kembali membangun kampung halamannya. Ini sangat dalam syair ini, apa ya mau dibilang, nasionalis ya, kecintaan terhadap daerahnya. Di sini campur aduk kata ya, ada juga campur berapa bahasa itu dalam edisi kedua itu juga, bahkan lebih nikmat kedengarannya itu. Ya karena apa ya, bukan saja orang mengerti bahasa Rote, juga ada orang yang mengerti bahasa Belu, Tetun maksud saya, ada juga bahasa Meto di sana. Jadi sangat variatif dan bahkan tambah nikmat itu.

0: menanamkan nilai humanisme, rasa kasih sayang, gotong royong, hingga semangat nasionalisme lokal untuk membangun daerah. Hal ini tercermin dalam lagu-lagu legendaris seperti Ores Loro Malirit maupun lagu-lagu ajakan membangun kampung halaman.
1: Populer pada tahun 90-an itu, tapi masih memiliki nilai kesan yang sangat tinggi, sangat tinggi sampai sekarang. Karena yang ada itu adalah nilai kasih sayangnya, bagaimana seorang melepas dia gambaran suasana puisinya, syairnya itu pada sore hari itu. Ketika matahari terbenam, duduk sendiri merenungkan kekasih yang pergi meninggalkan dirinya seorang gitu ya. Di sini, di dalam lagu ini, dia sangat kental sekali nilai kasih sayangnya, teringat akan kekasihnya gitu. Nah, lagu-lagu semacam ini sulit sekali pudar dalam peredarannya karena dia human interest, sangat menyentuh perasaan manusia. Dia tidak pernah kalah zaman. Ya, mau dibilang nilai hiburannya saja, tapi nilai humanisnya itu tidak terlalu kental. Lagu semacam Ores Loro Malirit ini sangat sangat kental sekali dengan nilai kasih sayang, nilai tentang cinta. Nah, salah satu hal yang sangat identik dengan manusia itu, bumbu paling sedap dalam kehidupan manusia adalah cinta itu. Cinta itu. Dia mau tua muda sampai dengan yang ini, kalau bicara cinta tidak pernah kalah zaman itu. Nah, syair lagu kalau mengandung unsur-unsur ini, dia tidak akan pernah legam dalam hidup gitu.

0: Penggunaan AI tanpa kecermatan berisiko menimbulkan kesalahan pelafalan dialek lokal yang dapat menggeser bahkan merusak makna bahasa ibu.
1: Disinilah terjadi ketimpangan karena bisa terjadi salah lafal, salah makna. Nah, bagaimana sikap kita terhadap hal-hal semacam ini? Sebenarnya AI itu tidak salah, teknologinya tidak salah. Yang keliru adalah kita sebagai pengguna. Ketika kita menikmati atau mau menciptakan lagu ini, kita kan butuh edit dulu, terus diulang dulu. Sangat bagus sekali ketika kita jangan memanfaatkan itu. Kita memanfaatkan AI pada awal penciptaannya jangan, sehingga tidak terjadi ketimpangan makna atau salah lafal atau salah kata. Itu yang perlu kita perhatikan, yakni ketika sudah diproses, kita butuh juga edit atau kita kurasi ulang. Kurasi itu penting. Kita kurasi ulang sehingga bukan menghilangkan tapi mengurangi kesalahan-kesalahan yang belum tentu AI atau Google atau apa itu tahu persis tentang asal-masal kata, apalagi dalam dunia bahasa itu salah kata, salah makna.
0: Ibrahim menambahkan, lagu pop daerah NTT juga kaya akan nilai spiritual dan religius, perpaduan antara tradisi tutur lokal, seperti bonet dengan ungkapan rasa syukur kepada sang pencipta, menciptakan hubungan hierarki yang harmonis antara manusia, budaya, dan Tuhan atau Uis Neno.
1: Kombinasi antara kebudayaan daerah, khususnya orang Atoni, dengan sistem religi. Jadi ada teriakan bonetnya di sana, tapi penyampaian sesuatu kepada Tuhan. Jadi dia ada hubungan hierarki antara nilai religiusnya, juga nilai kebudayaannya. Gitu. Ada banyak-banyak lagu. Selain itu ada banyak lagu dulu pernah populer, dan bahkan sampai sekarang itu pernah ada lagu yang sangat digemari oleh para pegiat media dan dipopulerkan, diviralkan. Tanpa sadar ada satu pengaruh religius yang tinggi sekali terhadap hubungan manusia dengan Wisneronya atau Tuhannya, seperti itu.
0: Lebih jauh Ibrahim menjelaskan, lebih dari sekedar menikmati irama dan joget di panggung pesta, generasi muda diajak untuk tidak menikmati lagu sebatas di permukaan, kepekaan untuk mencari tahu terjemahan, sinopsis, serta akar sejarah lirik lagu daerah merupakan langkah nyata dalam menjaga identitas kebudayaan NTT agar tidak tergerus zaman.
1: Mari kita menikmati lagu-lagu pop daerah kita, mari kita kembangkan lagu-lagu pop daerah kita, bukan saja dengan menikmati musiknya saja, tapi mari kita menikmati syair-syair yang penuh makna, penuh arti dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ini adalah catatan kehidupan masyarakat kita sendiri. Ini adalah catatan realitas kehidupan kita yang terangkum dalam lagu-lagu pop daerah kita. Semoga kita menikmati lagu bukan saja dengan hiburannya atau menikmati hiburannya saja, tapi kita menikmati makna dan arti yang terkandung dalam lagu-lagu pop daerah kita. Mari kita mencari tahu mana lagu-lagu ini melalui berbagai macam bahasa, sehingga kita tahu ciri khas daerah, juga nilai-nilai yang terkandung dalam daerah-daerah yang ada di NTT.

yang mana dari RRI ND, kita akan mengenal lebih dekat upacara adat Naisaoria Tage Tindabewa. Upacara adat merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi ruang untuk menjaga hubungan antara manusia, leluhur, keluarga, dan lingkungan sosial. Dalam setiap tahapan upacara adat terdapat simbol, tata cara, serta nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Naisaoria Tage Tindabewa menjadi salah satu tradisi yang menarik untuk dikenali, terutama dalam konteks pelestarian budaya lokal di tengah perubahan zaman. Melalui tradisi ini, pendengar, masyarakat tidak hanya menjalankan sebuah rangkaian ritual, tetapi juga mempertahankan pengetahuan dan nilai budaya yang menjadi bagian dari identitas komunitas. Apa makna yang terkandung dalam upacara adat Naisaoria Tage Tindabewa? Bagaimana tahapan pelaksanaannya? Dan siapa saja yang terlibat? Serta nilai apa yang dapat diwariskan kepada generasi muda? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana masyarakat menjaga keberlangsungan tradisi ini agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Semuanya akan kita dengarkan dalam wawancara berikut ini bersama presenter Angelina Labut.

0: selamat malam, salam Pancasila, salam Flobamora. Dari ND kita akan hadirkan program Pesona Budaya Flobamora. Bagaimana upacara adat Naisa Oria Tage Tenda Bewa yang ada di Kabupaten ND. Dan hari ini tentunya kita akan hadirkan ya bersama dengan Mosalaki Puu Ngaluporo, Bapak Francisco Saverius Yuritomo.
1: Salam sehat, salam budaya, Bapak.
2: Terima kasih.
1: Oke, Bapak Francisco, Bapak seperti apa nih upacara adat Naisa Oria Tage Tenda Bewa nih, Bapak Francisco?
2: Naisa Oria Tage Tenda Bewa awal dari sebuah proses Naisa O. Proses pertama ialah malam sebelum esok Naisa Oria.
1: Iya.
2: Itu adalah proses Golanyo. Kenapa adat Lio Kusundi Ngalopolo Golanyo? Golanio artinya lambang semua sebuah bangunan itu berasal dari kelapa. Yang kedua, kelapa itu tanda kemurnian, kesucian, sehingga sebuah rumah menjadi tempat kesucian dan kemurnian untuk para leluhur dan para penerus warisan. Itulah gambar-gambar dari Golanio. Yang kedua, setelah Golanio pasti kelapa itu akan diiris, akan dimakan pada para peserta dalam rumah besar, termasuk dengan para tua-tua adat, para masyarakat dan para tukang. Kalau bahasa adat di sini, tukang itu poi. Poi artinya tukang itu yang kerja proses pembangunan rumah ini. Mereka semua ini yang diatur oleh anak poi atau tukang-tukang itu. Yang kedua, teka kolomanu adalah seekor ayam, ayam jantan, jantan merah, kakinya kuning. Itu ada proses. Teka kolomanu artinya ayam, ayam jantan itu pah di kepala, di mana di situ ada bisu watu atau tempat kita mengucap syukur dan memuja, memohon kepada leluhur. Bisu watu. Kenapa proses adat ini berlaku dengan teka kolomanu? Kolo artinya kepala. Sebuah rumah berarti ada kepala. Ada kepala. Artinya rumah itu ada kepala di atas. Di atas itu ada kayu palang. Kayu palang bukan piano, itu kayu palang sebagai simbol. Sebuah rumah adalah kepala. Dan proses ini berjalan pada saat tengah malam, jam 1 atau jam 2 malam, sehingga semua faivaluan kalau atau masyarakat adat semua bangun, baik anak bayi belita itu harus kasih bangun, biar kasih menangis, tidak boleh tidur, karena ini simbol penting. Jika lo yang melanggar atau tidak ikut dengan tuntutan masyarakat, tuntutan adat, itu adalah resiko. Kenapa ini proses ini yang menyangkut kita punya kehidupan, kehidupan terutama bagi keluarga atau rumah besar yang bersangkut seperti keluarga kami di Sauria ini. Jadi setiap orang harus bangun, tidak boleh tidur. Karena ini momen ini teka kolomanu. Ini peran penting pada setiap pembangun rumah adat yang menyangkut dengan teka kolomanu. Ini penting sebagai simbol pengorbanan, atau kita biasanya sebagai tempat perjanjian. Kau ndore, kau langga, itulah menjadi satu resiko besar. Ini teka kolomanu. Dan teka kolomanu dilakukan oleh bapak masyarakat atau saya sendiri.
1: Mm-mm.
2: Saya sendiri.
1: Yeah.
2: Selanjutnya, setelah teka kolomanu, pasti ada Gawindawa. Gawindawa artinya kalau adat Ngalopolo Gawindawa Saoria itu dia pukul di lantai, di dinding, tidak pakai kaki tapi langsung diiring oleh tangan di dinding atau di lantai bambu. Dan sair-sair itu ada sair dari kata-kata atau susu turunan berapa puluh lapis dengan iramanya ngou, sehingga yang kita tidak tahu bahwa saya ini turun beberapa nenek moyang saya, lapis yang keberapa, sehingga turunan orang bilang pilape, Kalau bahasa adat bilang pilape, turun temurun sudah lapis yang keberapa. Itu dengan iringan dengan ngou. Nah, itu menyangkut dengan Gawindawa. Yang berikut itu Kamuku. Nah, ada satu jenis pisang di sini, banyak pisang, tetapi ada jenis-jenis pisang yang khusus. Contoh pisang ini untuk khusus Naisao atau masuk ke rumah baru, sehingga saya juga tidak tahu terjemahkan bahasa pisang ini bahasa Indonesia apa, saya kurang tahu karena langka. Yang kedua, pisang ini setelah kita ada bakar, ada petugas khusus yang bakar ini pisang. Tidak boleh keterwakilan atau kita salah tunjuk ini, tunjuk itu atau salah satu nama, tapi ini tidak boleh. Salah satu keterwakilan tidak boleh, tapi ada orang yang sudah menjadi warisan sebagai untuk bakar pisang. Dan pisang setelah bakar dengan makan bersama dengan simbol, tapi dan makan itu makan pisang dan kelapa yang setelah kita bagi itu, saya yang makan lebih dulu sebagai musuh laki pun saya makan baru bagi kepada seluruh para peserta, siapapun yang masuk dalam rumah besar harus makan semua, makan tanpa air sehingga kita kunyah dengan pelan-pelan. Habis burung dan kulit kelapa yang tadi kita kupas, kita belah, itu simpan di dalam sabut kelapa. Simpan di dalam untuk digantung, tidak boleh terserak. Harus kumpul, ikat, dan ikat di atas bubung rumah. Itulah proses-proses ini yang melambangkan bagaimana proses pembangunan rumah adat Naisaoria. Khususnya di Ngalpolo. Kalau tempat-tempat lain saya juga tidak tahu, tapi ini khusus di Ngalpolo. Sehingga semua makna. Yang kedua, ini setelah proses, pasti ada pirenya. Pirenya ada orang-orang yang sekarang belum bisa masuk rumah baru. Mereka ini semua duduk di luar, tidak boleh masuk rumah baru sampai sekarang ini. Sehingga sebelum masuk rumah baru itu ada kita buat hajatan. Artinya Pireto J yang larang-larang itu kita buat kembali supaya mereka bisa masuk bersama dengan peserta para muslaki, para tukang atau anepoi, warga masyarakat adat, Faivalu Anekalo, dan siapapun yang masuk di dalam, tidak membatasi, terkecuali kaum ibu-ibu dan perempuan dilarang masuk. Itu gambaran-gambaran itu menyangkut dengan Naisaoria Tage Tenda Bebas sesuai proses awal sebelum Naisaoria.
1: Tujuan utama dari upacara ini bagaimana nih Bapak?
2: Oke, ini tujuan. Yang pertama, simbol.
1: Iya.
2: Rumah besar. Semua wilayah perkampungan adat ada rumah besar. Tetapi ada rumah besar menyangkut dengan Saoria. Setiap rumah ada berhadapan dengan kedah. Dia di samping sebelah kanan kedah. Dia tidak bisa kiri, depan, atau belakang. Tetap di samping kanan. Itulah Saoria. Sehingga proses rumah adat menyangkut dengan Saoria itu tahap demi tahap yang kita lakukan. Kita menghormati kembali kita punya leluhur nenek moyang dengan bangunan-bangunan yang kita buat dengan seremonial-seremonial sebagai warisan yang kita buat tahap demi tahap. Jadi makna itu kita buat kembali sehingga hubungan masyarakat adat Musa Laki Saoria dengan leluhur tetap satu, kedekatan harmonis sehingga tidak ada sui sage, artinya bencana-bencana kecil menyangkut, sehingga makna itu yang kita buat sehingga hubungan leluhur dengan masyarakat adat, dengan Faivalu Nkalo, dengan Mosal Laki, dengan khususnya kami keluarga besar Saoria tetap terjalin.
1: Nah, itu tadi Pak Mosal Laki, dan apa yang menjadi nilai sosial ya yang diambil oleh masyarakat dari upacara adat ini begitu nih Bapak?
2: Iya, kalau nilai sosial itu masyarakat adat Ngelepolo paham sekali. Kan paham sekali tentang adat dan budaya. Itu sudah masuk dengan hal sosial.
1: Iya.
2: Semua seremonial adat di Ngelepolo dari kecil, terutama bagi kaum milenial, dengan sosial budaya sangat kedekatan. Sebelum ke adat, pasti hubungan antar keluarga, hubungan antara tetangga, hubungan antara masyarakat laki, hubungan dengan pemerintah, agama, dan sebagainya. Itulah kedekatan, sehingga semua hal-hal yang menyangkut dengan seremonian adat dan sosial itu sangat dekat sekali. Sehingga tidak ada membedakan suku dan ras, hanya jabatan-jabatan itu yang kita pilihkan.
1: Baik, Bapak. Bagaimana harapannya dalam upacara Naisa Ria Tagit Tinda Bewa untuk masyarakat baik di Kampung Ngelepolo maupun bagi masyarakat pada umumnya yang ada di kabupaten ini, Bapak? Silakan.
2: Baik, ini proses adat yang saya bilang tadi. Naisa Ria Tagit Tinda Bewa itu bukan segampang itu. Kita punya rumah, tapi di situ rumah-rumah itu tidak bisa seperti Naisa Oria, karena ini rumah adat. Naisa Oria Tagetene Bewa itu proses-proses adat yang telah diwarisi apa yang saya sampaikan tadi, tahap demi tahap yang kita lakukan untuk Naisa Oria. Hari yang telah kita tentukan di luar dari hari yang kita proses malam itu sedikit berbeda. Nah, khusus di sini Naisa Oria itu semua para penghuni, para masyarakat itu dengan cara masing-masing, dengan punya rasa tanggung jawab masing-masing, kita naik masuk Saoria dengan proses adat tahap demi tahap. Jadi naik Saoria itu adalah sebagai simbol kebersamaan, adalah satu rumah, satu keluarga besar, satu penghuni. Apalagi Saoria ini Sao Faivalu Nkalo, berseluruh Faivalu Nkalo masuk dalam rumah itu sebagai rasa memilih bahwa inilah rumah kita, sao kita, sao lelur, sao ambu mamo, sao ulu eko, sao Faivalu Nkalo. Artinya sao rialah sao milik bersama. Saya tidak tahu dengan kampung-kampung lain, kalau namanya sao ria itu, dia itulah sao itu milik bersama, korban bersama, kerja sama, gotong royong sama, tetapi hanya yang bertanggung jawab penghuni-penghuni keluarga besar, rumah besar Saoria.
1: Oke.
2: Jadi itu gambaran itu.
0: Demikian pesona budaya Floba Mora dari Ende Kota Pancasila. Salam Floba Mora.

0: dico pure.
1: Pendengar RRI, perjalanan budaya kita berikutnya berlanjut ya ke RRI Atambua. Di sana budaya tidak hanya berbicara tentang tradisi, tetapi juga dapat mencari sumber nilai dalam membangun lingkungan pendidikan yang lebih ramah dan inklusif. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Namun pendidikan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial dan budaya tempat peserta didik tumbuh. RRI Atambua mengangkat tema revitalisasi nilai budaya dalam mewujudkan pendidikan yang ramah dan inklusif di Sumba. Nilai-nilai budaya seperti gotong royong, penghormatan terhadap sesama, kebersamaan, kepedulian serta penghargaan terhadap perbedaan dapat menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang inklusif. Pendidikan yang ramah dan inklusif berarti memberikan ruang bagi setiap anak untuk belajar, berkembang dan juga memperoleh kesempatan yang setara tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi peserta didik. Karena itu pendengar, revitalisasi nilai budaya tidak hanya bertujuan mempertahankan tradisi tetapi juga menjadikan kearifan lokal sebagai kekuatan untuk menjawab kebutuhan kehidupan masyarakat saat ini. Nah, bagaimana nilai-nilai budaya Sumba dapat diterapkan dalam lingkungan pendidikan? Apa tantangan dalam membangun pendidikan yang ramah dan inklusif serta bagaimana peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan tokoh adat dalam mewujudkannya? Nah, tema ini akan menjadi pembahasan RRI Atambua dalam Pesona Budaya Pelumba Mora bersama rekan Venti Mau.

0: Yayasan Sumba Integrated Development atau SID adalah lembaga yang bekerja di Pulau Sumba sejak tahun 2010 hingga saat ini. SID memiliki pengalaman dalam bidang advokasi kebijakan publik, advokasi sosial, dan advokasi hukum untuk mendukung pemberdayaan dan perlindungan anak, pengembangan pendidikan, dan pemenuhan hak sosial masyarakat adat, serta adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Berikut penuturan Anto Kila, Direktur Eksekutif Sumba Integrated Development atau SID Sumba.
1: Kami punya program kerja yang diturunkan dari visi dan misi lembaga. Nah, visi lembaga kami sendiri yaitu menjadi lembaga yang positif, kreatif, inspiratif, dan transformatif untuk mewujudkan pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi kami memilih visi ini sebenarnya dia punya makna filosofis yang mendalam. Jadi kami percaya bahwa kalau kami selalu berpikir dan bertindak positif, itu kita bisa menghasilkan karya-karya yang kreatif. Dari karya-karya yang kreatif itu kemudian akan menginspirasi orang-orang untuk secara bersama-sama melakukan transformasi demi mewujudkan masyarakat yang inklusi dan berkelanjutan, khususnya yang ada di Pulau Sumba, karena wilayah kerja kami saat ini memang mencakup Pulau Sumba, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Secara singkat, visi kami ini kami turunkan menjadi misi-misi kami pada tiga. Yang pertama, saya singkat saja, itu kita menggalang sumber daya dan potensi lokal. Yang kedua, kita meningkatkan akuntabilitas lembaga. Dan yang ketiga, kita mendorong kolaborasi pentahelix. Jadi, tiga pilar ini kami percaya dapat menunjang untuk mencapai misi kami. Nah, dari misi tersebut kemudian kami coba turunkan menjadi program kerja kami. Jadi, strategi program kami, kami punya program strateginya 5 tahun. Setelah itu kami menyusun lagi program tahunan. Program kerja kami sebenarnya itu terkait dengan pemberdayaan komunitas atau community development yang biasa kita terkenal, Fenty. Nah, di dalam program pemberdayaan komunitas atau community development sebagai sampulnya ini, di dalamnya itu terdapat apa, di breakdown lagi itu terdapat lagi program kita sebut ada program pemberdayaan dan perlindungan anak, ada pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat hukum adat, terus ada pelestarian aset-aset budaya, adaptasi mitigasi perubahan iklim, dan termasuk dalam juga ada pertanian cerdas iklim, pengurangan risiko bencana, pemberdayaan ekonomi. Tetapi memang sesuai dengan sejarah berdirinya SID, semua yang kami kerjakan itu fokus utamanya itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Jadi walaupun kita kerja banyak program random, program kita ini random, tapi fokusnya satu, yaitu bagaimana semua program yang kita kerjakan itu ujungnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Jadi bicara tentang perlindungan anak, bicara tentang budaya, bicara tentang adaptasi mitigasi perubahan iklim, bicara tentang pertanian, bicara tentang peternakan, pengurangan risiko bencana, dan lain-lain, ujungnya itu adalah apa dampaknya untuk anak-anak, untuk kesejahteraan anak, supaya mereka terlindungi, supaya mereka bisa hidup dalam dunia yang lebih aman dan damai.
0: Transfer budaya dan kecakapan komunal antar generasi penting dilakukan sebagai regenerasi dalam perlindungan kearifan lokal termasuk budaya di Pulau Sumba. Menurut Anto Kila, para tokoh terkait saat ini sepenuhnya telah paham bahwa proses dalam keberlanjutan budaya harus sejak dini diturunkan, salah satunya lewat sekolah adat, itu paling tepat untuk pelestarian budaya.
1: Kita bicara tentang masyarakat adat dan masyarakat hukum adat, itu kami temukan bahwa memang kondisi mereka itu tidak lebih baik dari atau tidak sama baiknya dengan kondisi anak-anak pada umumnya di NTT. Mereka lebih di bawah lagi seperti itu. Nah, ada dua kalau kita bicara, ada masyarakat adat, ada masyarakat hukum adat. Nah, kalau masyarakat adat itu ya semua kita ini pasti berasal dari salah satu suku bangsa. Tapi kalau kita bicara tentang masyarakat hukum adat, nah ini mereka yang betul-betul hidup dan mengatur dirinya dengan kearifan lokal, betul-betul yang mengikuti semua aturan-aturan adat yang berlaku di situ, termasuk agamanya. Nah, kami kemarin itu kebetulan coba mendampingi masyarakat, salah satu kelompok masyarakat hukum adat di Sumba Timur, kita yang dikenal dengan masyarakat adat Marapu. itu kita bersama-sama dengan mereka untuk mendorong, memberdayakan mereka untuk akses pendidikan dan layanan sosial bagi anak-anak, seperti yang dikatakan oleh Pak Pinti tadi. Jadi kita kemudian mendorong bagaimana supaya anak-anak dari masyarakat adat ini tadi, mereka bisa mengakses pendidikan sesuai dengan situasi mereka, sesuai dengan kondisi mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka, khususnya anak-anak, karena anak-anak ini berasal dari anak-anak masyarakat adat, khususnya masyarakat hukum adat yang memang belum tersedia pendidikan, khususnya pendidikan agama. Kalau kita bicara di sekolah-sekolah formal itu, mereka masih mengikuti pendidikan pengajaran agama mayoritas yang ada di Sumba ini. Nah, kemarin kita sama-sama dengan teman-teman dari penamanya masyarakat adat ini, kita melakukan advokasi kebijakan publik karena sudah ada, waktu itu ada putusan MK, salah satunya itu terkait putusan MK itu, selain ya pencantuman agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam KTP, juga salah satu putusannya adalah tentang layanan pendidikan dan hak sosial. Nah, itu kita advokasi kemarin dan ya puji Tuhan direspon baik oleh pemerintah sampai menghasilkan peraturan daerah pertama, perbuk pertama, peraturan bupati pertama di Indonesia untuk adanya layanan pendidikan bagi anak-anak Penghayat Marapu di satuan pendidikan. Jadi sekarang mereka, anak-anak dari masyarakat hukum adat ini, di beberapa sekolah model itu, di sana sudah ada layanan pendidikan untuk agama untuk mereka. Jadi mereka bisa mengikuti pendidikan. Ada penyuluhnya. Sekarang ada anak-anak yang lagi disekolahkan di Semarang, karena kita tahu bahwa masyarakat dari masyarakat adat ini sangat terbatas dari sisi sumber dayanya. Tidak tersedia. Kemarin kita cari tenaga pengajarnya, yang ada baru penyuluh. Jadi kita dorong supaya ada anak-anak dari kelompok masyarakat adat ini, mereka bisa sekolah, bisa kuliah di jurusan untuk pendidikan. Sehingga nanti ketika mereka pulang, mereka sudah bisa jadi guru di sekolah-sekolah yang ada Penghayat Marapu. Untuk kita ketahui bahwa Penghayat Marapu itu merupakan, kalau di satu daratan ini, itu yang tertinggi di Indonesia. Jadi penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari agama Marapu tertinggi di Indonesia jumlahnya saat ini.
0: Kesadaran akan pentingnya transfer pengetahuan dari generasi tua kepada generasi muda mulai tumbuh dalam diri para tokoh adat dan tokoh agama di wilayah tersebut. Mereka memahami bahwa proses regenerasi budaya kepada anak-anak selain diturunkan sebagai gift dari Sang Pencipta kepada insan-insan pilihan, tetapi perlu juga upaya sistematis untuk melestarikannya melalui pendidikan formal dan non-formal, salah satunya melalui sekolah adat yang mereka dirikan.
1: Sebenarnya nilai-nilai kearifan lokal itu kan sudah ada di masyarakat. Dia sudah tumbuh, hidup, dan mengakar di masyarakat, itu sudah ada. Jadi hanya saja memang kesadaran kolektif itu yang belum tumbuh. Di pemangku kepentingan, terus pihak eksternal, memang itu. Dan ada kecenderungan bahwa kami juga coba melakukan asesmen kemarin di awal. Kita coba melihat tentang ketahanan budaya kita itu seperti apa. Jadi ada kecenderungan bahwa semakin melemah nilai-nilai budaya ini. Nah, itu yang mendorong kami kemarin untuk melihat kembali ya, bagaimana caranya secara strategis itu kita bisa memperkuat kelompok-kelompok masyarakat adat ini supaya mereka sendiri yang bisa dan menghidupkan atau mewujudkan nilai-nilai kehidupan yang tadi ini sudah semakin lemah. Karena ada pengaruh-pengaruh dari luar itu mempengaruhi perubahan nilai, bahkan nilai itu hilang. Nah, kita coba kemarin. Jadi yang kita dorong, saya bukan SID-nya yang melakukan, tapi kita coba dorong supaya masyarakat Penghayat Marapu ini mereka punya semacam komunitas, sebuah lembaga formal yang bisa mendorong penguatan institusi, penguatan kelompok-kelompok masyarakat sampai di desa. Jadi kemarin kita mulai dari pembenahan institusi masyarakat adatnya dulu. Jadi kita dorong di tingkat kabupaten itu mereka punya namanya lembaga badan pengurus Marapu di tingkat kabupaten. Setelah itu mereka membentuk di tingkat kecamatan dan mereka bentuk lagi.

0: arsip-arsip yang bentuknya digital yang kita buat, bahkan kita bantu mereka, kita buatkan websitenya, YouTube-nya, sehingga dokumentasi yang kita temukan itu bisa tersimpan dengan baik. Kita tahu bahwa Sumba Timur, saya pikir NTT juga ini sama semua, budaya kita kan budaya tutur, sedikit sekali literatur dan tulisan-tulisan itu yang bisa dipelajari oleh generasi-generasi seterusnya. Kita berpikir bahwa penting sekali transfer pengetahuan lintas generasi. Jadi generasi yang sekarang dia harus meninggalkan jejak untuk generasi yang akan datang. Nah ini yang selama ini masih lemah kita lihat. Nah itu yang kita dorong kemarin. Jadi fungsi dari Badan Pengurus Marapu adalah dia kumpulkan kembali semua itu dan kita bantu untuk membuat dokumentasi dengan baik dalam bentuk cetak maupun digital. Yang kedua itu kita juga dengan terbentuknya Badan Pengurus ini tadi, kemudian mereka kita kapasitasi supaya mereka bisa memfasilitasi kelompok masyarakat adat, khususnya kelompok masyarakat hukum adat ini, supaya bisa mengakses layanan pendidikan dan layanan sosial. Jadi layanan pendidikannya pendidikan anak-anak. Nah layanan sosialnya itu adalah bagaimana anak-anak dari penghayat Marapu ini, masyarakat penghayat Marapu ini, mereka bisa punya KTP, bisa punya atinduk lah seperti itu, yang mencantumkan identitas mereka sendiri sebagai masyarakat adat. Nah itu salah satu tugas mereka. Jadi mereka kita bangun kerjasama dengan pemerintah daerah, di Dukcapil, Dinas Pendidikan untuk memenuhi apa yang menjadi hak-hak mereka. Pendidikan kemarin yang kita support itu ada dua. Yang pertama, bagaimana supaya layanan pendidikan ini dia ada di satuan pendidikan, sekolah formal. Jadi mereka bisa belajar tentang budaya mereka, mereka bisa belajar tentang ritual mereka, mereka bisa berbicara tentang aset-aset yang lain terkait dengan Marapu itu di sekolah formal dan ada guru-guru atau penyuluhnya itu yang memang berasal dari kelompok mereka sendiri. Dan itu sudah ada modelnya, ada di beberapa SMA dan SD. Kita lagi dorong supaya semua kalau bisa di Sumba Timur itu di sekolahnya yang ada anak-anak penghayat Marapu itu bisa punya layanan itu yang pertama. Jadi, nah kedua kita bantu mereka itu untuk mengembangkan buku pendamping, buku panduan untuk mengajar guru-guru. Jadi mereka kita buat untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA itu dan bisa digunakan. Sudah bisa digunakan sekarang sesuai dengan panduan tersebut. Yang kedua itu kita dorong juga supaya transfer pengetahuan lintas generasi ini itu bisa ada di komunitas. Tadi kalau tadi di sekolah satuan pendidikan, nah ini yang kedua kita dorong ada di komunitas mereka sendiri. Jadi mereka bangun yang namanya sekolah adat. Nah sekarang sudah terbentuk ada beberapa sekolah adat. Jadi di situ transfer pengetahuan lintas generasi itu terjadi. Jadi dari orang-orang yang tua itu kemudian mentransfer pengetahuannya tentang budaya, tentang kearifan lokal ini melalui sekolah budaya tadi. Jadi di situ ada secara reguler, sudah ada kurikulumnya juga. Mereka bisa melaksanakan pendidikan untuk anak-anak itu di sana. Jadi peningkatan kami percaya bahwa masalah literasi dan numerasi ini bisa diselesaikan kalau adopsi terkait dengan budaya itu bisa dilakukan khususnya di kelas-kelas rendah. Jadi tidak ada gap. Misalnya anak-anak yang tadi dari rumah dia masih menggunakan bahasa ibu, ketika masuk di pendidikan formal dia sudah tidak lagi menggunakan bahasa ibu dan dia tidak menemukan lagi nilai-nilai budaya yang dia hidupi di rumah itu ada di lingkungan pendidikan. Nah ini yang kita mau dorong. Jadi mereka bisa belajar itu di sekolah formal dan mereka bisa belajar juga itu di sekolah adat atau sekolah non formal tadi. Nah ini yang kita lagi coba.
1: Kedepan, Anto berharap pelestarian budaya di Pulau Sumba dapat terus berlanjut. Ia juga mengajak para lembaga adat setempat untuk mengadvokasi pelestarian budaya serta dengan menunjang pelestarian kebudayaan melalui pendidikan. Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah setempat harus selalu berperan aktif dalam melestarikan budaya. Saya Fenty Mau bersama tim kerabat kerja Irelia Tembo mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa dengan cerita budaya menarik lainnya. Thank you.

Budaya Nusa Tenggara Timur. Dari sair lagu pop daerah di Kupang, kita belajar bahwa musik dapat menjadi ruang untuk menyampaikan identitas dan nilai kehidupan. Dari upacara adat Naisa Oria Tage Tenda Piwa di ND, kita melihat bagaimana tradisi menjadi bagian dari identitas dan kehidupan masyarakat. Sementara dari Sumba melalui dari Atambua, kita diajak memahami bahwa nilai budaya dapat menjadi kekuatan dalam membangun pendidikan yang ramah, setara, dan inklusif. Budaya akan tetap hidup apabila dikenali, dipahami, dihargai, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Mari kita rawat budaya, karena di dalam budaya terdapat jati diri dan nilai kehidupan masyarakat. Dari ND Kota Pancasila, saya Nora Nia, pamit, sampai jumpa dalam Pesona Budaya Pobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6 RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Salam budaya, sampai jumpa.

0: Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi yang terletak di sebelah tenggara Indonesia yang berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Timor Leste di sebelah timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah barat. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas 1.192 pulau, 432 di antaranya sudah mempunyai nama, dan sisanya sampai dengan saat ini belum mempunyai nama. 42 pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni. 5 pulau besar di Nusa Tenggara Timur dikenal dengan nama Floba Morata, yang terdiri atas Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata. Provinsi yang sebelumnya memiliki nama Provinsi Sunda Kecil ini resmi menjadi provinsi pada tanggal 20 Desember 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Pada awal diresmikannya Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terdiri atas 12 daerah kabupaten kota. Jumlah ini terus bertambah hingga pada tahun 2019, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam untuk Pak Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua. Kali ini kita masuk dalam acara Bahas Single, Salam-salam dan Minta Lagu. Yang mana untuk setiap hari Kamis, Bapak Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua di jam 9 ya, kita harus bergabung dulu ya mengikuti siaran berjaringan Pesona Budaya Flow Bamora. Dan untuk setiap Kamis, kita punya Bahas Single ada di jam 10 sampai nanti di pukul 23 atau di jam 11 malam. Untuk itu kita tunggu partisipasi dari Bapak Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua di malam hari ini yang mau bergabung ya, untuk single-single Pak Saudara semua yang ingin minta lagu dan berbagi informasi. Beta tunggu partisipasinya di malam hari ini di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu Pak Saudara semua, langsung saja beta terima dulu ya sudah bergabung bersama Kotong di Kotong punya line telepon Pro 4 RRI Kupang. Kira-kira siapa nih yang sudah bergabung bersama Kotong di malam hari ini? Ya, baik, langsung saja kita terima dulu di Pro 4 RRI Kupang. Mbak Senggol, selamat malam.
1: Senggol dong, selamat malam Kakak.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Adi di Molotenga, Kak.
0: Dengan Adi, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Mbak,
1: Kakak.
0: Iya. Kalau beta malam hari ini baik sekali, Kakak Adi.
1: Terima kasih.
0: Baik, Kakak Adi malam hari ini mau lagu apa?
1: Jenisnya Kakak adalah
0: Malam hari ini di Kotong punya list Pro 4 RRI Kupang ya. Malam hari ini ada nomor-nomor lagu yang sudah beta siapkan. Ada Joget Gambus ya dari Poreko Kae. Dan juga malam hari ini ada Melamoen Saregoen. Dan juga ada John Seme dengan Aman Mate. Dan Laki-Laki Bae dari Son Destro dan Kakak Andi.
1: John Seme, Kak.
0: Baik. Oke, silakan. Senggol untuk siapa?
1: Senggol pertama buat kakak yang lagi bertugas. Sehat-sehat di jalan. Terus yang kedua buat semua pendengar Pro 4 dalam kompak-kompak selalu. Yang pantau ruang bergabung itu karena kayaknya satu
0: jadi iya. Baik, siapa lagi?
1: Dari ujung ke ujung semua kita.
0: Baik, oke. Itu Sako?
1: Ya, itu
0: Kakak. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Kakak Adi yang ada di Molo Tengah. Terima kasih Kakak Adi sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk edisi malam hari ini. Untuk itu Bapak Kakak Adi, Bapak Saudara semua, beta masih tunggu di 0380833499 sampai nanti di Kotong jam 11 ya. Beta terima dulu yang sudah bergabung di malam hari ini. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga.
2: Malam, Karogan.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mama Cantika di Konino.
0: Dengan Bapak Mama Cantika. Apa kabar Mama?
2: Kabar baik, Karogan.
0: Baik. Seperti
2: Karogan di studio.
0: Weh, mantap. Mama, ada sementara sibuk apa nih Mama?
2: Lagi baring-baring karena masih mau berlayar, tapi masih mau dengar Pro 4 nih.
0: Baik, terima kasih Mama. Baik, Mama mau lagu apa malam hari ini?
2: Di listnya Kakak.
0: Di Kotong Pulis malam hari ini ada miliknya Pice Kota sedikit lebih lama. Ada juga Raciku dari Freshly Niki Julu. Dan juga ada Cuaca Saja dari miliknya Andre.
2: Nomor 2 Kak.
0: Nomor 2 Sa. Baik, silakan Mama. Ya, Senggol untuk siapa?
2: Single pertama buat Karogan dulu bersama all crew. Selamat malam. Tuhan memberkati selalu.
0: Iya, baik.
2: Dari yang pertama tuh kakak siapa?
0: Kakak Adi. Dari mana? Kakak Adi dari Bungo Tengah.
2: Soalnya suara kurang.
0: Itu dia suara terlalu kecil.
2: Terlalu kecil. Mungkin masih imut-imut.
0: Bisa jadi mama, bisa jadi. Baik.
2: Salam kenal dari Mama Cantika, Kak Adi. Selamat malam kakak. Lanjut buat Tomon, Mama Ani, Bapak Melki Camplong, ke John Takari, ke Natalia Takari, siapa lagi, Bapak PU di Sulamo, Bung Bujang, Bung Reflan, Bapak Miller, Mama Del, Mama Adi, Mama Marlin, Mama Elda, Bapak Robin, Kak Cecilia, Kak Emi, Bunda Asmi, Bunda Seribu Nama, terus Mama Betsy, Bunda Natalia, dan semua-semua Oh Kak Dani, Bapak Maie, dan semua-semua. Oh Bapak Dion, Bapak Dan dan Bapak Yoka, semuanya ucapannya dengan selamat malam. Kompak-kompak lalu di udara, Tuhan Yesus memberkati ketong semua.
0: Iya, baik.
2: Selamat malam, Kak Rogan.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Mama Cantika yang ada di Konino. Terima kasih Mama sudah bergabung bersama ketong di malam hari ini. Beta terima dulu, masih di ketong punya line telepon. Mas Engol, selamat malam.
3: Selamat malam, Kak Rogan.
0: Malam juga, dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Bapak Riyanti di Repliki, kakak.
0: Dengan Bapak Riyanti. Apa kabar, Bapak?
3: Kabarnya baik-baik, kakak.
0: Wih, ada sibuk-sibuk apa nih?
3: Ada baring-baring jaga Bapak ini, kakak.
0: Baik. Oke, Bapak silakan mau senggol untuk siapa, oh?
3: Senggol pertama buat kakak Rog yang lagi bertugas di studio. Terus yang barusan lewat ini, Mama siapa yang kakak Rog?
0: Ya.
3: Yang barusan lewat ini Mama...
0: Mama Cantika di Kuanino.
3: Ya, salam buat Mama Cantika di Kuanino. Salam kenal dari Bapak Rianti. Terus Mama Erni di Nipunono, Kakak Refman di Sulamu, Kakak Saka Pariti, Kakak Milki Camplong, Bapak Miller di Wepura, Bapak Ako Manubelon, Kakak Joy Molteng, Kakak Yuven, Pak Pino, Bapak Dion, ane, Bapak Ino di Panmuti, Mama Jesse Lelogama, Mama Aileen Niki-Niki, Mama Amita Weteta, Kakak Fendi Weteta, Kakak Funi Dimutis bersama kekasihnya, Bapak Maya Panmuti, Kakak John di Takari.
0: Iya.
3: Yang terakhir buat ini Kakak Adi di Moloteng, kok kakak?
0: Iya, betul.
3: Ya, salam kenal dari Bapak Rianti di Webliki, kakak.
0: Baik.
3: Salam, selamat malam, Kak Roga.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih kembali untuk Bapak Rianti yang ada di Webliki. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Selamat malam saja untuk Bapak Saudara semua yang berada di seputaran Webliki malam hari ini. Masih di Kotong punya line telepon. Bapak Senggol, selamat malam.
4: Selamat malam, Kak Roga.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana, oh?
4: Ini dengan orang Manubelon, kata.
0: Orang Manubelon. Bapak aku kok?
4: Ya, benar sekali.
0: Baik, Bapak aku ada bikin apa, oh?
4: Ini ada duduk-duduk pantun kasarokan.
0: Wih, mantap. Baik, Bapak aku silakan mau senggol untuk siapa, oh?
4: Senggol yang pertama buat kata Rianti, tau?
0: Iya.
4: Salam kenal dari Bapak aku, terus dari Mama Pantika. Selamat malam, Mama. Salam kenal dari Bapak aku. Bapak Nehemia di ini mau hansisi ini papa kicamplong opo miler selamat malam bapak sehat-sehat bersama keluarga bapak aloseran selamat malam terus buat nama Anita nama dia kau kakak Lita batik plat kakak Jui molten kakak Udi di Gohiu terus nama Maklen Makarin Omlingi tinggal buat semua-semua siapa kak Roga
0: baik bapak kok
4: terus ini Mama Nita di Manuelon.
0: Iya.
4: Salam kakak.
0: Baik, salam. Terima kasih. Selamat malam untuk kita punya Bapak Ako yang ada di Manubelon. Terima kasih Bapak Ako sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang untuk malam hari ini ya. Selamat malam. Selamat berapa saja untuk Mbak Saudara semua yang ada di Manubelon. Selamat malam juga untuk kita punya Bapak Robi ya di malam hari ini yang berada di seputaran Manubelon. Selamat malam Bapak Robi ya. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua masih di 0380 833 499. Langsung saja kita kasih dulu beberapa nomor lagu yang sudah diminta oleh Mbak Saudara dong semua. Tapi untuk itu beta terima dulu ya yang sudah bergabung ya, bisa dicoba lagi di 0380 833 499.

mendengar kata lamalera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang lamalera dalam menangkap ikan paus. Lamalera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat lamalera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa lamalera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, kampung Lamalera merupakan kampung terpencil, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Tetapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak mama bersaudara, kampung Lamalera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lamalera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang, serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan disertai dengan kemiringan yang cukup terjal, sangat menantang kehidupan orang Lamalera. Kebiasaan masyarakat Lamalera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lamalera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lamalera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lamalera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau biasa disebut kotok lema. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling, dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu ada orang khusus memegang peranan dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamava. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamava. Lamava nantinya akan berdiri di ujung perahu, dan untuk menikam paus lamava akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus.
Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke pantai La Malera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat La Malera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di La Malera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi La Mava. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda La Malera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun.

Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamalera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lamalera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lamalera.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu. Kita masih tunggu partisipasi dari Saudara semua yang ingin bergabung di malam hari ini sampai nanti di jam 11 malam. Untuk itu buat saudara semua yang ingin bergabung, kita tunggu partisipasinya di 0380 833 499, dan juga di ketumnya lain SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043.

Bapak Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, terima kasih banyak yang sudah bergabung dalam Kotong Pocar Pesenggol di malam hari ini. Yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati, masih ada resok untuk bisa bergabung lagi bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu, Bapak Mama, saya akan terus temani Bapak Saudara semua sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kalau kita tidak merencanakan masa depan karena kita hidup pada masa sekarang, maka kita akan tetap berada di masa lalu. Abraham Lincoln.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ketika kita marah kepada seseorang, ingatlah bahwa dia bertindak demikian karena menurutnya itu benar. Jika kita memahami hal ini, amarah akan berubah menjadi pengertian. Epik

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Manusia akan berubah dalam dua keadaan, jika kesadarannya meningkat dan jika hatinya hancur. Albert Einstein.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Bapak Mama Bos Saudara Nyong Nona sepanjang hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Shalom, selamat pagi. Salam jumpa Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kotong bertemu lagi di siaran pagi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Dan pagi ini ada Beta Jen yang akan menemani Bapak Mama semua dari sekarang sampai tuntas nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ada ragam informasi dan juga lagu-lagu asik yang akan terus menyemangati kotong semua di pagi ini. Beta awali rangkaian Sasando pagi dengan menghadirkan lagu-lagu religi Islami untuk Papa Mama semua sebelum kotong memulai hari. Selamat pagi, selamat berkarya, tetap bersama kami di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.
1: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat pagi. Beta hadirkan tadi koleksi Fadli dengan peristiwa subuh. Untuk Bapak Mama, Bapak Saudara, umat muslim yang dirahmati oleh Allah, di mana kotong memuji Allah karena kotong masih diberikan kesempatan untuk membuka mata, menghirup udara pagi, dan menikmati satu hari lagi dalam kehidupan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad ya, kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak Mama, Bapak Saudara, pagi ini adalah nikmat mungkin bagi ketong sebagian pagi dimulai dengan kesibukan. Ada yang siap pergi bekerja, ada yang antar anak ke sekolah, ada yang berdagang, mengurus rumah, atau mungkin sedang berjuang mencari rezeki. Apapun aktivitas ketong di hari ini, mari ketong awali dengan satu hal sederhana, bersyukur kepada Allah. Karena sudah semua orang yang tidur tadi malam dapat kesempatan untuk lihat matahari pagi. Maka ketika ketong masih diberikan umur, kesehatan, dan kesempatan, itu tanda bahwa Allah masih memberikan kita ruang untuk memperbaiki diri. Selanjutnya ada intim dengan koleksi lagunya Setanggi Syurga. Spesial untuk Papa Mama semua. Mari merenungkan hal-hal baik sebelum ketong mengawali pagi ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْآيَةُ. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Patutlah rasanya kita selalu bersyukur akan nikmat dan karunia-Nya, karena kesehatan yang kita rasakan, kesempatan yang Allah beri, bagian dari karunia ilahi yang patut kita syukuri. Selawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu setia mengimplementasikan sunnah-sunnahnya. Karena menghidupkan sunnah Rasul itu bagian daripada indikator kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnah Rasul, faqad ahabbani, pertanda dia mencintainya. Wa man ahabbani, dan barang siapa sudah mencintainya, kana ma'i fil jannah, insyaallah kita akan bersama-sama kelak di surganya Allah. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, mimbar Islam pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan mengangkat topik, yakni dahsyatnya niat karena Allah. Setiap manusia ketika dia melakukan aktivitas, melakukan satu pekerjaan, sudah tentu ada dorongan-dorongan sehingga pekerjaan itu bisa dilakukan dengan baik. Ada orang yang dorongan ketika melakukan pekerjaan itu karena materi. Ketika semakin rangsangan materi semakin tinggi, maka niatnya semakin kuat. Tetapi sebaliknya, ketika rangsangan materi semakin sedikit bahkan tidak ada, maka dorongan untuk berbuat kebaikan juga semakin sirna. Ini berbeda dengan ketika seseorang berbuat sesuatu didorong karena Allah. Orang yang melakukan perbuatan, orang yang melakukan ibadah, orang yang melakukan kegiatan apapun, kemudian didorong semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah, maka itulah yang disebut dengan ikhlas. Ayat yang saya baca dalam mukadimah tadi, yakni surah Ali Imran yang Allah abadikan dalam ayat 145. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. Siapa saja yang menghendaki kebaikan dunia, aku berikan kebaikan dunia itu. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْأَخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. Barang siapa yang mendaki kebaikan akhirat, maka akan aku berikan balasan akhirat tersebut. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, dan Allah pasti membalas orang-orang yang selalu bersyukur. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah pernah menyampaikan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal, setiap perbuatan itu sangat tergantung dari niatnya. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Artinya bahwa orang yang melakukan amal didorong niat karena Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Tetapi sebaliknya, orang yang berbuat kebaikan didorong bukan karena Allah, bisa karena materi, bisa juga karena manusia, maka semuanya itu dapat balasan dari manusia. Hadis tentang turunnya mengenai latar belakang niat ini, itu terkait dengan satu sejarah. Yakni ketika ada seorang sahabat melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ternyata ada seorang laki-laki, dia berpindah dari ikut rombongan hijrah bersama Rasulullah. Itu niatnya, itu karena calon yang akan menjadi pendamping hidupnya ikut juga bersama rombongan Rasulullah ke Madinah. Dia berpikir kalau dia tidak hijrah, bisa-bisa dia jadi calon pendampingnya itu, bisa jadi dia akan dinikahi orang lain. Padahal dia tidak punya niat untuk ikut hijrah. Nah, karena pendamping ikut hijrah yang bernama Ummu Qais, akhirnya dia ikut hijrah juga. Tampaknya kejadian seperti ini itu diketahui oleh sahabat yang lain.
Sehingga sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, bagaimana orang yang ikut berhijrah? Tidak karena Allah, tetapi karena ingin untuk menikahi seorang wanita cantik yang bernama Ummu Qais. Apakah dia dapat mendapatkan pahala di sisi Allah?" Nah, baru Nabi menyampaikan hadis sebagaimana yang saya sampaikan tadi, "Innamal a'malu binniyat." Bahwa setiap amal itu tergantung dari niat. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi oleh karenanya, jadi kita sebagai kaum muslimin, kita sebagai orang-orang yang beriman, hendaklah kita menjaga niat kita. Bagaimana cara menjaga niat? Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa niat ini perlu kita jaga dalam tiga hal. Hal yang pertama, yakni sebelum kita berbuat, disadari setiap apapun yang kita lakukan, setiap apapun yang kita kerjakan, setiap apapun kegiatan, pekerjaan yang kita lakukan, sebelum itu dilakukan, maka harus dibuhul dari niat dalam hati dulu, bahwa apa yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah, tidak karena yang lainnya. Insya Allah apabila setiap pekerjaan yang kita lakukan itu karena Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan keberkahan. Berkah itu artinya bahwa baik di dunia maupun mengandung kebaikan nanti setelah dipanggil di akhirat nanti. Itu yang perlu kita tanamkan dalam hati. Termasuk ketika kita sholat, sebelum takbiratul ihram, tanamkan dalam hati kita bahwa sholat yang kita kerjakan benar-benar karena kita lakukan mencari ridho Allah, tidak didorong oleh yang lainnya, karena semata-mata karena Allah. Insya Allah apabila itu yang bisa kita lakukan, maka Allah akan memberikan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, yakni sebelum pekerjaan, kemudian yang kedua adalah ketika pekerjaan itu dilakukan. Bisa jadi orang sebelum melakukan pekerjaan niatnya karena Allah, tetapi ketika saat dikerjakan maka niatnya bisa bengkok kepada yang selain Allah. Makanya kita dituntunkan, jadi setiap saat kita berdoa kepada Allah, "Ya muqallibal qulub, ya Allah engkau yang bisa membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dhinik," maka bolak-balikkanlah hati kami untuk tetap di atas kebenaran agamamu. Jadi sebagaimana Imam Ibnul Qayyim menyampaikan bahwa niat itu harus kita pasang sebelum amal itu dikerjakan, kemudian yang kedua ketika amal itu dikerjakan, dan yang ketiga setelah amal itu dikerjakan. Bisa jadi amal ikhlas sebelum dikerjakan karena Allah, saat dikerjakan bisa jadi niatnya juga kokoh karena Allah, tetapi ketika selesai diceritakan kepada orang lain supaya orang lain memberikan satu simpati kepadanya, maka berarti niat itu sudah melenceng kepada selain Allah. Jadi sekali lagi, mari kita jaga niat kebaikan yang kita lakukan di sebelum beramal, saat beramal, dan setelah beramal. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, itulah betapa sangat-sangat artinya dahsyatnya mengenai niat ini. Bahkan dalam agama Islam, orang yang berniat saja sebelum pekerjaan itu dilakukan, orang berniat saja, misalnya ya, sekarang kita pada waktu pagi atau siang, kemudian berniat nanti malam saya akan bangun malam untuk sholatul lail atau sholat tahajud. Berniat saja, betapa sangat dahsyatnya niat, sampai-sampai berniat saja walaupun pekerjaan itu belum dilakukan, itu sudah mendapatkan satu apresiasi dari Allah, dari agama. Allah sudah memberikan satu penghargaan berupa satu kebaikan atau satu pahala. Apalagi niatnya itu dikerjakan. Yang semula dia dapat satu kebaikan, kemudian yang kedua, karena dikerjakan setelah kita berniat, nanti akan saya bangun malam. Pas ketika jam 3, ketika dia mau tidur lagi, dia sadar, "Iya, kemarin saya sudah berniat." Maka niat tadi dikerjakan, maka yang semula hanya dapat satu kebaikan, Allah tambah dengan 10 kebaikan lagi. Luar biasa sekali. Mari kita jangan sampai ada hari-hari tanpa kita punya niat yang baik, karena niat yang baik itu sudah mendapatkan apresiasi satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Indonesia yang dirahmati Allah, sehingga para ulama menyebutkan, "Rubba amlin saghirin tazimuhu niyah, wa rubba amlin kabirin tasghiruhu niyah." Kerap kali amal yang kecil itu menjadi besar karena niatnya, dan juga kerap kali amal yang besar menjadi kecil bahkan sirna itu karena niatnya. Mari kita senantiasa luruskan hati kita, mengerjakan tiap apapun yang kita kerjakan, termasuk juga ketika kita bekerja sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, mari kita niati semua itu kita kerjakan karena Allah. Bisa jadi kegiatan dunia, tetapi kalau niatnya karena Allah, maka akan jadi nilai-nilai ibadah. Sebaliknya, bisa jadi pekerjaan yang kita lakukan
pekerjaan ibadah, sholat misalnya, tetapi karena salah niatnya, maka menjadi amal dunia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, engkaulah yang membolak-balikkan hati. Mudah-mudahan balikkanlah hati kami tetap ke dalam kebaikan di atas agamamu. Nasrum minallah qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, papa mama, papa saudara, kakak nyong dan kakak nona, beta masih terus hadirkan lagu-lagu religi islami untuk mengawali aktivitasnya papa mama, papa saudara semua. Kali ini kita dengarkan dari koleksinya Bimbo, Hati Kami.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Kota lama memiliki tingkat pemenuhan pasokan paling rendah, yakni sekitar 15,46% dari kebutuhan masyarakat setempat. Adapun kecamatan Kota Raja baru memperoleh pemenuhan sekitar 17,35%, sehingga masuk dalam kategori wilayah sangat rentan kekurangan air. Potong ke informasi berikut, menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino, Dinas Pertahanan dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk melindungi petani dan menjaga produksi pangan. Kepala UPT Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Gabriel Garabeni mengatakan bahwa langkah mitigasi dilakukan dengan mengacu pada informasi dan prediksi musim dari BMKG. Menurutnya, salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pemetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Pemetaan ini dinilai penting untuk memperkuat sistem peringatan dini bagi petani di daerah-daerah rawan. Informasi ini mengakhiri Berita Perompet ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Sinya Lila lebih dari bintang mengawali perjumpaan katong semua Bapak Mama ini pagi di siaran Jumat 9 Oktober 2026. Dan seperti biasa Beta Jen kembali menemani Bapak Mama semua dalam rangkaian Sasando pagi. Nah Bapak Mama, Saudara, Beta ucapkan selamat pagi dulu buat yang hari ini mengawali pagi dengan olahraga dulu, jalan pagi dulu ya, apalagi ini musim pesta begitu ya. Buat yang dapat undangan, makan daging terus ya, jangan lupa imbangi dengan berolahraga. Ya, ada waktu kotong senggang bisa kotong pakai untuk berolahraga. Biar membakar itu kalori dan lemak-lemak jahat dong. 9 Oktober ada kok yang hari ini ketemu dengan dia pun hari ulang tahun, dia pun hari spesial atau dia punya hari-hari bahagia. Ya, dari perempat Beta mau ucapkan selamat ulang tahun, selamat berbahagia untuk Papa Mama, Bas Saudara dong yang hari ini menemui sama hari bahagia. Wih, ada yang bangun pagi-pagi dengan senyum-senyum, Sa. Apalagi sudah dapat surprise begitu, eh. Oke, semoga kebahagiaan menular juga untuk orang-orang di sekitar katong ya. Jangan bahagia tuh sendiri-sendiri begitu. Bukan berarti ya, katong harus apa ya? Kaitkan dengan materi begitu Sande. Tapi senyum saya, menyapa saja orang-orang di sekitar katong ya. Bersyukur karena ketika katong punya hari bahagia masih ada orang-orang yang setia yang ada bersama dengan katong. Terlebih katong masih dalam pemeliharaan Tuhan. Oke, Beta juga menyapa Bapak Mama, Bapak Saudara yang dari pagi sudah sibuk ya. Yang dari pagi juga sudah ke pasar mau jualan, ada yang sudah mulai buka kios, ada yang sudah mulai ojek ini pagi, ada yang siap antar anak ke sekolah, ada juga yang mau ke sekolah. Dan masih banyak lagi kotong punya aktivitas di pagi hari ini ya. Dengan kotong punya kesibukan, Beta ucapkan selamat pagi, hati-hati di jalan untuk kotong yang menggunakan kendaraan ya, baik roda 2 ataupun roda 4. Jangan lupa cek-cek lagi ya kotong punya kelengkapan surat-surat kendaraan. Siapa tahu kotong ganti tas, ganti dompet, harus lupa bawa. Biasanya begitu ya. Apalagi mama-mama dong nih. Hari ini tas kuning, besok tas hijau, tas biru ya. Isinya juga harus kasih keluar dan jangan lupa dibawa begitu. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, sebentar lagi Beta akan masuk dalam topik Bapote ya, untuk rangkaian Sasando pagi. Penasaran? Ya harus dong. Makanya tetap di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, karena Beta punya topik menarik untuk ketong di pagi hari ini ya. Jangan kemana-mana, Beta masih terus menghadirkan koleksi lagu sebelum ketong ke lagu daerah lain. Beta hadirkan dulu nih Bapak Mama, Bapak Saudara, ada koleksi lagu Timor Nesia. Tetap bersama Beta di 104,3 MHz.

Perubahan iklim yang kian memicu cuaca ekstrim, kekeringan hingga suhu panas menyengat tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak bagi kesehatan mental dan kesejahteraan anak-anak. Pakar kesehatan mental anak dari Washington University, Profesor Mary McKay menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga sebelum bencana terjadi. Persiapan dini seperti mengedukasi anak mengenai potensi risiko, menyusun rencana darurat, dan menyiapkan cadangan sumber daya dapat meredam dampak krisis iklim agar gangguan yang terjadi tetap dapat dikendalikan tanpa menghancurkan tatanan keluarga. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan darurat yang cepat, pemulihan sekolah, serta program penguatan ekonomi bagi keluarga rentan sangat krusial untuk melindungi anak-anak dari ancaman krisis iklim global.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, Papa Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, selamat pagi yang baru bergabung dengan Beta di pagi ini ya, dalam rangkaian Sasando. Kotong di Bapote ini pagi, Papa Mama, kotong lihat sekarang ini udara di kotong punya tempat itu sangat panas ya, kering begitu ya, kotong hanya mau minum air, Sa. Kalau soalnya ada air nih, aduh berat. Nah, beberapa tempat ini Papa Mama di NTT sudah mengalami yang namanya kekeringan ya. Nah, kotong lihat kalau kekeringan ya itu pasti bikin kotong setengah mati. Karena yang paling krusial, dasar sekali adalah air. Kotong butuh air ya. Karena dengan air kotong masih bisa bertahan. Ya, kotong bisa melakukan banyak aktivitas. Minum, masak, cuci, mandi, seperti itu. Nah, Papa Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, di Bapote pagi ini Beta mau bahas sedikit tentang air ya. Nah, bayangkan kalau kotong bangun pagi ya, misalnya kalau di tempat yang ya yang banyak air lah, bilang ya begitu. Kalau listrik mati ya, kemudian air sone ada ya, atau air sone jalan di kotong tempat ya, mungkin ya air sone jalan begitu macet. Nah, pasti kotong kesulitan ini ya, karena sone ada air, mau masak sone ada air, apa-apa kotong harus hemat, cuci pakaian, aduh kayaknya besok sah. Tapi lain pakaian serta tumpuk ngeri. Nah, muncul pertanyaan untuk kotong di Bapote pagi ini. Mandi, kemudian masak dan cuci, mana yang kotong harus kurangi di saat air itu terbatas? Nah, Papa Mama ini karena mana? Sepertinya dia kasih pilihan yang sulit ya. Mandi, masak, cuci. Dari ini tiga pilihan nih, mana yang harus kotong kurangi saat air terbatas? Kira-kira mana ini? Mandikah, cucikah, atau memasak? Ya, kira-kira yang mana Papa Mama? Beta soalnya tahu ya mana yang prioritas ya. Memang semua prioritas ya. Mandi ya, iya itu prioritas. Masak juga, cuci juga. Tapi kalau air terbatas, ke mana? Ya, anggaplah sekarang ini kotong dalam keadaan yang susah air begitu ya, yang harus kotong hemat mati pung. Kira-kira dari ini tiga mana? Boleh bel Beta di 0380833499 atau WhatsApp 0811 3820 1043 ya. Oke, okay. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ya, kira-kira apa nih? Mandi kira-kira kotong ukur. Setengah gayung siram badan. Pakai sabun, setengah gayung cepur. Satu gelas sikat gigi, kemudian satu gayung lagi kotong siram badan. Dua gayung, satu gelas. Mandi itu. Kalau cuci pakaian ke mana? Cepat-cepat sah. Atau air masak ke mana? Kasih kurang sedikit. Kalau perlu jangan makan kuah-kuah begitu kok. Makan tumis sah, supaya jangan pakai air. Nah, kalau kotong pikir-pikir semua kebutuhan ini penting ya. Mandi pasti untuk kotong bersih, segar. Kalau masak ya untuk kotong makan atau kotong masak air, kotong minum begitu ya. Cuci juga penting ya, karena kalau sama cuci nih pakaian pasti, apalagi dengan udara yang panas nih. Wih, ini orang bilang di parfum aroma nih, bau dari 1 kilo, 2 kilo juga kotong secium. Nah, ini karena mana Bapak Mama? Iya, silakan bel Beta di 0380833499 atau di WhatsApp 0811 3820 1043. Kira-kira mana yang menjadi prioritasnya Bapak Mama semua, atau mana yang harus dikurangi saat air itu terbatas?

Ekonomi biru di Indonesia merupakan strategi pembangunan nasional yang memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kesehatan ekosistem laut. Dalam penerapannya, ekonomi biru memegang 3 prinsip dan fokus utama, yakni keseimbangan ekologis untuk memastikan pemanfaatan laut tidak merusak lingkungan, serta menjaga kelestarian terumbu karang dan biota laut. Kesejahteraan masyarakat guna memberdayakan nelayan lokal, pembudidaya, dan komunitas pesisir agar mendapat manfaat ekonomi yang adil dan pengurangan limbah dengan menerapkan sistem produksi yang minim sampah dan ramah lingkungan. Untuk mendukung strategi ini, pemerintah menjalankan berbagai kebijakan penting seperti perluasan kawasan konservasi perairan laut guna melindungi ekosistem rentan, penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota demi menjaga stok ikan tetap stabil, pengembangan budidaya berkelanjutan di sektor perikanan laut, pesisir maupun darat, pengawasan pesisir serta pulau-pulau kecil secara ketat, hingga program pembersihan sampah plastik di laut secara berkala. Mari bersama-sama dukung penerapan ekonomi biru demi laut yang lestari dan masa depan pesisir Indonesia yang sejahtera.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya. Ketong kembali lagi di Bapote Pagi ya untuk kesempatan kali ini. Nah, ketong berbicara tentang air ini, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya. Karena menghadapi kemarau panjang, ketong warga NTT ini diminta untuk bijak kelola air. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, pemanfaatan cadangan air dari embung, sumur maupun tempat penampungan perlu ketong atur agar dapat memenuhi kebutuhan selama periode hujan yang masih rendah. Nah, kira-kira Bapak Mama, Bapak Saudara, beta kasih pilihan ya, ada tiga ini. Mandi, kemudian masak, ataupun cuci, mana yang harus kotong kurangi saat air itu terbatas ya. Oke, silakan gabung dengan beta di pagi ini dan beta coba terima dari WhatsApp-nya Perempat. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bapote Pagi, Kak Jin.
0: Selamat pagi, Bapote Pagi, Kakak Joy. Bagaimana
1: Ya.
0: kabar ini pagi?
1: Pagi, kabar baik-baik, baru pulang dari Kupang, Kak Jin.
0: Oke, sudah mulai sehat pulih ya, Kak Joy ya. Puji
1: Sudah
0: Tuhan.
1: pulih, Kak.
0: Iya.
1: Kemarin ada persoalan di Kupang, Kak Jin, kabar
0: Oke,
1: pulang.
0: aduh senang sekali ya. Sudah bisa bergerak sedikit bebas begitu ya, Kak Joy.
1: Yang namanya dari
0: Iya,
1: hidup kadin dari hati
0: betul, betul, betul.
1: berjalan kadin.
0: Iya. Oke, Kakak Joy gabung dulu di Kota Punya Bapote ini pagi.
1: Iya, makasih kadin.
0: Nah, ini beta kasih tiga pilihan ya. Ini karena di beberapa tempat di NTT ini sudah mengalami defisit air. Ada yang juga sudah mulai kekeringan, susah dapat air bersih begitu. Nah, kalau dari aktivitas seperti masak, mandi, cuci, mana yang harus kotong kasih kurang saat air itu terbatas? Kira-kira yang mana Kakak Joy?
1: Yang cuci ya Pak Kajin,
0: cuci.
1: Karena cuci ini
0: kenapa?
1: Cuci. Karena kekurangan air Kajin.
0: Jadi?
1: Ini saya omong jangan terlalu jauh Kajin. Umpama kan saya Kajin, kami jauh dari air minum Kajin.
0: Oh oke, okay. Di tempatnya Kakak Joy kok?
1: Iya Kakak.
0: Itu karena mana?
1: Itu mata air suki ring Kajin.
0: Oh.
1: Jadi umpamakan kami siram sayur juga Kajin, air tidak ada Kajin, kering cepung aja. Jadi kami ada pikul air dengan jerigen Kajin, jalan 500 meter baru bisa siram sayur.
0: Oh, oke, okay. Itu ambilnya dari mana air itu yang untuk siram sayur?
1: Dari mata air juga Kajin.
0: Dari mata air, tapi
1: mata air
0: kering juga ya mata air ya?
1: Dia tidak kering Kajin, cuma dia agak jauh Kajin.
0: Oh, oke. Okay. Lumayan
1: kalau yang lain Kajin, yang lain mereka kasih masuk air pump Kajin. Kami ada berapa rumah, ada 5-6 rumah Kajin yang belum kasih masuk Kajin, kasih masuk air pump.
0: Okay.
1: Jadi kami masih susah air
0: Kajin. Piku air. Oke. Okay. Ini berarti harus hemat-hemat juga ya, jangan sampai kotong supiko isi banyak-banyak di bak baru habis begitu sah pakai buang-buang.
1: Iya. Ya, ini kita beli air Kajin.
0: Oh, beli airnya ya?
1: Beli air. Beli
0: berapa
1: air,
0: itu?
1: Kajin. Kalau 3 jergen itu 10.000 Kajin.
0: 3 jergen 10.000. Jergen ini 5 liter dong ini.
1: Kajin yang 20 liter.
0: Oh, jergen Kajin. Jergen 20 liter. Berarti 60 liter 10.000 eh?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang lain dong ada beli air tinggi. Katanya seperti 150 Kajin.
0: 50 liter kok? 5.000 liter kok?
1: 5.000 liter.
0: 5.000 liter. Oke.
1: Okay, okay. Mereka buat ini tampungan
0: bak.
1: Air pakai terpal Kajin.
0: Iya.
1: Jadi kami harus hemat-hemat air Kajin.
0: Cuci
1: pakaian harus hemat, cuci piring harus hemat.
0: Betul.
1: Mandi juga harus hemat Kajin.
0: Iya ya, jadi ini memang apalagi kalau misalnya kotong cuci piring itu air campur pertama kedua dulu kayaknya jam buang dulu kotong bisa dicuci berapa kali kemudian bisa pakai siram tanaman atau siram di tanah yang kering begitu.
1: Iya Kak Jin.
0: Oke, baik Kakak Joy.
1: Itu ada upayakan Kak Jin mau dengan kawan-kawan mau tarik air 700 meter kajin untuk kami mau siram sayur ini.
0: Ini kalau musim musim kemarau begini kakak Jaidun tanam sayur apa?
1: Sayur kumbang kajin. Kemarin saya antar di kumbang kajin.
0: Sayur kumbang, sayur apa? Sayur kol kok?
1: Nikol masih semaikan kajin.
0: Oh.
1: Kol masih semaikan. Soalnya kol ini dia harus butuh air kajin. Kalau dia tidak butuh air kajin, dia tidak.
0: Kerop
1: kajin.
0: Oh, betul.
1: Kalau kumbang ini kita hitung ya minggu saya kajin di luar. Sayur kumbang ini lebih cepat dari sayur kol. Kalau sayur kol ini dia maksimum 3 bulan kajin baru dia punya kerop ini keras kajin.
0: Oh iya. Jadi memang adaptasi tanaman yang cocok ya dengan musim sekarang ya. Jadi biar sedikit air jodong hidup begitu ya Kak Joy.
1: Kajin.
0: Iya.
1: Nah ini Joy ada usaha Jepang kajin. Jadi yang lain semua mati karena air tidak ada kajin. Jadi jadi air ini kebutuhan air kajin. Terlebih mandi itu harus kita perlu kajin.
0: Iya betul.
1: Kalau kita tidak jaga kesehatan kajin berarti
0: betul sakit ya penyakit. Ya,
1: sakit. Mungkin berterbangan. Kalau kirupan sakit kalau sakit mandi kajin aduh kajin kita bisa cari.
0: Iya iya. Ini kak kan posisi ambil air di mana di desa sebelah di tempat yang lumayan ya jauh dari Kak Joy dong eh di Molos masih dimasuk di Molos itu kok?
1: Ya kalau ya, nama.
0: Suara terputus.
1: Ini tempat saya nama desa Binaus Kajen.
0: Oh.
1: Lalu alamat sebenarnya itu Kajen bilang Sakteo. Kalau kajin dapat lihat puskesmas Binaus itu tempat saya kajin.
0: Oke. Jadi memang
1: kan Binaus juga dia tarik air dari ada penarikan air pakai kincir air kajin tempat nama Oelaku kak kajin dari mereka ini dari situ lalu dong tarik air dari pan juga.
0: Oke. Iya. Tapi kalau musim hujan begitu air aman. Hanya musim kemarau. Oh, musim panas begini saya agak susah ya.
1: Ya, ya,
0: kadang. Oke. Baik.
1: Kami yang berapa rumah ini kadang kami omong, saya bilang kita harus hemat air.
0: Betul. Betul. Itu betul tuh Kak Joy. Jangan boros-boros ya, begitu.
1: Tiga apa yang kita harus ini pikirkan mandi, cuci bagian, cuci piring. Kadang kalau air yang lebih ya kita bisa siram-siram dalam rumah
0: iya.
1: Di lantai begitu
0: betul supaya jangan ini ya abu-abu ya begitu Kak Joy
1: iya Kak Jin
0: iya. Oke terima kasih Kak Joy untuk informasinya pagi hari ini untuk kotong semua mungkin ada mau salam kau atau mau dulu dengar lagu kita kasih kesempatan. Halo Kak Joy. Halo? Iya, jaringan kok. Halo Kak Joy. Halo? Halo Kakak Joy. Iya, sepertinya jaringan ya Kakak Joy. Masih ada mau salam-salam atau request lagu barangkali karena sudah berpartisipasi pagi ini? Oke. Baik, sonde ada ya, Kakak Joy. Beta terima yang satu ini dulu. Halo, selamat pagi, Bapote pagi.
2: Halo, selamat pagi Kakak Jen, Bapote pagi.
0: Iya, selamat pagi Bapote pagi dengan siapa?
2: Dengan Mama Madi, Kak Jen di Besmarak.
0: Mama Madi di Besmarak.
2: Iya, betul.
0: Iya, selamat pagi Mama sayang. Karmana kabar iya. Pagi?
2: Puji Tuhan baik, mau siap-siap mau ke ibadat bulan keluarga.
0: Oke. Luar biasa Mama Madi. Iya. Mama Madi gabung dulu kok dengan Beta ini pagi.
2: Iya. Gabung dulu baru
0: iya.
2: Ke sana.
0: Iya, karena mana di Besmarak Mama di air susah kok?
2: Iya, di sini agak susah sedikit. Sama dengan Kak Joy, kalau mau terpakai itu kita pipi call baru kita pakai.
0: Oh, itu jauh?
2: Jadi kita
0: Jauh?
2: Tidak jauh. Di mata air, sumur.
0: Ada sumur ya?
2: Iya.
0: Berapa?
2: Di pas kali. Mungkin 500 meter.
0: Itu ini ambil air bayar kok atau sonde?
2: Tidak, ambil sendiri.
0: Ambil sendiri.
2: Iya. Tidak dibeli.
0: Tidak dibeli ya. Tapi kalau...
2: Jadi sekarang...
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya, lanjut Mama.
2: Jadi sekarang kotong terpakai itu hemat, dicuci dan mandi.
0: Cuci dan mandi, betul.
2: Jadi sekarang tidak kasih kumpul pakaian, mandi, cuci memang pakaian.
0: Oh, iya, iya.
2: Iya, tidak bisa kasih kumpul. Dan mandi juga di dalam rumah, tidak di kamar mandi. Iya.
0: Iya.
2: Dan kalau mau air cuci piring, nah siram di bunga, betul, atau di... Iya. Betul.
0: Supaya jangan buang-buang tuh air ya, Mama Madi ya.
2: Iya, iya, Kak Jen, betul. Kalau masak terbiasa, tapi yang mau mandi, mau cuci itu terhemat.
0: Betul, mandi dan cuci ini kotong harus hemat. Karena itu kotong kadang, kotong mandi ini belum kalau pakai sampo, boleh cuci nih rambut dong. Apalagi ya rambut panjang dong. Mesti pakai air banyak itu ya, Mama Madi.
2: Jadi kalau air kurang kita hemat pasti Kak Jen tidak alami, tapi kotong tuh alami.
0: Iya, ini kalau air kurang biar harus potong pramuka sependek begitu supaya jangan boros air.
2: Kalau saya punya anak nona sekarang suka sependek rambut.
0: Sependek rambut betul, panas lah baru kesana kena air nih, awi mati.
2: Karena dia punya rambut mau 2 atau 3 bungkus sampo baru bisa ini.
0: Nah itu
2: jadi kalau sekarang sudah kasih pendek.
0: Itu kalau 3 bungkus sampo Mama tahu, tuh itu air mus banyak nah.
2: Kadang dia pikol itu sampai 5 kali baru dia bisa mandi dan cuci.
0: Iya.
2: Jadi kalau ke mama-mama nah biar mandi.
0: Iya.
2: Habis cuci pakaian memang jangan
0: betul,
2: kasih kumpul.
0: Jangan kumpul.
2: Iya.
0: Betul. Iya. Iya. Tapi kalau ini musim hujan, sonde susah atau memang setiap ini harus piku air jauh begitu?
2: Kalau hujan juga memang kita ada fiber,
0: penampung.
2: Kita kasih kumpul, iya penampung di situ, tapi kita pikul ini tetap pikul.
0: Iya. Berarti itu sumur tuh untuk semua ya Mama? Sumur umum begitu
2: iya,
0: kok?
2: Iya, sumur untuk semua, iya betul. Mungkin ada 10 atau 15 rumah.
0: Oh, yang pakai itu sumur ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, Wima, lumayan juga ya Mama ya, kotong harus. Ya, siapa mau pakai air banyak nih, pipiku sendiri begitu ya. Mau pipiku habis, yang ada yang pipi masuk, teh air su habis nih, yang sampai orang yang...
2: Kalau mau bilang, berarti kotong batengkar. Siapa mau...
0: betul,
2: kalau siapa mau terpakai, pikul sendiri.
0: Pikul sendiri.
2: Tidak bisa bebankan satu orang.
0: Betul, betul.
2: Karena mau cuci, mau memasak, mau air panas lagi, mau mandi lagi. Itu jadi sudah. Semua pikul.
0: Pikul, sudah.
2: Bapak, anak, mama,
0: harus.
2: Semua pikul.
0: Iya, siapa semua pikul, jangan pakai itu air, nah, jangan raba. Kayaknya pikul habis harus tempel nama, ini mama punya, jadi jangan ada raba.
2: Memang betul itu sudah terjadi dan sudah beta bilang begini, ini hari nanti kotong bakal lagi. Jadi kalau yang baik pipi konsa.
0: Oke. Iya. Betul. Ini kan kotong belajar bertanggung jawab tuh Mama. Biar besok kotong puana dong Ju. Apa ya dong mandiri begitu sonde ini.
2: Saya omong sedikit tentang di dalam rumah. Saya punya anak sudah merantau semua di Jakarta.
0: Iya.
2: Laki-laki 2 dengan nona 1.
0: Iya.
2: Jadi sekarang beta punya anak angkat sendiri dengan bapak, tapi saya bilang bapak belum pernah ini apa pikol. Tapi sekarang anak dong supi merantau, jadi bapak harus pikol, belajar pikol. Iya.
0: Iya.
2: Dan juga pikol itu sepupu satu video dan kirim di anak-anak bilang ini. Bapak supi pikul air ini.
0: Luar biasa. Anda dong sejalan berbapak pikul air ya.
2: Iya betul.
0: Iya Mama.
2: Okay. Kalau kekotong biasa pikul, tapi bapak sudah pikul, tapi sekarang air susah pikul. Begini biar pikul sama-sama.
0: Oke Mama sayang. Baik. Ya, terima kasih banyak.
2: Pertama,
0: silakan salam. Iya.
2: Iya salam yang pertama buat Mama Jessie, Kakak Joy. Mama Marlin Kota Bes, Bapak Miller, dan buat semua sah Kak Jen ini mau ibadat.
0: Oke Mama.
2: Iya. Buat Kak Jen selamat bertugas.
0: Terima kasih Mama, selamat bertugas, selamat berkati, shalom, selamat pagi. Baik, terima kasih untuk Mama Madi Besmarak. Aduh, luar biasa ya. Ini memang perjuangan mama-mama ini sangat luar biasa ya. Apalagi kalau ketum bicara soal air, hati-hati di rumah ketum bisa bakal air ya. Tapi itulah pelajaran yang ketum ambil ya Papa Mama, agar ketum menghargai setiap tetes air yang ada begitu ya. Bagi ketum yang sonde susah air, yang mungkin di ketum punya daerah, ketum ada beberapa rumah itu yang memiliki sumur sendiri yang airnya mungkin sonde kering begitu, itu juga tetap ketum harus hemat air ya. Jangan keran dong penuh kas, tinggal satu air tumpah-tumpah begitu. Beta terima Kakak Joy dulu ya. Halo, selamat pagi Kakak Joy. Halo.
1: Tuh Kakak Jin, tadi ya. Jaringan Kakak.
0: Iya, jaringan itu, jaringan. Iya. Oke.
1: Okay. Saya lanjut Kakak Jin.
0: Silakan.
1: Diumpamakan saya sendiri Kakak Jin dengan mama ini. Saya harus pikol sama mama tua, siapa mau pikol Kakak Jin?
0: Itu. Itu sudah. Tadi bareng mama-mama dibaca cerita nih. Iya. Baik.
1: Jadi Joy sendiri juga harus perlu di dalam rumah dengan di
0: kesepian. Itu di, sudah.
1: Kajin.
0: Iya.
1: Jadi sekarang Joy berusaha untuk mau gali sumur di depan rumah Kajin.
0: Tapi memang di situ untuk sumur maksudnya ada mata air ya. Soalnya susah begitu, tinggal cari orang kok gali begitu.
1: Tidak ada Kajin, soalnya ini kami di atas dari mata air ini, air terjun Oihala Kajin. Jadi kami gali
0: Kajin. Oh, berarti bisa dapat sumur itu, bisa ada air tuh kalau gali.
1: Ya, Kajin, kalau saya punya di sini Kajin katanya 7 meter.
0: Wih, kalau saya punya pendek itu, sana terlalu dalam.
1: Ya. Kalau saya punya teman punya Kajin, baru-baru ada orang datang lihat Kajin, dia punya 36 meter.
0: Oh, wih, dalam tuh mah.
1: Soalnya dia di dalam legong Kajin.
0: Tapi sama apa, yang penting dapat air begitu.
1: Ya, ini nanti mungkin besok atau lusa saya hubungi.
0: Iya, baik,
1: kami
0: sudah.
1: Kami punya kepala desa yang lihat di Kajin. Jadi hubungi dia, kok anak-anak dia tahu, kok saya suruh orang gali Kajin.
0: Iya, iya. Mudah-mudahan segera dapat sumber mata air, di mata air keluar ya Kakak Joy, biar jangan susah air lagi.
1: Soalnya kalau di mau dapat ini sumur di depan rumah Kajen, saya tarik di kebun ini menurun saja Kajen. Jadi saya pun usaha ini Kajen, saya harus butuh air banyak Kajen.
0: Betul, ke tempat tanam ini harus butuh air nah.
1: Iya Kajen, saya pikir kalau saya tidak tanam sayur Kajen, berarti saya ya kita sudah pikir kita bisa ini Kajen. Jangan harap dapat bantuan dari pemerintah,
0: iya. Tapi jangan harap. Betul, itu ketumpung sumber penghasilan nah. Betul. Betul Kakak.
1: Kadang saya pun kawan dong bilang begini, kita tanam sayur tapi air tidak ada. Saya bilang kita usaha.
0: Jangan menyerah begitu ya.
1: Saya pun kawan lain dong sampai bilang, saya bilang begini ke Jen, lebih baik kita merantau di Kalimantan atau Malaysia. Saya bilang uang ada di depan kita, tapi kalau kita usaha berarti kita
0: Betul. Betul. Betul. Lebih baik kotong mengolah kotong potensi yang ada ya. Jangan kotong kasih tinggal kotong pung kampung terus pilih orang lain pung kampung sana ya. Di sini sebenarnya kotong bisa usaha ya. Kalau yang pastinya itu ada kemauan, ada niat begitu ya Kakak Joy, biar bikin kotong semangat ya. Iya. Ya. Baik.
1: Baru-baru saya masuk dia, kami ada buat kelompok tani Kak Jin. Tapi saya lihat-lihat Kak Jin, ketua kelompok ini sudah bisa Kajin, saya tarik diri, saya kerja sendiri, malah saya punya penghasilan itu lebih sedikit dari kita kerja kelompok Kajin. Karena apa? Kebutuhan air ini Kajin, malah ketua dia pakai air sendiri, sedangkan kita anggota tidak pakai air, lebih baik kita sendiri Kajin.
0: Mudah-mudahan anggota yang lain lihat dan itu jadi motivasi ya Kak Joy untuk anggota yang lain, jadi dong jadi semangat begitu.
1: Sekarang saya pengaruh kodong keluar semua Kajin. Karena lebih baik tanam sendiri, lebih baik, lebih bagus kita buat kelompok.
0: Iya, betul.
1: Sekarang mereka justru tarik air sekitar 800 meter beli selang. Saya juga ini hari, tadi malam saya bawa selang ada 2 roll Kajen. Saya ini hari tarik ini air sekitar 300 meter Kajen untuk masuk di saya punya lahan Kajen.
0: Iya. Berarti tanamannya Kak Joy banyak ya?
1: Iya, kan labu Jepang ini Kajen harus air Kajen dengan sayur. Kalau tarik berarti labu Jepang tidak masih, kan baru-baru saya tanam sekitar 1000 pohon kajin, masih tinggal hanya 9 pohon kajin, tapi saya jaga sampai sekarang mereka dong berbuah ini kajin.
0: Oh baik, sepuji Tuhan. Iya. Oke Kakak Joy, terima kasih banyak ya, ketemu sobat cerita. Silakan salam-salam dan request lagu nanti habis berita beta putarkan.
1: Iya. Lagunya dari Wan Ritobe Sakajin.
0: Wan Ritobe. Iya. Yang
1: daun
0: mana?
1: Daun gugur di tanah bahasa Sakajin.
0: Daun gugur beta cari nanti, kalau sana ada berarti salah satu dari Wan Ri ya.
1: Iya.
0: Iya, oke. Oke. Kakak Joy terima kasih banyak. Sukses selalu Kakak Joy.
1: Ya. Lanjut salam ke Jin.
0: Iya, salamnya.
1: Ini buat ke Jin yang lagi bertugas.
0: Iya, terima kasih. Iya.
1: Buat Kris memberkati. Dan yang berikut buat Mama Madi, Mama Jisi Lelogama. Terus buat Kak Udi Kokveo, Mama Aili Niki Niki. Terus buat semua-semua Kak Jin yang lagi pantau. Iya. Pro 4 dengan ucapan selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Iya.
1: Dan buat Patin, selamat bertugas, sebentar pulang hati-hati, makasih, shalom.
0: Shalom, terima kasih Kakak Joy, selamat pagi. Ya baik, terima kasih untuk Kakak Joy yang sudah bergabung dengan beta. Ya lumayan ketemu omong, kalau omong tentang air nih, topiknya pasti akan sangat-sangat ini ya. Bagus sekali karena ini berkaitan dengan ketempungnya kehidupan setiap hari. Nanti kita lanjut lagi, kita mau baca dulu berita Pro 4 ini pagi.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
4: Berita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, BNPB bersama program Siap Siaga memperkuat layanan penanggulangan bencana yang inklusif bagi penyandang disabilitas melalui kajian unit layanan disabilitas penanggulangan bencana ULDPB di Kota Kupang pada tanggal 6 hingga 7 Oktober 2026. Kajian ini menghimpun pengalaman Pemda, pengelola ULDPB dan organisasi penyandang disabilitas sebagai bahan penyusunan pedoman pembentukan ULDPB serta rancangan peraturan BNPB tentang pelibatan dan perlindungan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Informasi berikut

sangat kuat dan diprediksi bertahan hingga awal tahun. Yang kedua, fenomena IOD berada pada fase positif. Dan yang ketiga, kondisi di lapangan menunjukkan adanya hari tanpa hujan yang cukup panjang di sejumlah wilayah NTT. Bahkan sejumlah wilayah telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan. Kondisi ini menunjukkan NTT masih dalam jembatan kering, yakni masa transisi ketika musim kemarau belum sepenuhnya berakhir, sementara musim hujan belum tiba. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Jika selama ini kita mengenal kedelai sebagai ternyata

0: Jika selama ini kita mengenal kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe, namun tahukah kita bahwa ternyata tempe tidak selalu harus dibuat dari kedelai? Berbagai jenis kacang-kacangan lokal seperti koro, gude, dan kecipir bisa diolah menjadi tempe menggunakan proses fermentasi. Meski demikian, karakteristik gizi dan cita rasa yang dihasilkan tentu akan berbeda. Tempe berbahan baku selain kedelai umumnya memiliki kadar protein yang lebih rendah, tekstur lebih keras, dan cita rasa yang belum sebaik tempe kedelai. Sementara, jika menggunakan kedelai, akan menghasilkan protein yang tinggi, kadar karbohidrat yang lebih rendah, dan kualitas proteinnya yang mendekati protein hewani. Pengembangan bahan baku tempe alternatif dinilai semakin penting di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai dan meningkatnya ancaman perubahan iklim terhadap produksi pangan global. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa gelombang panas dan kekeringan akibat pemanasan global telah menekan produksi berbagai komoditas utama, termasuk kedelai. Karena itu, diversifikasi bahan baku tempe berbasis kacang lokal dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kedelai impor.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Santi, bilia lupa muka murung terus nih. Saudagar kar mana nih? Duduk tongka dagu terus.
1: Saudagar apa lai? Beta pung tomat, lombok dong, panen banyak-banyak, bawa di pasar masuk delaku. Orang tawar murah. Yang lain ada tabuang-buang sa di situ. Subusuk semua. Besok beli bibit mahal, tanam, es itu rawat setengah mati. Hasil jusannya ada.
0: Nah, kasihan nih. Kalau begini terus, saudagar bisa bangkrut nih, mah. Karmana kalau kutong ubah ini lombok dan tomat jadi produk sa, biar lebih laris manis.
1: Ubah karmana? Musulah pakai apa?
0: Tenang, sa. Ini namanya hilirisasi. Katong tingkatkan ini nilai tomat dan lombok nih jadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
1: Karmana, karmana di penjara?
0: Mari katong pilih lombok dan tomat yang kualitas bagus, terus katong olah jadi saus tomat dan jadi sambal pedis manyala. Katong taruh di kemasan yang bagus, kedap udara, baru katong jual di pasar. Dengan cara ini, lupung hasil tanam sonde terbuang percuma. Malahan, bisa jadi produk yang berkelas dan naik harga.
1: Wih, ide bagus tuh. Ayo, mari sukotong produksi.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, itu dia satu koleksi lagu dari Halmahera ya, Toma Dora Labiga. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Yong, Kak Nona, beta kembali lagi di obrolan Bapote pagi hari ini. Kita masih berbicara tentang air ya. Nah, oke, beta menyapa dari WhatsAppnya Pro4 dulu ya. Ini topiknya ya, yang masih mau gabung. Dari mandi, nah, aktivitas mandi, masak, cuci, mana yang harus kotong kurangi di saat air terbatas? Karena sekarang kotong tahu di beberapa tempat di NTT ini sudah mengalami kekeringan ya. Dan ya tadi Kakak Joy bilang mau dapat air juga harus pikol, bayar lagi per satu jergen, tiga jergen tadi kalau salah itu 10.000 ya. Kemudian mama dibilang juga kalau mau pi ambil air cukup ya harus ambil dari sumur sih, pikol, sentral Jawa tapi memang pikol air begitu. Jadi harus hemat-hemat ya. Kakak Rambu Indah, selamat pagi. Kakak Rambu, katanya kalau di Sumba tuh masih aman ya. Oke, puji Tuhan ya. Iya, kalau masih ada di daerah yang aman ya, airnya masih melimpah, itu sangat bersukacita sekali begitu ya, karena kotong bisa melakukan banyak sekali aktivitas ya kalau ada air yang cukup. Terima kasih Kakak Rambu Indah. Terus beta baca lagi Mama, oh ya Mama Madi. Mama Madi tadi sudah masuk lagi lewat WhatsApp. Selamat pagi Mama Kakak. Menurut Mama Madi semuanya itu terpakai Kakak. Mau masak, mau mandi, mau cuci, tergantung dari pemakaian. Kotong harus hemat air dan semuanya bisa terpakai. Terima kasih. Hematnya itu dicuci pakaian dan mandi. Iya, ini sama kayak Kakak Joy bilang, cuci pakaian dan mandi itu juga boros air ya. Makanya tadi bilang di Mama Madi, yang nona-nona dong yang rambut panjang atau mama-mama dong, kalau bisa potong kasih pendek kok. Iya, tapi yang sayang rambut panjang ya jangan ya. Itu dia perawatannya juga lumayan makan air ya. Apalagi kalau pakai sampo 2-3 bungkus itu cuci juga butuh air banyak. Terima kasih Mama Madi. Kemudian masuk lagi dari WhatsApp-nya Perempat ya. Selamat pagi Kakak Rando. Rando Mafeva di Nenu. Kakak Rando, beta kalau menurut beta ya Kakak ya, cucian yang harus dikurangi karena itu boros air, banyak air yang dibuang ya. Salam untuk Kakak Adik di Kalimantan Barat, katanya salam sehat. Terima kasih Kakak Rando di Nenu. Ya, menurut Kakak Rando yang harus dikurangi itu cuci. Cuci ya, cuci pakaian mungkin itu yang harus kasih kurang ya. Kita di mama di mandi habis cuci sudah, jangan kumpul banyak-banyak buat cuci satu kali itu juga makan air ya. Terima kasih ya. Salam untuk adik dan kakak di Kalimantan Barat. Baik, dan bapak mama yang masih mau bergabung, beta masih buka kesempatan sampai di jam 8 pagi untuk Bapote sesi kedua ya. Dari aktivitas mandi ya, cuci ya, masak, mana yang kotong harus kurangi ketika air itu terbatas. Masih bisa gabung dengan beta, silakan bel beta nanti di telepon Pro 4 atau juga di WhatsApp Pro 4 ya. Karena beta masih tunggu apa mama dempu atensi sekaligus kotong cerita-cerita begitu ya. Kira-kira di tempat bapak mama dong air susah atau sonde ya. Karena kalau Kakak Rambu bilang di Sumba aman ya, sonde susah air karena mungkin di sana ada sumur kok Kakak Rambu. Tapi yang pastinya di sana masih dalam kondisi yang aman. Terima kasih Kakak Rambu. Beta hadirkan dulu satu koleksi lagu dari miliknya Gilbert Kondo dengan Masih Kalah Jauh. Sambil beta masih tunggu atensi Papa Mama, Bapak Saudara semua di Bapote pagi sesi kedua.

Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kita lanjut lagi masih di Bapote pagi ini ya. Semoga semua yang lagi dengar pagi ini tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa minum air apalagi kalau cuaca lagi panas seperti ini ya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, kita masih bicara atau Bapote soal air. Sebenarnya memang semua orang punya kebutuhan yang sama. Kita butuh untuk mandi, masak, cuci, bersihkan rumah dan berbagai keperluan lainnya. Masalahnya di tengah cuaca yang kering sekarang ini ya, cuaca panas ya, musim kemarau gitu. Bagaimana kalau persediaan air sudah sebanyak biasanya ya? Misalnya kalau kota mandi misalnya 2-3 kali sehari, ketika air terbatas apakah kota harus mengurangi waktu mandinya satu kali, mandi satu hari satu kali sebegitu? Atau harus usaha cari air supaya tetap mandi bersih begitu dengan air yang mungkin lebih sedikit. Kemudian soal mencuci pakaian, ada yang biasa cuci pakaian setiap hari, ada yang tunggu sampai ini pakaian tak kumpul banyak. Nah, dalam kondisi air terbatas, kebiasaan seperti ini mungkin kotong perlu pertimbangkan kembali ya. Belum lagi urusan masak, kotong butuh air untuk masak nasi, menyiapkan sayuran, buat minuman. Nah, jadi kebutuhan ini juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, mari kotong lihat lagi kotong punya kebiasaan menggunakan air sehari-hari. Apakah kalau kotong kasih hidup dinamo, misalnya pakai dinamo begitu ya, keran air sudah penuh, terus kotong kasih tinggal dia mengalir, tumpah begitu saja. Son peduli siapa mau kasih mati, nah kasih ngapi. Atau buka keran ya, kemudian sonnya tutup kembali. Ya, menggunakan air lebih banyak daripada yang diperlukan. Jadi mungkin bukan kebutuhan utamanya harus kotong hilangkan, tapi cara kotong menggunakan air yang perlu kotong ubah. Ya, Bapak Mama, kalau airnya terbatas dari cuci, mandi atau masak, kira-kira apa yang perlu kotong kurangi? Nah, apakah kotong langsung menyimpan air untuk kebutuhan masak, mengurangi waktu mandi, menunda mencuci pakaian sampai persediaan air cukup kembali? Kapan begitu ya? Iya, adakah yang mungkin bilang kalau mandi harus cepat gitu ya, cuci bisa tunda. Tapi masak tuh son mungkin ya, nanti kotong punya perut tuh protes. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara masih beta tunggu atensinya ya, kotong punya waktu masih lumayan. Ya, ada sekitar 20 menit sampai tuntas nanti di jam 8 pagi ya. Jadi yang masih mau gabung dengan beta, silakan gabung dengan beta di telepon Pro 4 atau juga di WhatsAppnya Pro 4.

Tarian bebing adalah tarian perang khas orang-orang Hokor yang telah diturunkan secara turun-temurun untuk menyatakan bahwa kami orang Hokor Watu Apar telah berperang dan kami telah menang. Tarian bebing pertama kali dipentaskan pada saat Laskar Hokor menang dalam peperangan melawan Belanda. Sejak saat itu, tarian bebing menjadi peringatan untuk kemenangan besar Laskar Hokor. Saat ini tarian bebing telah dikreasikan dengan menambahkan penari wanita yang bertujuan untuk menyambut para penari pria. Tarian bebing sendiri terdiri dari beberapa babak. Yang pertama adalah pembukaan tarian yang dibuka dengan syair Hokor Watu Apar, Guman Gogoleron, Tolor Tubunane, Rebu Kota Nane Korak, Ponun Puan Helang, Ilin Gaatamate, Gating Atamoret. Yang berarti, Hokor Kampung Berbatu, Malam Runtuh, Siang Terguling, Berpagar Besi, Bertatakan Tempurung, Asal Mula Jin Dari Gunung, Melahap Yang Mati, Menantang Yang Hidup. Setelah syair khas orang Hokor diteriakan, musik pun dimainkan untuk menyambut kedatangan para penari yang membawa perlengkapan perang. Setelah pembukaan tarian, tarian bebing akan terbagi menjadi 3 babak. Di babak pertama tarian bebing, para penari pria akan membawa tameng dan parang, berbaris sambil berteriak dengan suara khas sama seperti pada saat orang sedang berperang, sambil mengayunkan parang dan tameng ke arah penari yang lain. Para penari bergerak sama seperti orang yang sedang berperang, dan gerakan para penari ini haruslah mengikuti alunan musik yang diputar. Pada tarian bebing babak kedua, menjadi giliran para penari wanita untuk memeriahkan tarian. Para penari wanita mengenakan selendang dan berbaris membentuk lingkaran mengelilingi penari pria. Penari wanita akan menggerakkan tangan mereka ke kiri dan kanan sambil menghentakkan kaki ke tanah. Gerakan ini memiliki arti kebahagiaan dan penyambutan bagi para pria yang telah kembali dari peperangan. Kemudian pada babak ketiga tarian bebing, para pria dan wanita akan menari bersama-sama. Penari pria tetap menari dengan menggerakkan tameng dan parang, sedangkan penari wanita pada babak ini mengambil sebuah benda berbentuk umbul-umbul dan menggerakkannya ke kiri dan kanan. Gerakan-gerakan yang ditunjukkan oleh para penari memang tidak banyak, tetapi gerakan tersebut menunjukkan ekspresi sukacita dan kebahagiaan mereka. Busana yang dikenakan oleh para penari ialah busana adat. Busana untuk pria berupa ikat kepala dari kain adat dan sarung adat bermotif. Sedangkan penari wanita menggunakan sarung adat yang seragam dan baju berbahan linen. Para penari ini menari tanpa menggunakan alas kaki. Hal ini dimaksudkan agar bisa mendekatkan diri dengan tanah Hokor, tempat asal tarian bebing ini. Tarian bebing merupakan tarian yang sangat heroik dan menggambarkan perjuangan para pendahulu serta merupakan penghormatan bagi para leluhur yang telah memperjuangkan dan mempertahankan wilayah kekuasaan. Kiranya tarian ini dapat lestari dan menjadi aset budaya untuk generasi selanjutnya.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Proyek and action.

Oke, okay, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakaknya enggak kanona di akhir obrolan Bapote pagi ini. Kotong tahu bahwa air bukan sekedar sesuatu yang dengan seenaknya kotong gunakan setiap hari. Tapi adalah kebutuhan penting yang kadang sering baru benar-benar kotong sadari ketika persediaannya itu mulai berkurang. Mandi tetap perlu, masak harus jalan, pakaian tetap harus dicuci. Tapi kalau air terbatas, memang kotong perlu bijak menentukan prioritas dan ubah kebiasaan kotong yang suka buang-buang air percuma, begitu ya. Oke, dan terima kasih Bapak Mama yang sudah bergabung dari tadi pagi. Ada Mama Madi, ada Kakak Joy, terus juga pagi tadi ada Kakak Rambu, ada Kakak Rando ya. Terima kasih dan kotong ketemu lagi esok di Bapote, masih di jam yang sama. Kita lanjut ke segmen Papa Lele.